0: gitu, paling mengurangi isi dari jumlah isi.
1: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
0: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
1: Sementara Kadir UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan PA-nya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, PA-nya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
2: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
1: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga
6: ya, retail
4: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
5: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri Lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
7: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
5: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Terkait terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
9: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
8: PT Terminal Utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
9: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
10: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
9: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
12: Ya, sekarang di embarkasi haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal di beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
13: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
12: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu, Indah Provinsi Kalimantan Timur, diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tiga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jamaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
13: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari mata mulut kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat, dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di mata mulut kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
14: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara.
3: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
15: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
16: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
15: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
16: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
17: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam Fisduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
16: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi Pishtuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
18: Laporan khusus.
19: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
5: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
19: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
5: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
18: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华。
20: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
5: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
21: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
5: At the request of China's ambassador, it was President. Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: Woy! Pani sumapanan niyo? Enak eh. Yang air melimpa ni. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, su pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpa, panen tu melimpa nah.

101 RRI Tambua, selamat pagi dan selamat menikmati aktivitas Anda di hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan sebuah topik tentang pelestarian budaya dan penggerak pariwisata berbasis masyarakat desa bersama yaitu narasumber Pak Kletus Biru, Ketua Sanggar Doka Tawatana dan Pengelola Desa Wisata Uma Utah Kabupaten Sika. Dan pendengar, Sanggar Doka Tawatana di Desa Uma Utah Kabupaten Sika difungsikan sebagai wadah regenerasi

Hmm.

Lagi kami hadirkan sebuah topik, sorry tadi ada sedikit ini kesalahan, sehingga kami akan hadirkan sebuah topik tentang pendidikan berkualitas sumber pelestarian budaya dalam menunjang peningkatan pariwisata daerah. Karena pendidikan berkualitas merupakan kunci utama dalam membentuk sumber daya manusia SDM yang sadar akan pentingnya warisan budaya melalui sistem pembelajaran yang mengintegrasikan kearifan lokal. Generasi muda tidak hanya menjadi pewaris tradisi, tetapi juga mampu mengemas dan mengelola budaya tersebut menjadi daya tarik pariwisata daerah yang berkelanjutan.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Hatembuah, di mana saja Anda berada, telah beredar sebuah unggahan di video media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Melaka. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari Turnbacks Hoax ID setelah menelusuri klaim dengan memasuki kata kunci Indonesia tutup Selat Melaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebutkan Indonesia akan menutup Selat Melaka. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Melaka. Hal ini karena Selat Melaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa ada hambatan.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif tentunya salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

0: pendengar Pro 1 RRI Hot dan Buah, kita masih nanti hadirkan untuk Anda dan masih menghubungi narasumber yang berkompeten pada bidangnya untuk membahas terkait pendidikan berkualitas, sumber pelestarian budaya dan menunjang pariwisata daerah. Tapi sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan sebuah ulasan di pagi ini terkait apa itu pendidikan ataupun pariwisata yang berkelanjutan, dan akan hadir yaitu topik pentingnya penataan wisata agar dilirik wisatawan bersama Ano, seorang pengunjung Pantai Motadikin Kabupaten Malaka, dan juga Ano sebagai pengamat lingkungan dan wisata Kabupaten Belu untuk menanggapi hal terkait
1: yang apa yang menyangkut

0: penataan pariwisata perlu dilakukan untuk menciptakan destinasi yang berkelanjutan, aman dan nyaman, sekaligus memaksimalkan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal dan daerah. Hal ini mencakup perencanaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan komunitas untuk memastikan kualitas pengalaman wisatawan serta perlindungan aset budaya dan alam. Berikut ini kita dengarkan pernyataan dari warga Kabupaten Belu dan Melaka terkait pentingnya penataan pariwisata.
1: Pendapat saya tentang pariwisata di Kabupaten Melaka ini memang sangat dibutuhkan penataan lagi. Kalau bicara soal pariwisata, ini Kabupaten Melaka ini kan punya pantai-pantai ikonik, itu seperti Pantai Cemara Abu Denok dan juga Pantai Mota Dikin. Nah, Pantai Mota Dikin ini kan saya hari ini datang ke sini bersama keluarga menikmati keindahan pantai. Cukup berbeda karena tahun 2021 pantai ini sebelumnya itu banyak pengunjung yang datang ke sini, tapi

0: Di 2024 setelah beberapa fasilitas penunjangnya sudah selesai seperti tangga dan lain sebagainya, itu memang banyak pengunjung sekali. Itu di waktu itu diperkirakan satu hari itu bisa antara 700 sampai 1000-an orang. Dari situ saya selalu melihat mengamati beberapa orang yang datang. Satu, ada beberapa tipe orang. Ada yang datang sebagai turis saja, tapi dia tidak berdoa. Dia hanya untuk mengunjungi foto dan segala macam. Ada yang dia datang untuk sembahyang di jam yang saat itu. Itu yang datang di sore hari mau menjemput senja petang. Ketika tiga hal tadi dihubungkan, maka seperti ada kekosongan batin dan pikiran. Itu bagi yang percaya. Saya tidak tahu kalau yang lainnya. Mereka akan menemukan semacam satu, mau dibilang inspirasi, chemistry begitu. Itu yang ketika mereka selesai berdoa, mereka merasa seperti menemukan energi baru.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 Herri Hiatembua, pendiri sekaligus pengelola sanggar Doka Tawa Tanah di Desa Umauta, Kabupaten Sika, yaitu Kletus Semberuh, mengatakan bahwa sanggar ini difungsikan sebagai wadah regenerasi budaya dan benteng pelestarian identitas lokal bagi generasi muda. Pelestarian budaya daerah di sanggar ini dijalankan melalui beberapa fokus utama, yaitu pewarisan keterampilan adat yang menjadikan sanggar ini sebagai tempat belajar bagi kaum muda untuk menenun ikat tradisional, menguasai tarian dan lagu daerah, hingga membuat kiran kayu serta pengetahuan seni dan budaya, juga dibaringi dengan penanaman tata krama serta nilai-nilai leluhur dan penggerak ekonomi desa yang menjadikan sanggar sebagai pusat pelestarian warisan yang terintegrasi dengan pengembangan desa wisata, sehingga budaya memberikan dampak kesejahteraan sosial hingga ekonomi. Kletus Biru menekankan bahwa sanggar ini berprinsip untuk setia pada akar budaya kroeh asli, alih-alih sekedar mengikuti selera pasar yang cepat berubah.
2: Bahasa asli, bahasa kroeh di Kabupaten Sika sesuai dengan warisan leluhur dan nama daripada kampung di mana sanggar ini dimulai. Sanggar ini awalnya dimulai oleh ayah saya, Bapak Carolus Jawa, dan beliau sudah meninggal tahun 2010. Ya, dilanjutkan oleh saya bersama kakak adik saya. Kita mengajak mengumpulkan seluruh warga masyarakat untuk direorganisasi kembali dan berjalan terus sampai hari ini. Jadi nama Doka itu ya artinya emas. Kalau Tawa itu tumbuh, kalau tanah ya tanah. Jadi budaya itu kita merasakan sebagai emas yang sungguh sangat berharga, yang perlu kita jaga, kita kembangkan dan kita wariskan. Karena budaya itu ya tentu saja sama mahalnya dengan emas. Dan ya, itu kita sepakat untuk memberi nama itu.
1: Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa, terutama dari etnis kroeh. Menurut Kletus Beru, pelestarian budaya ini berfokus pada tenun ikat, lantunan syair bahasa daerah, dan seni pertunjukan seperti musik dan tari tradisional. Yang mendirikan sanggar di Kampung Doka, Desa Umauta, guna membentengi generasi muda dari degradasi moral modernisasi. Upaya ini tidak hanya melestarikan warisan leluhur, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan melalui pariwisata berbasis komunitas. Desa Umauta bahkan berhasil masuk sebagai salah satu desa wisata terbaik di tingkat nasional berkat fondasi akar budaya ini.
2: Kami di Kabupaten Sika itu sebenarnya merupakan kabupaten yang sangat kaya akan budaya, dan Bhinneka Tunggal Ika itu ya sungguh berada di Kabupaten Sika dan juga di NTT ini. Di Kabupaten Sika itu sendiri kita ada 5 etnis ya, dan yang etnis yang sanggar ini berada adalah etnis Kroeh. dengan berbahasa Krowe, kita jaga dan kita rawat, kita teruskan bahasanya juga, lantunan adat, kemudian nyanyian-nyanyian, syair-syair dari bahasa daerah. Dan sanggar ini fokus pada tarian dan musik tradisional dan tenun ikat pewarna alam, menjaga motif-motif yang diwariskan leluhur dan juga mengembangkan motif-motif sesuai dengan selera pasar, tetapi tidak keluar jalur terlalu jauh, sebab tenunan ini pada dasarnya kita orang NTT, demikian pula di Kabupaten Sika, ya kita gunakan untuk sarung ya, tetapi pola pengembangannya kita harus sesuai dengan selera pasar. Jadi kita kembangkan untuk bisa dibuat fashion. Hanya motif-motif tertentu yang sekalipun harganya boleh dikatakan selangit, tetapi ya kita belum bisa melepas untuk dijadikan fashion, karena ada aturan-aturan adat yang menuntut agar hanya boleh dijadikan sebagai sarung untuk dipakai sesuai dengan usia dan status. Nah, di tarian-tarian tradisional ini, ya musiknya dan tarian tradisional itu menjadi satu, sehingga ya kita boleh konsumsi untuk kepentingan kita sendiri dulu, baru kita publikasi kepada halayak ramai untuk mengundang tamu, ya mereka tertarik bisa datang di Kampung Duka. Dan ternyata semua ini, ya puji Tuhan, terima kasih kepada leluhur, ya sungguh membantu ekonomi rumah tangga di kampung dan desa ini melalui tarian, musik tradisional, tenun ikat, ya yang selama ini kita lakukan.
1: Komunitas pariwisata berbasis masyarakat gerakan di Desa Uma Utah, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, NTT. Sebagai pendiri Kletus Biru, tokoh yang menggerakkan warga melalui Sanggar Doka Tawa Tanah untuk melestarikan tradisi-tradisi yang ada seperti tenun ikat, musik tradisional, dan budaya Krowe dengan pemberdayaan berbasis masyarakat. Sehingga Kletus Biru merintis gerakan ini dengan melibatkan seluruh warga desa secara mandiri untuk mengelola potensi pariwisata dan melestarikan lingkungan melalui pewarna pakaian alami. Sehingga dengan prestasi yang ada berkat konsistensinya, Desa Uma Utah menempati posisi terbaik 5 tingkat nasional dalam kategori pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Dan juga prestasi di tahun 2022, Desa Uma Utah berhasil terpilih masuk ke dalam 50 desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia ATWI 2022 yang digelar oleh Kemenperekraf. Puncak penghargaan ATWI 2022 pada malam yaitu Desa Wisata Uma Utah sukses meraih juara 2 nasional kategori Desa Wisata Berkembang dan menjadi satu-satunya perwakilan NTT yang membawa pulang piala di kategori tersebut.
2: Community based tourism itu sendiri kita diberi penghargaan karena ya sanggar ini didirikan oleh ayah kami dan dilanjutkan oleh kami anak-anaknya, tetapi ini tidak menjadi bisnis murni untuk anak-anak bapak. Kami rangkul kepada seluruh masyarakat sehingga sama-sama kita nikmati, kita bergerak bersama-sama. Inilah community based tourism, pariwisata berbasis masyarakat. Itu di tahun 2014 kita mendapat penghargaan langsung dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Langsung desa ini dijadikan sebagai desa wisata. Kemudian berjalannya waktu, ada beberapa penghargaan yang kita terima, lahir di tahun 2022, kita menjadi desa wisata terbaik tingkat nasional Anugerah Desa Wisata Indonesia, 50 desa terbaik, satu-satunya di NTT pada tahun itu. Nah, kemudian BPOLP Labuan Bajo juga ya sering mengadakan lomba dan pelatihan segala macam. Dua kali kita menempati, pertama itu di tahun 2022 menjadi juara tiga. Ya, baru tahun lalu ini di bulan Oktober kita merupakan lima besar dari 25 desa wisata yang ikut kurasi pada saat itu. Jadi yang ditanyakan Bapak tadi bahwa ada permainan rakyat, kemudian ada kegiatan secara bersama-sama dengan masyarakat, memang itu kita berusaha untuk kita bangkitkan kembali. Kita tidak menantang teknologi kemajuan zaman ini, itu patut kita syukuri, Pak. Betul. Tetapi kita juga ya harus sedikit melihat ke belakang bahwa asal-usul kita itu dari mana. Nah, kita tidak melarang anak-anak tidak boleh main HP, anak-anak ya tidak boleh main laptop dan lain-lain, tetapi kita berikan permainan, contoh permainan rakyat yang diwariskan kepada leluhur itu, kita terus perkenalkan kepada anak cucu kita, sehingga itu bisa berimbang. Bisa berimbang, mereka ya bisa memahami teknologi saat ini, ya mereka juga bisa mengenal warisan leluhur yang ditinggalkan, begitu Pak.
1: Menurut Kletus Beru, pegiat budaya sekaligus penggagas Sanggar Dokar Tawatana Desa Umauta, menenun harus menjadi roda penggerak ekonomi kerakyatan agar tradisi ini tidak punah dan bernilai ekonomi, yang mengajak generasi muda untuk aktif menenun dan tampil dalam berbagai event atau pameran pariwisata. Karena menurutnya tenun tidak sekedar dilestarikan sebagai warisan leluhur, tetapi juga dipromosikan sebagai produk ekonomi kreatif yang bernilai jual tinggi guna menopang kesejahteraan masyarakat. Kletus juga mengajak anak-anak muda di kampung untuk bergabung di sanggar, karena di sana mereka tidak hanya belajar menenun, tetapi juga menari dan memainkan musik tradisional. Kaum muda dikesertakan juga dalam berbagai festival atau pameran budaya, karena kehadiran mereka di acara tersebut menjadi ruang untuk mengenalkan karya dan budaya secara luas sekaligus menghasilkan pendapatan berbagai kelompok. Gerakan yang dipelopori Kletus ini telah mengubah kampung Doka di Desa Umauta menjadi kawasan destinasi wisata budaya.
2: Dalam hal ini, kita tidak hanya menari saja, kita tidak hanya main musik saja, tapi bagaimana kita ajak mereka menenun, dan tenunan itu jadi duit nanti Pak, untuk menolong ekonomi rumah tangga mereka. Kemudian seperti kaum muda itu ya, mereka dilibatkan di event-event pertama itu Pak, kita berkisar di event kabupaten ya, awalnya memang di kecamatan, nanti bergerak pelan-pelan kabupaten, kemudian ya provinsi saya tidak bisa sebutkan karena belum satu kali pun kami ke Kupang untuk pentas soal hal-hal ini. Tetapi kita ngelunjak ke Bali, kita ke Jakarta, kita ke Singapura, kita ke Australia dan lain-lain, dengan melibatkan anak-anak muda ini. Kemudian unity kita itu istilah dalam bahasa Krowe di Kabupaten Sika, Kula Babong. Musyawarah itu penting Pak. Betul. Sekecil mereka, seusia berapapun, nah mereka harus kita tanamkan dengan cara-cara untuk berdiskusi. Kemudian intinya bahwa tidak boleh tipu, Pak. Leluhur melarang, Tuhan Allah juga melarang, tidak boleh tipu, tidak boleh kasih harapan berlebihan kepada mereka. Memang terkadang itu kita lihat bahwa akan terjadi hal besar ya, tapi saya tidak pernah sampaikan kepada mereka. Nanti setelah dilakukan dulu, baru mereka kaget, berterima kasih, merasa bahwa kita ajak dalam kebersamaan sanggar ini itu merupakan kebersamaan kita dan membuahkan hasil, Pak. Dan juga anak-anak ini saya carikan juga mereka untuk beasiswa. Anak-anak SMP, anak-anak SMA, anak-anak yang kuliah ya. Tetapi barterannya adalah melibatkan diri di sanggar. Dan MOU itu berjalan dengan sekula, dengan university di Maumere ya. Ada ISTK Leda Lerup, ada Muhammadiyah, ada Kristore, dan lain-lain. Itu kita membangun kerjasama ya, bahwa anak-anak muda ini, jangan anak-anak muda di kampung saya, di desa saya saja, tetapi anak-anak di kampus ini, mereka harus turut mengambil bagian di dalam kegiatan sanggar. Sehingga Pak, kapal-kapal pasiar di tahun lalu sangat banyak, Pak, hampir 20 kali masuk. Kadang sebelum Labuan Bajo masuk dulu di Maumere, kadang dari Alor ke Maumere, kadang dari Maumere dulu baru ke Alor. Ya, kita kebagian sekian kali. Mahasiswa ini dilibatkan, jadi mereka belajar langsung, Pak. Jadi anak-anak yang putus sekolah, mereka tidak merasa minder bahwa ya mereka anak kampung. Tidak, mereka juga membaur dengan para pelajar, mahasiswa ya, sehingga ikut semangat bersama-sama dalam kegiatan sanggar itu, Pak.
1: Sebagai seorang pendiri dan penggerak sanggar Doka Tawatana di Desa Umauta, Kabupaten Sika, NTT, Kletus Sembero mengatakan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya. Sanggar ini juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan memberikan dampak luas bagi daerah, seperti anggota sanggar tidak terbatas pada masyarakat setempat saja, tetapi juga memberdayakan hingga ratusan perajin dan juga pemuda, dan juga mengikuti kegiatan sanggar berfokus pada pelestarian warisan leluhur seperti tenun ikat, tarian adat, dan musik tradisional. Produk-produk budaya ini menjadi daya tarik wisata yang mampu mendatangkan wisatawan mancanegara maupun domestik, sehingga menjadikan sumber pemasukan langsung bagi ekonomi keluarga dan desa, serta sebagai pendongkrak PAD, pendapatan asli daerah Kabupaten Singka. Dengan prestasi dan daya tarik yang dimilikinya, pengembangan desa wisata berbasis budaya ini dinilai turut mendukung sektor pariwisata daerah yang bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Singka. Atas kerja keras Kletus Biru dan warga dalam mengelola sanggar, Desa Wisata Umauta pernah meraih berbagai pengakuan tingkat nasional.
2: Iya, peran utamanya untuk kabupaten ini, bahwa perlu saya sampaikan bahwa anggota sanggar ini, Pak, bukan hanya dari masyarakat Desa Umauta, tapi kita melebar ke beberapa kecamatan. Dan buat kabupaten ini, Pak, saya kira PAD-nya juga tertolong, Pak, karena kapal masuk, saya kurang tahu, Pak, kapal itu masuk dengan Pelindo atau pemerintah daerah itu berapa-berapa, saya kurang tahu, karena saya fokusnya di sanggar, Pak. Tarif untuk kami sekian, kapal pasti, tapi saya fokus urus di desa wisatanya, di sanggarnya, di kampung dokanya. Ada satu teman lagi nanti urus untuk birokrasi pemerintahan itu, harus diberitahu pas setiap orang asing tamu datang itu ya, seperti di imigrasi, Pelindo, pariwisata ya, Polres dan lain-lain, itu disurati semua, Pak. Jadi intinya bahwa ya mudah-mudahan ada cipratan untuk membantu PAD Kabupaten Sika melalui para tamu yang mampir di desa wisata kita, Pak, ya. Dan hingga saat ini ya kita masih tetap dengan cara-cara terdahulu, kita menanti tamu datang, kemudian kita tangkap bola juga, Pak, keluar pameran seperti di Jakarta, Singapura Expo, Bali dan lain-lain, ya. Manfaatnya adalah meningkatkan ekonomi rumah tangga, ya, kemudian warga masyarakat yang terlibat langsung di situ, ya, kita diskusi secara bersama-sama bahwa berilah pengaruh terhadap orang dekat, sampaikan kepada mereka, terutama para mahasiswa, orang intelektual tadi, itu supaya mereka bisa memahami budaya dan bisa diimbangkan. Karena di sini juga sama, di kabupaten ini sedikit prihatin kita, saya ulang lagi nanti orang marah saya, tetapi intinya bahwa setiap kali kita pesta adat atau kita pesta rohani, ya, itu sound system saja yang kadang-kadang menjadi gebiar. Betul, untuk sekali di kita punya daerah. Dan saya lama hidup di Batam, saya sedikit prihatin tidak ada juga yang melerai soal ini, Pak. Kekuatan itu untuk Bapak itu sendiri, ya, menjaga dan melarang itu, saya jarang melarang, Pak, tapi saya melakukan dengan perbuatan sehingga orang melihat dan bisa sadar. Sebab bapak-bapak itu pesta rohani atau pesta adat disulap menjadi diskotik. Menjadi diskotik, udah ada lampu diskonya, remang-remangnya, lampu dimatikan, kemudian kita berjoget, remang-remang. Itu kan seluruh NTT ini, saya kira adat istiadat dan budaya kita itu, ya, ada dua atau tiga orang, ya, laki dan perempuan, tempat itu harus terang, Pak. Tidak boleh remang-remang dan gelap gulita seperti itu, ya. Nah, ini akhir-akhir ini, Pak, semakin menjadi-jadi dengan cara-cara seperti itu. Saya di Batam dulu saya saksikan kalau model seperti itu diskotik, Pak. Itu diskotik. Tapi di NTT ya sekarang ini lagi menjamur ini, Pak. Siapa yang melerai ini? Jadi harapan kita bersama bahwa mudah-mudahan kedepannya pemerintah kita bisa memberikan aturan sehingga ya boleh sih, kalau udah ada kepentingan untuk berbisnis seperti itu, buka aja diskotiknya. Sehingga yang masuk di situ juga orang-orang tertentu, Pak. Karena yang kita saksikan selama ini, Pak, yang tua, yang muda, sayang sekali lagi yang balita-balita itu, ya ampun. Sampai jam 2, jam 3 mereka ini fakta, Bapak, ya. Kita mohon maaf sebelumnya kalau komunikasi kita ini ada yang tersinggung, ya. Tapi mudah-mudahan ya tidak, dan ya mari kita pikirkan bersama untuk NTT kita. Betul. Pak.
1: Oke.
2: Okay. Ya, pertama-tama kita mau mengakhiri diskusi kita ini kepada seluruh pemirsa RRI Atambua di mana saja berada, sukses selalu. Bapak Tetus mohon maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan mari kita sama-sama membangun kekayaan budaya kita di NTT ini. NTT adalah gudangnya budaya, gudangnya seni dan alam pariwisata yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan generasi muda bangkit dan mengembangkan daerah kita masing-masing. Ya, sambil ada yang merantau, ada yang bangun kita punya daerah ini. Nanti kita pergi, kemudian merantau, lalu kembali sudah tua, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian fokus kita ke depan itu, Pak, ya kita tetap menjaga hal-hal yang selama ini telah berjalan dan dapat dikembangkan lebih baik lagi. Jelas pasti ada kekurangan, tidak selalu ada lebih. Itu yang menjadi fokus kita ke depan, agar budaya terjaga, wisatawan datang, ya ekonomi masyarakat bisa terbantu, dan mudah-mudahan malam ini ya RRI Atambua didengarkan juga oleh para pembesar, para pemimpin kita, bapak-bapak di DPR provinsi, kemudian Pak Gubernur dan Wakil. Ya, kami ini, Bapak, 2,5 kilometer jalan masuk ke desa saya itu setengah mati, Bapak. Setengah mati. Tapi saya juga tidak jual lagi loh, Pak. Tidak gembar-gembor untuk promosi. Tapi orang tetap mau datang. Nanti setelah datang, ya mereka juga agak kasihan kepada kita. Tapi kita sendiri juga tidak memojokkan kita punya pemimpin, ya. Ya, kita sampaikan bahwa ya mungkin ada anggaran, tapi tahun-tahun mendatang, ya. Seperti itu. Jadi 2,5 kilo itu, Pak, agak repot untuk masuk ke desa kita. Terakhir saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, ya, sudah mengajak untuk berdiskusi, dan kepada seluruh staf RRI di Atambua.

0: Awi, apa rame di pajo di perumah tuh?
1: Ya lu sen tahu kok. Di mana pi main judol kok polisi ada mau tangkap tua?
0: Di mana nama judol?
1: Awi, senyamu nih ada betul eh. Judol, judi online nah.
0: Kasihan.
2: Perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE yang berbunyi, setiap orang

Tahukah Anda, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program digitalisasi ini telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sebelumnya tidak tersentuh oleh teknologi. Sebagai contoh,

80 triliun rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasional. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Atambua Pagi Ini. Dengarkan selalu Atambua Pagi Ini, setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi, hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Atambua.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Di penjual luaskan dari Geraha Siar LTRI Attambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia. Attambua, pendengar di mana saja berada, terima kasih untuk kesetiaan Anda hingga saat ini masih terus setia bersama kami. Dan tentu kami juga masih terus setia menemani hari Anda dengan rangkaian acara siaran, terutama saat ini di Attambua Siang edisi Sabtu 16 Mei 2026. Anda bersama saya, Teresa Manihat. Baik, pendengar, di sesi pertama kita ada di siaran disabilitas ya, pendengar, ruang disabilitas dan inklusi. Dan untuk edisi hari ini kami hadirkan sebuah materi berkaitan dengan pandangan Islam tentang disabilitas bersama Ustadz Abdul Jabbar Itharuddin, MPD, selaku Dai 3T Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita simak berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersua dalam jalinan radio kita tercinta, Pandangan Islam tentang disabilitas. Disabilitas ataupun disebut juga dengan difabel ataupun disebut juga dengan kaum berkebutuhan khusus. Ini

disabilitas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam penyandang disabilitas, penyandang difabel itu sering diistilahkan dengan istilah dawail ihtiyaj al khassah. Jadi orang yang memiliki kebutuhan khusus, atau di dalam istilah lain sering disebut dengan dawail dhar, orang yang mempunyai uzur. Nilai-nilai universal Islam seperti al-musawah, persamaan tanpa diskriminatif, itu sangat jelas sekali dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Inna akramakum indallahi asqakum. Hakikatnya orang yang mulia, terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dinilai dari perspektif ketakwaannya. Ayat ini menjelaskan bahwa kesetaraan manusia di dalam persepsi Islam itu dilihat dari derajat ketakwaannya. Maka ayat ini menentang aspek diskriminatif, terlebih kepada kaum difabel ataupun disabilitas. Kemudian di dalam term yang lain Islam juga al-adalah, itu menjunjung tinggi keadilan terhadap kaum-kaum di seluruh penjuru negeri. Kemudian juga menjunjung al-khuriyah, kebebasan. Kebebasan untuk mendapatkan hak dan kewajiban. Maka inilah sangat penting untuk kita kaji. Bagaimana Al-Quran itu sangat memuliakan orang yang disabilitas. Di dalam surat An-Nur ayat 61 Allah berfirman, "Laisa 'alal a'ma kharaj wa la 'alal a'radi kharaj wa la 'alal maridi kharaj wa

0: Elsa dan yang lainnya untuk diperhatikan dan mendapatkan kasih sayang, sehingga status sosialnya sama. Bahkan di dalam Al-Quran itu menjadikan keunikan, keistimewaan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memuliakan tunanetra dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar mendapatkan hak sosial yang sama, yakni mendapatkan pendidikan.
1: Anda sedang
0: dikisahkan di dalam surah Abasa ayat ke-1 sampai ayat ke-11, menceritakan tentang kisah Abdullah ibn Maktum, sahabat Nabi yang mulia, yang termasuk orang yang pertama yang disebut dengan asabiqunal awwalun, orang-orang yang tergolong masuk Islam yang barisan pertama dari kaum yang tunanetra. Dijelaskan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadhakkaru fadan fa'al zikra amma man istagna fa'anta lahu tasudda wa ma alayka an la yazakka wa amma man ja'aka yasna wa huwa yahsha fa'anta anhu talahta. Ayat ini sangat menarik, saudara-saudara sekalian, bahwa suatu hari Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam kondisi tersebut Nabi Muhammad sedang memprioritaskan dakwahnya kepada kaum pembesar Quraisy. Lantas pada suatu waktu datanglah Abdullah bin Ibn Maktum al-ja'ahul a'ma, datang Abdullah ibn Maktum al-a'ma sebagai penyandang disabilitas tunanetra. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan tahukah engkau wahai Muhammad, barangkali ia ingin menyucikan dirinya dari perbuatan dosa. Au yadhakkaru fatang fa'ahu zikr, atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang beri manfaat kepadanya. Ayat ini menjadi suatu rumusan agar Nabi SAW itu memberikan perlakuan yang sama kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Ummi Maktum. Maka setelah peristiwa turunnya surat tersebut, surat Abasa, maka Nabi SAW makin mencintai saudaranya Abdullah bin Ummi Maktum, sangat mencintainya, sangat memperhatikan kebutuhannya. Sehingga Nabi SAW senantiasa memberikan ucapan dan penghormatan, marhaban biman atabani fi rabbi, selamat datang wahai orang yang Allah muliakan, karenanya aku telah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Islam, sangat memperhatikan, sangat menyayangi penyandang disabilitas. Bahkan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Daud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana rajul la yakun lahu darajatu 'inda Allah la yubluha bi 'amali hatta yubtala bi bala'in fihi jismi fa yudhha bi dhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seseorang di saya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, yaitu penyandang disabilitas yang memiliki derajat yang mulia. sehingga disabilitas di dalam Islam itu dengan mulia dihadapi dengan kesabaran dan ketakwaan, ini akan meninggikan derajatnya. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa Allah uji dengan ujian kehidupan, salah satunya dimensi disabilitas, dan ia iringi dengan takwa dan kesabaran, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan dari pahalanya, dan itu adalah merupakan amalan yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam keterangan yang lain Rasulullah mengingatkan, ya Allah azza wa jalla, man adhattu habibatai fasabara wahtasaba lam arda lahu sawaba duna jannah. Di dalam hadis ini dijelaskan, siapa dari umat, dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kebutuhan khusus, salah satunya adalah penyandang tunanetra ataupun disabilitas dalam dimensi yang lainnya, maka ketika dia bersabar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharap pahala kebaikan, maka aku tidaklah memberikan pahala yang lebih baik dengan ganjaran surga. Sawabalahu dunal jannah. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah suatu kegembiraan, kabar yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam keterangan yang lain dalam riwayat Imam Bukhari, inna Allah qala idza talaitu 'abdi bihabibat subhanahu aw'adtu minhum al-jannah. Apabila Allah uji dengan aspek kebutuhan khusus, disabilitas, lalu ia bersabar, maka Allah akan mengganti itu semua dengan balasan surga. Islam sangat memperhatikan disabilitas, sehingga aspek sosial di dalam dimensi duniawi sangat diperhatikan, mendapatkan perhatian yang layak, strata sosial yang tanpa diskriminatif, dimensi pendidikan yang sama, sebagaimana tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Abdullah bin Maktum sebagai sahabat Nabi yang mulia. Bahkan di masanya Abdullah bin Maktum dijadikan pengganti Nabi ketika Nabi sedang keluar di Madinah untuk mengimami sholat. Dan beliau juga menjadikan Abdullah bin Maktum orang yang mulia. Itu orang yang istimewa untuk dijadikan muadzin, orang yang mengumandangkan azan. Inilah suatu kemuliaan dari Islam yang memandang tentang disabilitas. Semoga renungan ini menjadi pengingat dan motivasi khususnya bagi saudara-saudara kita, kaum difabel, kaum disabilitas, dan di akhirat kelak Allah akan meninggikan derajatnya sebagaimana tadi di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawaban dunal jannah, akan mendapatkan predikat kemuliaan ketika disabilitas diri dengan takwa, dengan ikhlas, dengan kesabaran. Sawaban dunal jannah, kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran surga.
1: Pendengar RRI, semoga beberapa hal penting yang sudah disampaikan narasumber kita Ustadz Abdul Jabbar Idharudin MPD selaku Dai 3T Kementerian Agama Republik Indonesia dapat membuka wawasan kita dan memberikan kesadaran bagi kita bahwa disabilitas layak dihormati. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Trisa Manihat.

0: Indonesia, bernama Sikto. Saya kelas 3 SD. Pulang sekolah, saya bantu mama di pasar karena bapak sudah meninggal. Tapi saya tidak pernah malu karena saya ingin jadi dokter.
1: Nama saya Rina. Dari lahir, saya sudah tidak bisa melihat. Tapi saya ingin menjadi penyanyi yang terkenal dan bisa menghibur semua orang.
2: Halo, saya Kevin. Saya tinggal di panti asuhan. Setiap hari saya dan teman-teman belajar dan mengaji. Walaupun saya yatim piatu, tapi cita-cita saya mau jadi presiden.
3: Keterbatasan tidak harus menjadi penghalang meraih cita-cita. Setiap anak terlahir berbeda. Berikan semangat dan dukung mereka.

disabilitas, istilah disabilitas merujuk pada kondisi keterbatasan fisik. Tahukah kamu arti dari istilah disabilitas? Istilah disabilitas merujuk pada kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang dialami seseorang dalam jangka waktu lama. Disabilitas dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu different ability, yang artinya memiliki kemampuan yang berbeda. Ada beberapa jenis disabilitas, di antaranya disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Selain itu, ada juga istilah yang digunakan untuk menyebut penyandang disabilitas adalah difabel.

0: kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTL, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gempita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

0: Waktunya Kentongan.
1: Waspada ancaman di balik rindangnya pohon. Pohon yang rindang memberikan kesejukan. Namun, di musim cuaca ekstrim, ia bisa berubah menjadi ancaman. Angin kencang dan hujan lebat seringkali membuat dahan lapuk patah atau bahkan menumbangkan pohon hingga akarnya. Jangan abai dengan keselamatan Anda, lakukan langkah pencegahan sekarang. Periksa lingkungan, perhatikan pohon di sekitar rumah. Jika dahan sudah mati atau posisi pohon mulai miring, segera lakukan pemangkasan secara mandiri atau melapor kepada petugas terkait. Hindari berteduh. Saat hujan angin, jangan pernah memarkir kendaraan atau berteduh di bawah pohon besar. Waspada kabel listrik. Pastikan ranting pohon tidak menyentuh kabel listrik untuk menghindari korsleting atau kebakaran. Bencana tidak bisa kita hindari, tapi risikonya bisa kita kurangi. Mari proaktif menjaga lingkungan demi keselamatan bersama. Kenali ancamannya, siapkan strateginya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Woy! Paano sa mga panan niyo? Enak eh. Yang air melimpa ni. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, su pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpa, panen juga melimpa nah.

Di panjaluaskan dari Gracia Altaria temui dalam program Satu Radio Republik Indonesia. Tambah pendengar di mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambah. Baiklah pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id.

Ya, pendengar RRI dari situs resmi rri.co.id, Satgas Pamtas RRDTL Sektor Timur Yanarmait 12 Kostrat kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan dengan menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 50 krat minuman pemanis yang diduga akan diseberangkan secara ilegal ke Timur Leste melalui jalur laut di wilayah Mutain Kabupaten Belu Kamis dini hari 14 Maret 2026. Penggagalan tersebut berawal dari adanya informasi terkait aktivitas mencurigakan di kawasan pesisir perbatasan. Menindaklanjuti informasi itu, personel Satgas Pamtas RRDTL Yanarmait 12 Kostrat bersama tim gabungan segera bergerak melaksanakan patroli dan penyisiran di sekitar lokasi yang dicurigai menjadi jalur penyelundupan. Dari hasil patroli, tim gabungan menemukan tumpukan barang yang disembunyikan di kawasan pesisir pantai. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui barang tersebut merupakan 50 krat minuman berpemanis yang diduga kuat akan diselundupkan ke wilayah Timur Leste melalui jalur laut secara ilegal. Selanjutnya, barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut guna mencegah potensi kerugian negara serta aktivitas lintas batas yang melanggar hukum. Ya, pendengar, Yanarmait 12 Kostrat gagal penyelundupan 50 krat minuman berpemanis. Informasi lainnya berkaitan dengan wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat terus ditunjukkan Satgas Pamtas RRDTL Sektor Timur Yanarmait 12 Kostrat melalui Kompi 3 dengan melaksanakan kegiatan bedah rumah bagi warga kurang mampu di wilayah Kabupaten Malaka. Pada sasaran kedua, bantuan rumah layak huni diberikan kepada Ibu Clara Seosu berusia 80 tahun, warga Dusun Wekbelar A, Desa Sisirai, Kecamatan Wewiku. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sinergi bersama pemerintah Kabupaten Malaka sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dengan informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: Aduh, Om Bento Esa nih pusing nih, capek kontrak rumah terus, uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih Ko Beta nih bisa punya rumah sendiri nih Om Bento?
1: Hade Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa Om? Susah kok syaratnya.
1: Soalnya susah sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pake buat angsur rumah di perbatasan.
0: Aduh, betul juga ya Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saja di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Karena yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya pertama tidak terlalu percaya diri juga tentang bagaimana membawa satu produk yang sebelumnya asalnya dari desa yang orang tidak tahu bahwa di Lorok ada kopi, Pak. Yang mereka tahu itu cuma Lorok itu penghasil petani madu. Tetapi saya bersyukur bahwa dunia digital itu begitu kuat.
2: Betul.
1: Membawa info tentang kopi Lorok itu. Saya malah kekuatan digital ini begitu kuat ya. Dari barang yang kita tidak pernah kenal, tidak pernah tahu bahwa di sini ada, tapi kemudian orang akhirnya sekarang tahu bahwa sebut Lorok itu berarti sebut tentang kopi Lorok itu, Pak.
2: Iya.
1: Ya, dan itu dibangun saya pribadi sendiri melalui postingan demi postingan di Facebook, di Instagram, dengan di grup-grup yang selalu saya share, selalu tidak pernah henti. Dan itu mungkin satu kali posting orang begitu sinis percaya, kamu sarjana kenapa harus jualan kopi, pergi kebun masuk kebun, kamu kan sarjana, apakah kamu tidak punya ijazah yang mumpuni, nilai kamu bodoh hingga di kopi. Tetapi bahwa dengan adanya digital media sosial itu, orang berarti betul media sosial ini punya pengaruh, digitalisasi ini punya pengaruh yang positif, mengubah mindset orang, mengubah pemikiran orang tentang produk yang kita pegang, kita punyai, dan apa yang sedang kita perjuangkan, begitu Pak. Untuk kopi Lorok ini, saya bisa mengatakan bahwa kota-kota besar yang ada di Indonesia berkat komunikasi kita dengan para diaspora, orang-orang dari asal yang punya asal saya itu sudah menikmati, lalu itu menyebar dari mulut ke mulut, dari postingan ke postingan, sehingga mulai dari Sumatera sampai Papua sudah tersebar, lalu

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Roli Karnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl. Yes, that was straight out.
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions League is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, tiap bola. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung, maupun tidak langsung, sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.
4: Itu lagi berdasarkan ini,
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Pirat Chai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita, seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaraan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
4: We do have a federal coordination team. Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tengku Markam dan simbol Kota Jakarta.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Ya, pendengar, timnas Kroasia telah menjelma menjadi salah satu tim nasional paling sukses, termasuk rekam jejak di perempatan final Euro 1996, perempatan final Euro 2008, final UEFA Nation Liga 2023. Menang atas Faro Island 3-1, Kroasia unggul atas Ceko dan puncaki grup L zona UEFA. Dengan ini mereka memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Dibangun oleh para pemain yang tampil di liga-liga elit Eropa, Kroasia konsisten lolos dari fase grup Piala Dunia sejak 2014. Tim berjuluk veteran ini memang menjadi salah satu tim paling stabil di zona UEFA. Menjelang Piala Dunia 2026, Kroasia memasuki era baru dengan fondasi generasi penerus yang mulai terbentuk, ditambah sang pelatih Zlatko Dalic yang dihormati di Kroasia. Setelah Kroasia beberapa kali gagal mencapai perempatan final di turnamen besar sejak 1998, pelatih berusia 59 tahun itu ditunjuk pada 2017. Dirinya mengemban tugas meracik skuad veteran demi memaksimalkan potensi mereka dan tampil melampaui ekspektasi. Dan misi tersebut berhasil diwujudkan dalam hampir satu dekade terakhir. Di bawah asuhan Dalic, Fatreni mampu mencapai level tertinggi. Dalic sukses membawa Kroasia mencapai final Piala Dunia 2018 dan finish ketiga di Piala Dunia 2022 yang menjadi pencapaian terbaik sepanjang sejarah negara itu. Ia juga membawa Kroasia tampil di beberapa edisi Euro serta mencapai final UEFA Nation Liga 2023. Setelahnya ia terus memimpin proses regenerasi dalam komposisi timnas Kroasia menuju Piala Dunia 2026 dengan mulai memberi ruang bagi generasi muda. Meski demikian, identitas permainan Kroasia tetap dipertahankan. Pendengar, saat ini Kroasia masih diperkuat Luka Modric, sang pemenang Ballon d'Or. Gelandang veteran ini tampil di 4 Piala Dunia serta beberapa edisi Euro sehingga kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Modric tak sendiri ya, Dalic juga mempercayai pemain seperti Mateo Kovacic sebagai kombinasi siamik bersama Modric untuk mengedor pertahanan lawan. Meski demikian, Kroasia sepertinya cenderung nyaman bermain defensif. Dalam situasi seperti itu pun mereka mampu melancarkan serangan balik cepat dan mematikan. Ya, pendengar, demikian trivia Pildun 2026. Lakoni Piala Dunia 2026, Luka Modric masih menjadi nyawa Kroasia.
0: Anda sedang mengikuti trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.
1: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
2: Ya, pendengar RRI Atambua di mana saja berada, info budaya kembali kami hadirkan untuk kebersamaan kita hari ini. Ya, tradisi nyekar atau ziarah kubur setelah salat Idul Fitri masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan Lebaran di berbagai daerah. Di tengah perubahan gaya hidup masyarakat modern,

meneruskan kebiasaan tersebut kepada generasi berikutnya. Ini bukan hanya soal datang ke makam, tapi juga mengingat jasa orang tua dan leluhur. Selain sebagai bentuk penghormatan, nyekar juga menjadi momen refleksi diri di mana suasana hening di pemakaman memberikan ruang bagi setiap anggota keluarga untuk merenung tentang kehidupan, kematian, serta pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Nilai-nilai inilah yang tentu terus ditanamkan, terutama kepada anak-anak muda. Menariknya tradisi ini juga pendengar menjadi ajang mempererat hubungan keluarga ya. Di tengah kesibukan masing-masing, momen lebaran menjadi waktu yang tepat untuk berkumpul. Dan nyekar menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang menghadirkan kebersamaan dan kehangatan antar anggota keluarga. Meski zaman terus berkembang, tetapi masyarakat yang ada di sana tetap berkomitmen menjaga tradisi nyekar. Mereka percaya bahwa kearifan lokal seperti ini tidak hanya memperkaya budaya, tetapi juga memperkuat nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terus dilestarikannya tradisi nyekar, terlihat bahwa makna Idul Fitri tidak hanya sebatas perayaan kemenangan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat asal-usul, menghargai yang telah tiada, serta menjaga hubungan antar generasi.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ya, apa Mak?
1: Cepet kesini Saleh.
0: Apa sih Mak?
1: Cepet ya Leh.
0: Ya Allah Mak, Mak ngapain di dalam karung itu Mak?
1: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung Saleh. Ih, tolonglah Saleh.
0: Mak kegemukan, udah tahu gemuk juga masuk karung aja.
1: Ah, kamu misalnya ngejek aja lah, bantuin Mak apa? Coba dibantuin sini.
0: Yaudah, tunggu, Saleh tarik ya. Satu, dua, tiga.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.

Ya, pendengar, bahasa Madura menjadi salah satu bahasa daerah yang memiliki jumlah penutur besar di Asia Tenggara. Bahasa ini tidak hanya digunakan di Pulau Madura, tetapi juga di berbagai wilayah Indonesia, bahkan hingga komunitas perantau di negara lain. Keberadaan penutur yang luas membuat bahasa Madura tetap hidup sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Berdasarkan penelitian linguistik yang dirangkum oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, jumlah penutur bahasa Madura diperkirakan mencapai sekitar 13 juta orang. Angka tersebut menjadikan bahasa Madura termasuk salah satu bahasa daerah terbesar di Indonesia setelah bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Penelitian ini juga merujuk pada kajian linguistik yang dilakukan oleh Multamia R. Lauder dan Alan F. Lauder. Data sensus yang pernah dirilis oleh Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa sejak dekade 1980-an jumlah penutur bahasa Madura telah mencapai jutaan orang. Pada masa itu jumlahnya sekitar 6 hingga 7 juta penutur. Seiring pertumbuhan populasi masyarakat Madura dan mobilitas perantauan yang tinggi, jumlah tersebut terus meningkat hingga sekarang. Penyebaran penutur bahasa Madura tidak hanya berada di Pulau Madura. Banyak masyarakat Madura yang bermigrasi ke wilayah lain seperti Surabaya, Probolinggo, Situbondo hingga Kalimantan dan Jakarta. Bahkan di beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, komunitas perantau Madura masih menggunakan bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kajian bahasa kawasan, bahasa Madura juga masuk dalam kelompok bahasa daerah dengan penutur cukup besar di Asia Tenggara ya. Wilayah ini memang dikenal memiliki bahasa lokal dengan jumlah penutur jutaan orang seperti bahasa Jawa, Sunda hingga Cebuano di Filipina. Di antara bahasa-bahasa ini, bahasa Madura tetap menempati posisi penting karena jumlah penuturnya yang stabil. Nah, diketahui bahwa kekuatan bahasa Madura tidak hanya terlihat dari jumlah penuturnya tetapi juga dari fungsi sosialnya. Bahasa ini digunakan dalam percakapan keluarga, aktivitas perdagangan, tradisi budaya hingga kegiatan keagamaan di pesantren. Tradisi lisan seperti cerita rakyat, pantun dan ungkapan lokal juga turut menjaga kelestarian bahasa ini. Karena itu tentunya penting bagi generasi muda kita semua untuk tetap bangga menggunakan bahasa daerah. Bahasa Madura merupakan bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Dengan terus menggunakan dan melestarikannya, masyarakat tidak hanya menjaga kekayaan bahasa daerah tetapi juga memperkuat keragaman budaya di Asia Tenggara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ya, apa Mak?
1: Cepet kesini Saleh.
0: Apa sih Mak?
1: Cepet Galah.
0: Ya Allah Mak, Mak ngapain di dalam karung itu Mak?
1: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung Saleh. Ih, tolonglah Saleh.
0: Mak kegemukan, udah tahu gemuk juga masuk karung aja.
1: Ah, kamu bisanya ngejek aja lah, bantuin Mak apa? Cuma dibantuin sini.
0: Ya udah, tunggu. Saleh tarik ya, 1, 2, 3.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi kemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Batu Atambua. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Lu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta skor, pencetak gol atau komentar. Inti berbagai bola, khususnya Piala Dunia. Ketemukan kisah-kisah unik

0: per l'esistenza dell'Italia
1: saya boleh berkata bahwa banyak orang tua, terutama mereka-mereka yang sudah tahu tentang nilai-nilai ini, banyak yang memperkosa sendiri. Contoh, rumah adat yang

memang betul-betul ya, dari nenek moyang itu dia seperti itu, struktur bangunannya dan lain sebagainya dia seperti itu. Tetapi kalau di masa sekarang, kalau kita terus memodifikasi dan kita dengan meninggalkan nilai-nilai adat atau juga meninggalkan konstruksi-konstruksi bangunan yang melupakan konstruksi awal itu, maka dia akan mengurangi kunjungan wisatawan. Kalau dengan melakukan hal-hal ini, dia akan mempengaruhi nilai sejarah, lalu nilai magicnya. Ada banyak hal yang akan terpengaruh kalau kita melakukan hal-hal seperti yang sekarang terjadi ini.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan pelapor juga harus menyediakan layanan aduan dengan SLA yang jelas.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap menyuap, tidak ada KKN.
0: Menteri Perdagangan menegaskan revisi aturan perdagangan melalui sistem elektronik akan memperkuat transparansi biaya layanan. Menteri Sosial menargetkan sekolah rakyat sebagai fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim. Amerika Serikat menyatakan Lebanon dan Israel memperpanjang gencatan senjata. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan revisi aturan perdagangan melalui sistem elektronik akan memperkuat transparansi biaya layanan, sekaligus melindungi pelaku UMKM dan konsumen. Berikut laporan disampaikan Eliana Zahra.
1: Dan pelapor juga harus menyediakan layanan aduan.
3: Kementerian Perdagangan saat ini tengah merampungkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Kebijakan tersebut mengatur tata kelola ekosistem digital yang mencakup pelaku usaha, platform, dan konsumen. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan regulasi itu mewajibkan platform digital transparan dalam pengenaan biaya administrasi maupun layanan lainnya. Selain itu, platform digital juga diminta memprioritaskan promosi produk dalam negeri, termasuk produk UMKM.
1: Dan platform juga harus menyediakan layanan aduan dengan SLA yang jelas. Ya, jadi itu untuk melindungi konsumen dan juga untuk melindungi seller juga. Jadi aduan itu bisa dua-duanya. Jadi kalau ada permasalahan bisa diselesaikan juga semua transparan, termasuk juga penyelesaian dengan konsumen.
3: Langkah perlindungan terhadap pelaku usaha mikro juga diperkuat Kementerian UMKM. Pemerintah telah memanggil pengelola marketplace untuk menahan kenaikan tarif dan komisi di tengah proses penyusunan regulasi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan, perubahan skema biaya perlu disampaikan kepada pelaku usaha beberapa bulan sebelumnya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem perdagangan digital antara marketplace dan pelaku UMKM.
4: Ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarangan dinaikkan. Artinya bahwa kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya.
3: Isu penyesuaian biaya layanan marketplace belakangan ramai dikeluhkan pelaku usaha menyusul perubahan skema komisi penjual di sejumlah platform digital. Kebijakan tersebut mencakup penyesuaian batas komisi serta biaya pengiriman untuk pengembalian barang akibat pembatalan dari pembeli. Menanggapi persoalan tersebut, Kementerian UMKM bersama kementerian terkait tengah mempercepat sinkronisasi pembahasan regulasi bagi pelaku usaha dan penyedia platform digital. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat di Sentra Margolaras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru secara bertahap. Informasinya disampaikan Agus Pambudi dari RRI Semarang.
5: Saya bisa ke SLMP.
6: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margolaras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern. Program sekolah rakyat ditujukan bagi keluarga miskin ekstrim kategori desil 1 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria, karena tidak ada tes akademik.
6: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
7: Jadi teman-teman yang di DTSN 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Menteri.
6: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan juru sembelih mengikuti pelatihan manajemen kurban untuk pembekalan pelaksanaan kurban agar berjalan lebih profesional. Laporan disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
8: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
9: Sebanyak 200 juru sembelih dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan manajemen kurban. Kolaborasi antara Angkatan Muda Sabilal Muhtadin dan Juleha Kalsel ini menitik beratkan pada standarisasi penyembelihan yang tidak hanya sah secara agama, namun juga terjamin dari sisi medis. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tamrin, berharap adanya pembekalan ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat pelaksanaan ibadah kurban berlangsung.
8: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan mohon kepada para tokoh agama, para kiai, para ulama, dan pimpinan masjid dan musala ataupun yasinan untuk memerankan teman-teman yang punya sertifikat penyembelihan hewan kurban ini untuk diperankan, karena mereka dari segi pengetahuan syariatnya kita ajarkan di sini, dari pengetahuan higienisnya juga, dan koordinasi dengan kesehatan begitu.
9: Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari perawatan alat hingga cara menangani hewan agar tidak stres. Ketua PSJH Kalsel, Rahmatullah, menekankan bahwa ketelitian petugas dalam mengikuti prosedur sangat menentukan kelayakan daging yang akan dibagikan nantinya.
10: Ya, jadi insya Allah daripada set kegiatan ini, harapan kami adalah nanti ketika sudah sesuai dengan prosedur yang apa yang disampaikan, maka daging yang dikeluarkan itu akan menjadi daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Seperti itu.
9: Sebagai bukti kompetensi, seluruh peserta kegiatan ini mendapatkan sertifikat pelatihan. Hal ini diharapkan menjadi jaminan bahwa juru sembelih yang bersangkutan telah memahami standar kelayakan dalam menangani hewan kurban. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita ke Cirebon, sebanyak 150 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat siap diberangkatkan menuju embarkasi. Laporannya disampaikan Rena Safira dari RRI Cirebon. Rena.
12: Baik, terima kasih. Persiapan pemberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kloter KJT 35 kini telah memasuki tahap akhir. berdasarkan jadwal resmi 150 jemaah asal Kabupaten Cirebon ini direncanakan akan dilepas besok pagi Minggu 17 Mei dari Asrama Haji Watubelah oleh Dandim 0620 Sumber. Kloter 35 sendiri merupakan kelompok terbang gabungan yang mencakup jemaah dari Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, dan Kabupaten Tasikmalaya. Dari total 442 jemaah dalam kloter ini, 150 diantaranya merupakan warga Kabupaten Cirebon yang terbagi dalam rombongan 8 hingga 11. Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh dokumen dan persyaratan administrasi telah tuntas sebelum jemaah memasuki embarkasi Indramayu pada pukul 2 siang esok hari. PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto menegaskan kesiapan jemaah menjelang keberangkatan.
13: Alhamdulillah untuk kami yang bersama kurang ini sehat, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan bisa diberangkatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Nanti juga di waktu belah itu kan ada pemeriksaan juga bagi yang usia subur ya, yang di 3/53 ke bawah gitu. Nanti kita diberikan lagi dengan dinas kesehatan.
12: Selanjutnya, setelah pelepasan esok hari, jemaah dijadwalkan terbang melalui Bandara Internasional Kertajati pada Senin pagi 18 Mei pukul 09.20 menit menggunakan maskapai Saudi Arabian Airlines Flight SC515. Data kesehatan menunjukkan mayoritas jemaah berada dalam kategori risiko tinggi karena faktor usia dengan 262 jemaah berusia di atas 60 tahun. Oleh karena itu, petugas kesehatan telah disiagakan untuk memantau kondisi jemaah secara intensif, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan khusus seperti kursi roda. Setibanya di Tanah Suci, jemaah kloter 35 ini akan menempati akomodasi di sektor 2 Mekah dan sektor 5 Madinah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari Tanah Suci. Komisi Nasional Komnas Disabilitas mengungkapkan pentingnya pelayanan yang ramah penyandang disabilitas dalam melayani penyelenggaran haji 2026. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan Kementerian Haji dan Umroh memprioritaskan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Komnas Disabilitas Deka Kurniawan mengatakan pentingnya pelayanan yang ramah penyandang disabilitas dalam melayani penyelenggara haji tahun 2026. Deka mengatakan penyandang disabilitas bila ingin turun dari bus yang tidak ada bus hidroliknya, maka harus dituntun atau digendong, tapi harus ditanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Nah, berikut keterangan dari Deka Kurniawan.
15: Karena nggak semua disabilitas itu kayak ini yang paling gampang ya. Ketika ada disabilitas yang kursi roda misalnya, ya. Nah kita pengen bantu dia nih. Terus karena aksesibilitasnya kurang, dia pengen masuk hotel atau ke bis misalnya. Dan bisnya itu kebetulan nggak ada yang hidrolik. Ya. Nah kemudian akhirnya kita petugas lagi. Itu nggak boleh langsung gitu. Atau digotong kursinya. Jadi ditanya dulu. Nah, biasa kan kalau etikanya itu kan kalau yang kursi kan kita nggak boleh ngomong tuh berdiri. Kita harus ikut jongkok juga. Terus apa mau izin, maka kita mau berangkat ke arah misalnya bapak nyaman, kita angkat atau kursinya yang kita angkat. Karena kondisi mau maaf ini. Kan bis yang aksesibel itu kan cuma sedikit kan?
14: Yang dapat kami informasikan juga bahwasannya Kementerian Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armustan. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah haji dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan pendengar, saat ini di sektor 6 juga diadakan kegiatan pembinaan petugas sektor, kloter, dan KBI HUFA AU di Hotel Wahda Mutamayyiz di sektor 601 dengan narasumber Dirjen Bina pelayanan haji dan umroh Pudi Rahajo. Dan pendengar, petugas PPIH RFD terus memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Palembang, sebanyak 21 jemaah calon haji embarkasi Palembang yang tergabung dalam Sumatera Selatan, Bangka Belitung, terpaksa tidak diberangkatkan dengan 6.695 jemaah lainnya. Selengkapnya disampaikan reporter Aditya Abrianto dari RRI Palembang.
16: Sebanyak 6.695 jemaah calon haji embarkasi Palembang saat ini telah berada di Tanah Suci Mekah. Seluruh jemaah calon haji ini tergabung dalam 16 kloter rombongan calon haji Sumsel dan Babel. Dikatakan Kepala Wilayah Kementerian Haji Sumatera Selatan Muhammad Arkan, dari data yang dikumpulkan Kementerian Haji Wilayah Sumatera Selatan, tercatat ada 21 jemaah yang gagal diberangkatkan dikarenakan sakit, meninggal hingga hal lainnya, dengan total 3 asal Babel dan 18 asal Sumatera Selatan.
17: Ada yang mensin ya, kalau yang gak diberangkatkan karena berhalangan itu. Kemarin ada berapa? 21 kalau gak salah. Iya, 21. Sumsel 18, Babel 3. Termasuk yang tertunda, yang tinggal di Palembang ya, yang sebelum masuk asrama haji ya.
16: Muhammad Arkan juga menambahkan, jika saat ini kondisi seluruh jemaah calon haji di Tanah Suci dalam keadaan baik-baik saja, hanya saja cuaca saat ini sedang dalam kondisi panas. Sementara itu, menyikapi kondisi panas, Dewan Pembina Haji Kota Palembang, Saim Mahradan mengharapkan agar jemaah dapat menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi air agar tidak mengalami hidrasi, termasuk tidak memaksakan diri.
18: Jadi kita berharap kepada jemaah haji kita, tentunya ya pertama ikutilah aturan-aturan tentang pelaksanaan ibadah haji. Kemudian dari segi fisik, jaga kesehatan, apalagi kondisi di Saudi Arabia itu sampai 40 derajat sekarang ini, oleh karena itu mereka mesti banyak yang istirahat, terlalu memposter diri, dan banyak minum yang sifatnya jangan sampai dehidrasi mereka.
16: Saim Marhadin juga menambahkan, agar jemaah nantinya pulang dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur, termasuk dapat fokus dalam menjalankan ibadah suci selama di Tanah Suci Mekah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Semarang. Seluruh jemaah haji asal kota Semarang, Jawa Tengah saat ini telah tiba di Mekah dalam kondisi sehat. Berikut laporan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
19: Seluruh jamaah haji kota Semarang atau sebanyak 1.731 jamaah haji asal kota Semarang yang telah berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Adi Sumarmo Solo sejak akhir April 2026 lalu ke Madinah, saat ini seluruhnya telah berada di Mekah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Semarang Mawardi kepada RRI pagi tadi mengatakan seluruh jamaah haji sudah melaksanakan umroh wajib dan dalam kondisi sehat. Meski terdapat beberapa jamaah yang mengalami kendala kesehatan, namun tidak mengganggu rangkaian ibadahnya. Menurutnya saat ini merupakan masa-masa krusial untuk persiapan puncak haji, sehingga jamaah haji diminta untuk terus menjaga kesehatannya.
20: Seluruhnya dari jumlah 1.731 jamaah yang sudah diberangkatkan melalui Bandara Adi Sumarmo kemudian menuju ke Madinah, ini sudah berada di Mekah semua, dan alhamdulillah kemarin sudah kita cek itu sudah melaksanakan umrah wajib semua.
19: Mawardi telah meminta petugas haji kota Semarang untuk terus mengingatkan jamaah haji untuk tidak memporsir dengan melakukan kegiatan yang bukan bagian dari ibadah utama haji, salah satunya adalah city tour. Jamaah haji juga terus diingatkan untuk menjaga kefokusan ibadah haji. Sementara itu, staf humas PPIH Embarkasi Solo Nabila Aska mengatakan, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, jumlah jamaah haji yang sudah berangkat ke Tanah Suci sebanyak 25.799 jemaah yang terdiri dari 72 kelompok terbang, dan sebanyak 26.972 jemaah haji yang telah tiba di Embarkasi Solo.
21: Dari Embarkasi Solo pada siang hari ini kami sudah menerima kedatangan jemaah haji 75 kloter dengan jumlah jemaah haji 26.972 jemaah haji. Dan untuk jemaah haji yang sudah kami berangkatkan menuju ke Tanah Suci sebanyak 72 kloter dengan jumlah jemaah haji 25.799 jemaah haji.
19: Lebih lanjut, Nabila menjelaskan, memasuki hari ke-26, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo fokus pada optimalisasi bimbingan haji serta pelayanan haji ramah lansia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahtiar Rifai Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Thomas Pigott mengatakan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon diperpanjang selama 45 hari. Guna memberi ruang bagi kemajuan negosiasi damai kedua negara. Amerika Serikat juga akan melanjutkan jalur politik pembicaraan pada 2 hingga 3 Juni, serta membuka jalur keamanan di Pentagon pada 29 Mei dengan melibatkan delegasi militer Israel dan Lebanon. Beralih ke informasi olahraga, Persik Kediri telah menyiapkan sebanyak 8.000 tiket penonton untuk laga melawan Persija Jakarta di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur sore ini. Ayu Citra melaporkan selengkapnya dari RRI SP Kediri.
4: Menjelang laga menghadapi tim Persija Jakarta, pihak Panpel Persik Kediri telah menyiapkan 8.000 tiket penonton. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo saat temui di Stadion Brawijaya, Kota Kediri hari ini. Ia menyebutkan bahwa kluster itu setelah pihak Panpel Persik Kediri mendapatkan izin resmi dari pihak kepolisian Polres Kediri Kota dan memperoleh tambahan kapasitas penonton dari yang awalnya 5.000 orang menjadi 8.000 orang.
22: Untuk perizinan sudah clear ya, mulai dari rekomendasi stadion, rekomendasi Polres Kediri Kota dan Polda. Kemarin sudah clear semuanya, jadi tidak ada masalah, tinggal pelaksanaan saja. Iya betul, pertandingan tetap digelar di Stadion Brawijaya. Kick off 15.30. Jadi segala sesuatu sudah kita persiapkan mulai hari ini, kita siap-siap. Terus hari ini juga pengawas pertandingan juga akan tiba ya di Kediri.
4: Sementara itu, pelatih tim Persik Kediri Marcos Winatores mengatakan pertandingan berdu gengsi ini maka pihaknya membidik kemenangan dari tim lawan Persija Jakarta. Apalagi yang tersebut adalah pertandingan yang sangat spesial dan penting bagi semua pemain Persik Kediri. Hal ini menyusul bahwa tim Macan Putih akan berhadapan dengan salah satu tim besar di kasta Liga 1 Indonesia.
23: It's still important for two main reasons. First of all, always winning Persija, it's something important for us, for the club, for the fans to win against. It's one of the best clubs and teams of the league, so it's challenging. And
4: diketahui dengan menunjang keamanan, maka pertandingan antara Persik Kediri melawan Persija Jakarta akan dilangsungkan tanpa supporter dari pihak tamu. Ayu Citra melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.
1: Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

0: Selamat siang, pendengar RRI ataupun di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan tentu kami juga masih terus setia dan semangat menemani hari Anda ya. Hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Selamat menikmati akhir pekan Anda dengan aktivitas apapun yang Anda lakukan hari ini. Semoga Anda bisa menikmati, dan tentunya ada hal baik yang dapat Anda nikmati bersama di hari ini. Kita di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa sudah kami siapkan beberapa lagu ya, 12 lagu hari ini. Ada Cita-Cita Tamriang, yang kedua ada Kalia Kamu di Mana, yang ketiga ada Vita Alfia Heredang, yang keempat ada Asraf Gembala Cinta, yang kelima ada Gita Lagi Kangen, yang keenam ada Deni Yang Kurindu, yang ketujuh ada Kamelia Kakasih Setia, yang kedelapan ada Ragil Mama, yang kesembilan ada Uci SMS, yang kesepuluh ada Viola Selfie, sebelas ada Happy, yang kepuja, dan yang terakhir Saskia Cukup Satu Menit. Oke, mari bergabung di sini di line SMS, di WhatsApp, atau juga di line telepon 0812-4601-0202 ya. Sekali lagi, baru bergabung yang baru bergabung, yang baru mendengarkan di Pro Dangdut hari ini, salam kenal buat semuanya, dan mari bergabung bersama kami ya. Sekali lagi di nomor 0812-4601-0202, dan di Facebook RRI Tembua boleh langsung berkomentar ya di status Pro Dangdut. Sudah ada yang memberikan responnya, terima kasih yang sudah like, kasih super love-nya, kasih pedulinya, terima kasih banyak, dan yang sudah bertamu. Langsung saja di sesi ini saya terima penelpon pertama. Selamat siang Pro Dangdut. Oke, sayang sekali suaranya belum kedengaran ya. Entar. Tapi Maina dengar ya, tapi di monitornya ya, siapa tahu belum ada nih. Oke, sabar Maina sayang. Sabarlah, biarlah dirimu subur. Oke deh. Halo Maina. Baik toh, sehat toh.
1: Mendung, sedikit cerah, sedikit mendung, angin.
0: Oke ya, dia tidak menentu ya. Baiklah. Oke deh, mana
1: saya? Kalau apa terima saja.
0: Iya, syukuri nikmati. Maina, lagu yang mana?
1: Lagunya nomor 8.
0: Oke, Mama ya.
1: Iya sayang.
0: Oke, silakan salam.
1: Nah, meskipun mama kita sudah almarhum ya, kita harus mengingat mereka.
0: Mbak iya Reza. Dong, kita terlahir dari mereka, kita besar karena mereka.
1: Itulah. Oke. Berarti Mbak Ina serah, Mbak Reza.
0: Iya dong. Oke.
1: Iya dong.
0: Aduh, jadi ingat rindu itu satu lah.
1: Iya. Salam yang pertama buat Mbak Teresa bersambung operator dan semua kru RRI Tambua di mana saja berada, di ucapan selamat siang, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati bersama dede bayiku yang manis, yang ganteng, yang imut, sehat-sehat kok sayang.
0: Amin Maina.
1: Iya sayang. Salam yang pertama ada Benti Devide ini di Ayat Tupas, ada Bang Fidel di Soe, ada Vero Tomonov di Putun bersama mamanya, di sana juga ada Bapak Mantan Desa Senai sekeluarga, ada Kakak Ekson Teva bersama Bapak Guru juga sekeluarga, ada Bapak Suli di Nebana sekeluarga, Mama Given di Oenlasi, Mama Andro sekeluarga, ada Bung Timbar, Paman Boksi sekeluarga di Ursulin, dan ucapan selamat siang. Ada Putra Tengah di Fak-Fak, ada juga Bang Papi Fernandez, ada Bang Marcel, Bang Yeri, Putra Mus, ada juga Marina, Bella Puspita, Bapak Ten Arkenari, Bapak Damos, Pujangga Wayata, Bapak Bung Nara, Yuven Kasih Fatu Venu, ada Mas Edi, Bapak Edi, Bapak Janu, ada Bang Hadi, ada Mbak Sari, dengan kekasihnya di Jawa Timur, yang ucapan selamat siang kalau lagi pantau. Okay. Ada juga Bang Hadi, Bang Tio Ambon Tumbakun, kalau lagi pantau naga pun sudah Bung Tio. Bapaknya Siri Porebo, Maria Fatara, ada Tiara, ada Bapak Tirosa, Semua-semua saja yang lagi pantau pada siang ini, dia ucapan selamat siang buat kita semua. Marilah kita beramai-ramai lewat Pro Dangdut, karena dangdut adalah kita semua.
0: Mantap.
1: Buat Mbak Teresa, salam hangat, salam manis, peluk cium dari jauh buat dede bayiku yang tersayang, yang ganteng.
0: Oke deh, makasih Waina.
1: Ya, makasih. Salam, selamat siang buat Teresa.
0: Iya, salam juga Maina. Terima kasih dari Niki-Niki sudah menyapa kita ya. Semangat selalu Maina, bahagia selalu bersama orang-orang terkasih. Yang bisik-bisik di belakang, di samping, atau di apa tuh? Di depan ya. Salam hormat, selamat menikmati hari ini, bahagia selalu. Dinantikan saja lagunya Ragil, Mama. Oke, saya terima lagi di line teleponnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar sayangku? Sehat tuh?
0: Iya, puji Tuhan sehat. Mas Edi, bagaimana sehat ya?
2: Mendung-mendung aja betul ini.
0: Oh ya.
2: Sama kali. Sama. Lagunya nomor 4 aja ya. Kangen ya.
0: Oke.
2: Nomor 4 kangen ya.
0: Gembala Cinta.
2: Kangen ya. Kangen apa tadi?
0: Nomor 5.
2: Kangen ya.
0: Oke.
2: Oke, salam spesial ini buat Mama Soma ya. Sehat-sehat selalu. Nanti yang malam minggu. Terima kasih.
0: Oke.
2: Yang jalan sore.
0: Iya. Terima kasih banyak Mas Edi dari Malaka sudah gabung juga ya dengan pilihan lagunya nomor 5. Dinantikan saja. Semangat selalu jalani hari ini apapun cuacanya ya, terutama di Betun. Ya katanya tadi mendung-mendung. Baiklah. Oke, di line telepon kembali saya sapa. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Selamat siang Bro Dangdut. Kakak.
0: Iya.
3: Boleh bergabung Kakak?
0: Boleh.
3: Saya boleh gabung.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Dengan siapa di mana?
3: Saya dari Andi Cakrawinata di Jambi, Kak.
0: Kak Andi di Jambi, bagaimana kabarnya?
3: Di sini suasana lagi panas, cuaca panas.
0: Oh ya, oke deh.
3: Kalau di Atambua gimana, Kak? Atambua?
0: Agak adem ya, soalnya tidak ada mataharinya, tidak gerah, tapi yang mendung-mendung gitu. Pokoknya siap-siap payung saja ya. Tiba-tiba hujan turun lah, dibuka payungnya jadi tidak basah.
3: Yang penting kakak, hati kakak tidak mendung gitu aja.
0: Iya.
3: Sama okay. Kakak siapa nih? Kakak siapa?
0: Teresa.
3: Kak Teresa, apa kabar Kak Teresa? Sehat?
0: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat baik. Oke.
3: Okay. Yang penting sehat Kak.
0: Iya dong. Ya. Kak Andi mau lagu yang mana?
3: Saya mau request lagunya ini Atas Nama Cinta dari Lewaldi.
0: Oh ya, lagu kita sudah di format ya, tinggal pilih. Tadi sudah digarakan. Oh, tiap monitor ya.
3: Tidak saya lagi jalan.
0: Oh ya, baik ya. Nanti via WhatsApp ini pakai WhatsApp atau tidak ini, biar kita hemat waktu, yang lain juga gabung itu, jadi tidak ulangi.
3: Tidak. Lagu apa yang disiap untuk lagu apa?
0: Ada 12 lagu, mau pilih nomor berapa?
3: Oh, saya tidak tahu lagunya. Lagu apa saja, Kak? Kita yang bagus, Kak.
0: Nah, bagus. Tapi makan waktu nih, Kak Andi. Kalau bisa dimonitor. Jadi biar yang lain yang lagi antri bisa gabung gitu ya.
3: Okay. Saya ini saja. Kurela mengalah, ada.
0: Okay. Silakan lanjut salam-salamnya.
3: Salamnya, saya enggak banyak salam. Belum ada yang kenal sana, Kak. Saya salamnya buat Bang Putra di Fakfak, Bang Le di Kalimantan Timur. Buat kakak saya selalu panjang umur, umur rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
3: Terima kasih Kak. Okay. Selamat sore.
0: Terima kasih Kak Andi dari Jambi ya, sudah gabung bersama kita. Kita senang ya, ada teman baru lagi dari jauh-jauh ataupun dekat begitu. Tetapi sayang sekali kalau yang gabung lewat telepon tidak monitor. Jadi diharapkan kalau bisa yang gabung lewat telepon ya, yang monitor ya. Apalah artinya kebersamaan kalau tidak monitor gitu ya. Sayang, apalagi minta lagu tapi sudah dihadirkan tidak dengar, kan rugi ya. Oke, baiklah, terima kasih ya yang sudah gabung di sesi ini. Dan di Facebook yang sudah berkomentar ada K Kak Delvi Seo, selamat siang kakak, tetap semangat TM, amin. Ayo tupas Kiwana hadir, request lagu nomor 7 Kamelia kasih setia, kekasih setia ya. Dinantikan saja Kak Delvi. Terima kasih udah gabung, semangat selalu TM. Ada Kak Bram Detan, selamat siang Mbak Teresa, titip lagu nomor 2 ya, spesial untuk semua saja. Buat banyak selamat bertugas, selamat siang, God bless you. Oke, terima kasih Kak Bram GBU tuh, semangat selalu jalani hari ini. Dinantikan saja lagunya. Nomor 2 itu ada kali ya, kamu di mana? Aku di sini, kamu di mana? Oke deh. Di WhatsApp yang sudah gabung, siapa saja ini? Ada Bang Lei, katanya selamat siang Prodang Dut adalah kita, lagu nomor 1 dari cita-cita atau judul lagu yang meriang. Salamnya untuk semua tanpa terkecuali ikut gabung di Prodang Dut adalah kita yang siaran kebahagiaan. Terima kasih. Oh, dari Tanah Tidung Kalimantan Utara, Bang Lei. Bang Lei, terima kasih sudah gabung di Prodang Dut hari ini. Dinantikan saja lagunya. Oke, lagunya saya hadirkan dulu ya. Dan yang belum sempat gabung di sesi ini nanti boleh gabung lagi di sesi kedua ya. Nanti akan dilanjutkan lagi oleh Kak Arda hingga nanti di pukul 16 atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Semangat buat semuanya. Dan ya, ini sekaligus Teresa pamit ya dari ruang dengan Anda semuanya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan selamat menikmati hari Anda. Kita nikmati terlebih dahulu nih ya. Ini agak ada acak ya, tapi tidak mengapa, nanti pasti semuanya akan dihadirkan.

0: Cepat sudah masak tuh. Perutku lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
2: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki, urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sonde kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, toh.
3: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Menyaksikan Piala Dunia bukan sekedar soal visual, tetapi tentang bagaimana energi di lapangan sampai ke hati kita. Bagi saya, RRI telah menjadi jembatan emosi yang luar biasa. Saat mata tidak bisa menatap layar, telinga saya sepenuhnya berpesta bersama suara-suara penuh semangat dari para penyiar RRI. Saksikan serunya 48 tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 melalui siaran TVRI dan RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Atambua sore ini. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rodando.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada. Kita kembali di Prodangdut sesi yang kedua. Tadi sudah hadir lagu ada Happy Asmara, Ku Puja Puja. Terus ada juga dari Cita-Cita ya, Meriang. Dan pendengar masih ada beberapa lagu yang bisa Anda request. Tapi ada beri kesempatan yang mau telepon, silakan di 0812-4601-0202. Ada bacakan dulu via WhatsApp ya. Ini dari Kakak Tobi dan Abu, katanya Prodangdut, dangdut adalah kita, lagu nomor

0: Penti di Ayo Tupas ya. Tapi ada juga yang telpon nih, kita sapa dulu di balik telpon. Halo Prodangdut, selamat sore.
1: Prodangdut adalah kita. Selamat sore Kak Arda.
0: Sore juga. Apa kabar Kak Vero?
1: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak.
0: Oke. Ini mau request lagu apa Kak?
1: Kalau lagu nomor 6 sudah kok Kakak.
0: Lagu nomor 6 ya, ada cek dulu. Soalnya ini banyak yang request ya. Tadi itu nomor 6 Deni. Yang Kurindu ya. Ada cek dulu yang Kurindu masih ada Kak dari Deni Malik.
1: Ya, nah itu saja Kakak.
0: Oke, silakan salamnya untuk siapa?

0: Halo, Kak Vero. Oke, terima kasih banyak, Kak. Sayang sekali ya. Lagunya sudah di-request tadi dan selanjutnya buat semua saja. Soalnya tiba-tiba suaranya hilang, guys. Oke, untuk Anda yang mau gabung lagi silakan 0812-4606-1-0202. Ya, kita lanjut ke Kak Penti Ayu Tupas ya, katanya meriang boleh, malu jangan. Sudah siang waktunya goyang koplo berempro dangdut. Cita bilang meriang karena kangen, aku meriang karena kebayang senyum kamu. Asik, selamat siang pro dangdut, kamu adalah kita. Terima kasih kakak, ditunggu lagunya. Oke, terima kasih kembali. Lagunya tadi sudah ya kita. Sudah kita hadirkan untuk Anda ya. Lanjut lagi. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Mbak Arda.
0: Sore juga dengan Mak Ina ya, Niki-Niki ya.
1: Ya betul sekali, 100% saudaraku.
0: Oke, Mak Ina apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabarnya Mak Ina bersama keluarga sehat walafiat.
0: Cuacanya
1: juga mendung-mendung manja, Arda.
0: Oke, siap. Ini mau salam-salam untuk siapa nih?
1: Salam yang pertama buat Mbak Arda bersama Bung Operator dan semua kru RRI Atambua di mana saja berada, dengan ucapan selamat sore. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke.

0: Boleh. Okay. Lagunya ikutan. Lagunya nomor 6 masih ada, Mbak Arda.
1: Dari di sesi pertama sudah request ya. Ini nomor 6 aku yang kurindu dari Denny Malik.
0: Oh iya. Itu tapi itu tadi ini saya harus request, Mbak Arda.
1: Iya, tapi tadi Mbak Ina di sesi pertama sudah request toh.
0: Sudah. Ini lagu terusnya hanya ini apa? Ikutan saja kawan-kawan dong, tapi ini apa? Saya ada lupa itu kawan tadi saja. Ini pendengar setia yang baru masuk tadi ada dari Jambi, Mbak Arda, pendatang baru.
1: Iya, iya, baik.
0: Salam kenal dari Mbak Ina di Niki-Niki. Semoga tetap kompak lewat udara. Okay. Buat Mbak Arda banyak salam, selamat sore Mbak Arda.
1: Shalom, selamat sore. Dari Mbak Ina di Niki-Niki. Wah, jadi tadi kalau di sesi pertama sudah request ya sudah ya, karena ada teman lain juga yang request. Jadi bagi-bagi waktu gitu. Oke, kita lanjut lagi di WhatsApp ya. Di WhatsApp kita mau sapa, ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Halo, selamat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Arda.
1: Oke, dengan Om Papi Fernandes di Wolowaru ya.
2: Betul sekali Kak Arda.
1: Kabar baik.
2: Puji Tuhan, kabar Wolowaru baik. Sekarang lagi mendung barat Kak Arda.
1: Oke, siap. Ini mau request lagu atau ikutan? Dan mau salam untuk siapa nih?
2: Request lagu nomor 12 Kak Arda.
1: Nomor 12, kita cek dulu ya. Happy Asmara yang kupuja. Oh sudah, tadi sudah diputarkan nih. Ganti yang lain, masih ada Herodong, ada Gembala Cinta, cukup 1 menit.
2: Gembala Cinta, Saka.
1: Oh, Gembala Cinta.
2: Itu yang
1: Gembala Cinta ya, Kak. Asraf. Iya, oke, Kak. Salamnya silakan.
2: Buat Kak Arda bersama di Box Musik, ucapan selamat sore, selamat bertugas, salam sehat dari Wolowaru, Tuhan memberkati. Buat Bapak Tendi Ari Kenari Alor, terus ada Bunda Desi, Bapak Tirosa, Mak Ina tadi yang baru lewat, terus ada Bunda Ima, ada Putra Tengah, Mas Edi, terus ada Kak Maria, Kak Bella, Kak Venti, Bang Marcel, ada Yeri, Bang Fidel, terus ada Nara, Om Bento, Kak Vero, Bang Yuven, Ibu Wigati, terus ada Magiven, Kak Paula, dan buat semua pendengar setia RRI Pro 1 Atam, buat tanpa terkecuali, dengan ucapan selamat sore, selamat berakhir pekan, salam sehat dari Wolowaru. Buat Kak Arda, terima kasih, kembali ke studio.
1: Oke, terima kasih kembali, Bang Papi Fernandes, ditunggu lagu dari Asraf. Oke deh, kita kasih lagunya Asraf nomor 4 ya, Gembala Cinta. Ya, baiklah, ada beberapa yang request lagu, tapi kita sapa lagi dulu ya di ujung telepon. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
3: Selamat

0: 100%.
1: Apa kabar orang Patuvenu dong?
0: Kabar buruk kakak.
1: Aduh, kenapa buruk? Jangan, yang baik sah.
0: Ini sakit gigi, kakak.
1: Sakit apa?
0: Gigi.
1: Woi, sakit gigi lebih baik. Sakit gigi daripada sakit hati, ya kan? Kalau ini kebalik ya, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Oke, yang sabar ya. Yang sabar, ya, yang kuat menahan sakit. Yang tabah. Ini kayaknya pantun sudah ada di gigi sakit begini.
0: Duh, sakit gigi begini, sudah siap kakak.
1: Oke, baik, kalau begitu nak mau request lagu, kau mau salam-salam langsung sani.
0: Lagu masih ada SMS kok kakak.
1: Yang SMS susahnya adalah yang ada kekasih setia selfie. Oh, SMS masih ada dari Uci Sucita SMS.
0: Iya, iya, okay. SMS.
1: Kalau begitu langsung gas salam su, supaya itu gigi bisa istirahat, kau jangan nyilu-nyilu.
0: Aduh, soalnya sakit gigi tapi ini di RR Tambua.
1: Oke, okay, iya dong. Nah, Neo, salam lah.
0: Salam, ya. Pertama, buat kakak ketemu putu nih sama mama ini. Pulangnya sore,
1: ya.
0: Terus ini kita udah sampai sore, makin tiada. Ini Genda Jessica Maria Ketara Putri Kusuma. Ini Genda Dinanda dua, Om Papi yang berbuat. Makasih atas senggolannya. Selamat sore Bapak, salam hormat. Terus ini Mas Edi, Bang Yeri, ini Bapak Tendi Kenari,
1: yeah.
0: Ini singkat borong buat semua-semua saya dapat. Soalnya yang tidak dapat single selalu ada di hati.
1: Oke, siap.
0: Buat kepada yang bertugas, tetap semangat, saya selalu pulang hati-hati di dalam. Dan lupa bahagia, titip salam buat keluarga
1: dari ini. Amin, amin. Salam, selamat sore juga. Pokoknya kita semua selalu bahagia ya. Dan titip salam juga untuk keluarga kita semuanya, keluarga Anda dan keluarga saya. Oke, kita lanjut dulu nikmati lagu biar kita berdendang di sore hari ini. Denny Malik, Yang Kurindu, Gembala Cinta disusul SMS.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raria Tambua di mana saja Anda berada. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program musisi yang kedua ini. Namun pendengar RRI, karena kita dibatasi oleh waktu ya, sehingga akan kita akhiri Prodangdut. Namun ada bacakan dulu yang sudah gabung via WhatsApp dan juga via Facebook ya. Jadi pendengar RRI Tambua, untuk Anda di WhatsApp masih ada tadi Bung Markus Malaiku Lemba Maimang dari Alor ya. Katanya shalom, selamat siang menjelang sore. Ini dengan Markus Malaiku dari Alor Mainang. Mau request lagu nomor 7 Kak ya. Salam buat Kak Teresa, Kak Arda, serta operator yang lagi bertugas. Tuhan memberkati bagi seluruh penggemar setia RRI Tambua di siang hari ini. Salam Sapura Atasah. Oke, salam Sapura Atasah. Lagu nomor 7 Kamelia Kekasih Setia. Arda cek dulu ya. Oh, masih ada lagunya. Baiklah, ditunggu ya, nanti kita hadirkan lagu untuk Anda. Terus kita baca dulu yang gabung via Facebook dari Lena Lelo, katanya selamat siang Kak, request lagu nomor 12. Terima kasih dan utara kita buat kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan memberkati. Salam hormat dari Keva Bensone. Oke, Lena Lelo, lagu nomor 12 itu dari Saskia, cukup 1 menit. Oke, masih ada lagunya, nanti kita hadirkan. Ada Bram Detan juga sudah ya, dari selamat siang Mbak Teresa, titip lagu nomor 2. Oke, terus ada Delviseo, katanya selamat siang, kata tetap semangat. Ayo tuh pas Q Ana, hadir request lagu nomor 7, itu dari Kamelia Kekasih Setia. Oke, ditunggu ya. Untuk Anda semua, terima kasih banyak yang sudah gabung ya via telepon, SMS dan juga WhatsApp. Saatnya kita harus akhiri kebersamaan kita dengan lagu dari Kamelia Malik Kekasih Setia. Dan juga untuk Anda pendengar, di pukul 16 waktu Indonesia Tengah akan hadir Warta Berita Sentral, yaitu Dinamika Olahraga Sore dari Pro 3 RRI.

0: Uy! Paano sa mga panan niyo? Enak eh. Yang air melimpah ni. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, su pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malaysia lagi. Kita lihatkan sudah lakukan. Tinggi datanya bawa terjadi dua di sana di belakang.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 17 Mei 2026. Maksud saya 16 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Chelsea menghadapi Manchester City di final Piala FA malam nanti. Detroit Pistons jaga asa lolos ke final wilayah timur usai menundukkan Cleveland Cavaliers 115-94 pada game ke-6 semifinal. Coco Gauff tantang Elina Svitolina pada partai final turnamen tenis Italian Open 2026.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Juara 8 kali Piala FA, Chelsea kembali ke final untuk berhadapan dengan Manchester City yang tepat di belakang klub asal London tersebut dengan 7 gelar juara. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
2: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
3: Yeah, I'm confident that we'll get.
4: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
2: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
4: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
2: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, pertandingan Bayern Munchen versus Heidenheim akan menjadi salah satu sorotan dalam lanjutan Bundesliga yang berlangsung malam nanti. Meski gelar juara sudah diamankan, Bayern tetap turun dengan ambisi besar untuk menutup musim dengan catatan yang lebih istimewa. Tim asuhan Vincent Kompany itu masih memburu sejumlah rekor yang bisa mempertegas dominasi mereka. Saat ini Bayern memuncaki klasemen dengan koleksi 82 poin. Mereka juga mencatat selisih gol yang sangat mencolok, yakni plus 81 yang menunjukkan dominasi di kedua sisi permainan. Jika mampu menyapu bersih sisa laga, mereka berpeluang mencetak rekor poin baru. Catatan 91 poin yang mereka ukir pada musim 2012-2013 kini kembali dalam jangkauan. Performa konsisten dan kemenangan yang diraih dengan margin meyakinkan menjadi modal utama untuk menyamai pencapaian tersebut.

0: kabar dari Piala Dunia 2026. Kroasia memiliki rekor luar biasa dengan menembus semifinal pada separuh dari seluruh penampilan mereka di Piala Dunia FIFA hingga saat ini. Kroasia melaju mulus melalui kualifikasi UEFA dan tidak akan mengejutkan jika pasukan Zlatko Dalic kembali melangkah jauh pada Piala Dunia FIFA 2026. Selengkapnya terangkum dalam bedah tim berikut ini.
1: Kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke olahraga basket. Detroit Pistons menjaga asa lolos ke final wilayah timur usai menundukkan Cleveland Cavaliers 115-94 pada game ke-6 semifinal hari ini waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat kedudukan seri menjadi imbang 3-3 dan memaksa laga berlanjut ke game ke-7. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dengan permainan cepat dan akurasi tembakan tinggi. Mereka langsung menekan Cavaliers hingga menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis. Dominasi Detroit semakin terlihat pada kuarter ketiga setelah mampu mencetak 30 poin. Momentum itu membuat Cavaliers tertinggal jauh dan kehilangan ritme permainan mereka. Pebasket muda andalan Pistons, Cade Cunningham, tampil impresif dengan torehan 21 poin. Ia menjadi motor serangan utama yang mengatur tempo permainan timnya. Kontribusi besar juga datang dari Jalen Duren yang mencetak double-double dengan 15 poin dan 11 rebound. Penampilan solidnya di area paint membuat Cavaliers kesulitan mengembangkan serangan. Hasil ini memastikan duel penentuan akan tersaji pada game ke-7 untuk memperebutkan tiket final wilayah timur NBA 2026. Cavaliers harus segera bangkit jika tak ingin langkah mereka terhenti oleh semangat juang Pistons.

0: Informasi dari tenis, Coco Gauff akan menantang Elina Svitolina pada partai final turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yeah, it definitely gives me a lot of confidence because I also play some players.
2: Tenis Amerika Serikat Coco Gauff akan menantang Elina Svitolina pada partai final Italian Open 2026 yang akan berlangsung di Foro Italico Roma malam nanti. Gauff memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Sorana Kirstea 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-3. Unggulan ketiga itu sempat tertinggal break pada set pertama sebelum bangkit lewat permainan agresifnya. Final ini akan menjadi final kedua bagi Gauff musim ini setelah sebelumnya menjadi runner-up di Miami Open. Jelang pertandingan malam nanti, Gauff menyebut kemenangan di Roma akan memberinya kepercayaan diri besar dalam upayanya mempertahankan gelar di turnamen Roland Garros pekan depan.
1: Yeah, it definitely gives me a lot of confidence.
3: Ya, hasil ini jelas memberi saya banyak kepercayaan diri karena saya menghadapi pemain-pemain yang menjalani musim bagus di lapangan tanah liat. Saya juga merasa bermain cukup baik di Madrid sebelumnya dan belajar banyak dari pertandingan melawan Noskova. Secara keseluruhan, saya merasa permainan saya terus berkembang dan bergerak ke arah yang tepat.
1: I definitely think it's in the right direction.
2: Sementara itu, Elina Svitolina datang ke laga final dengan percaya diri tinggi usai menyingkirkan juara 3 kali Iga Swiatek lewat pertarungan sengit 3 set. Petenis Ukraina itu menang 6-4, 2-6, dan 6-2 untuk kembali ke final di Roma sejak edisi 2018. Svitolina juga tampil impresif setelah sehari sebelumnya mengalahkan unggulan kedua Elena Rybakina di babak perempat final. Jelang pertandingan malam ini, petenis berusia 31 tahun itu telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi permainan agresif Coco Gauff.
4: Well, definitely I have a game plan, but not now.
3: Tentu saya sudah memiliki rencana permainan, meski belum secara detail sekarang, tetapi nanti pasti ada. Kami sudah sering bertemu, jadi tidak ada kejutan lagi. Kami sama-sama tahu bagaimana cara bertarung di lapangan. Pertandingan terakhir kami terasa luar biasa, dan saya pasti akan menontonnya kembali untuk mencari strategi taktik terbaik.
2: Laga final Italian Open 2026 diprediksi berlangsung sengit sejak game pembuka. Svitolina unggul 3-2 dalam rekor pertemuan atas Gauff, dengan 3 dari 4 pertemuan terakhir selalu berakhir hingga set penentuan. Gauff tengah memburu gelar pertama musim ini, sementara Svitolina mengincar trofi ketiga Italian Open sepanjang karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi MotoGP. MotoGP Catalunya 2026 menggelar sesi kualifikasi dan sprint race sore ini. 10 rider memastikan lolos otomatis ke kualifikasi 2 atau Q2. Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi praktis, di mana rider KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik, unggul 0,018 detik dari Alex Marquez di belakangnya. Hasil kurang memuaskan didapat oleh pembalap Ducati Francesco Bagnaia. Pecco tercecer di posisi ke-17 pada sesi praktis dan harus melalui Q1 bersama nama-nama tenar lainnya seperti George Martin, Maverick Vinales, dan Alex Rins. Kegagalan menembus 10 besar dalam praktis turut didapat Veda Ega Pratama di kelas Moto3. Rider asal Indonesia ini harus puas di posisi ke-19 dan mengikuti Q1 untuk bisa bersaing memperebutkan grid depan di Q2. Pembalap Indonesia lainnya di Moto2, Mario Aji, dipastikan absen dalam balapan Catalunya. Ia dinyatakan tidak fit dalam pemeriksaan medis selepas race Moto2 Prancis 2026 akhir pekan lalu. Selepas sesi kualifikasi, MotoGP menggelar sprint race yang berlangsung 12 laps. Sprint race digelar pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih tim Persik Kediri Marcos Reina Torres mengungkapkan timnya membidik kemenangan dari Persija Jakarta dalam lanjutan Super League musim 2025-2026. Laporan Ayu Citra.
1: Menjelang laga menghadapi tim Persija Jakarta, pihak Panpel Persik Kediri telah menyiapkan 8.000 tiket penonton. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo saat temui di Stadion Brawijaya Kota Kediri hari ini. Ia menyebutkan bahwa klasen itu setelah pihak Panpel Persik Kediri mendapatkan izin resmi dari pihak kepolisian Polres Kediri Kota dan memperoleh tambahan kapasitas penonton dari yang awalnya 5.000 orang menjadi 8.000 orang.
2: Untuk perizinan sudah clear ya, mulai dari rekomendasi stadion, rekomendasi Polres Kediri Kota dan Polda. Kemarin sudah clear semuanya, jadi tidak ada masalah, tinggal pelaksanaan saja. Iya betul, pertandingan tetap digelar di Stadion Brawijaya. Kick off 15.30, jadi segala sesuatu sudah kita persiapkan mulai hari ini, kita siap-siap. Terus hari ini juga pengawas pertandingan juga akan tiba ya di Kediri.
1: Sementara itu, pelatih tim Persik Kediri Marcos Reina Torres mengatakan pertandingan perdu gengsi ini maka pihaknya membidik kemenangan dari tim lawan Persija Jakarta. Apalagi yang tersebut adalah pertandingan yang sangat spesial dan penting bagi semua pemain Persik Kediri. Hal ini menyusul bahwa tim Macan Putih akan berhadapan dengan salah satu tim besar di kasta Liga 1 Indonesia.
3: It's still important for two main reasons. First, always winning Persija, it's something important for us, for the club, for the fans to win against. It's one of the best clubs and teams of the league, so it's challenging. And
1: diketahui dengan menunjang keamanan, maka pertandingan antara Persik Kediri melawan Persija Jakarta akan dilangsungkan tanpa supporter dari pihak tamu. Ayu Citra melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, tim Persis Solo akan menjalani laga hidup mati melawan Dewa United dalam laga kandang terakhir sepak bola Super League pekan ke-33. Dalam laga yang digelar di Stadion Manahan Solo malam nanti, tidak ada pilihan lain Laskar Samber Nyawa untuk mampu meraih kemenangan demi membuka peluang tetap bertahan di Super League musim mendatang. Edwi Puryono melaporkan.
1: Bukanlah sekedar olahraga. Selamat datang di Primet Press Con dari Laga Persis Solo kontra Dewa United yang akan berlangsung besok di Stadion Manahan pukul 19.00. Sudah hadir mewakili Persis Solo ada coach
2: Saudara tim Persis Solo akan menjalani laga hidup mati dalam lanjutan sepak bola Super League musim 2025-2026 dalam laga pekan ke-33 yang berlangsung di Stadion Manahan mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat itu. Laskar Samber Nyawa bakal menjamu Dewa United. Bagi Persis Solo tidak ada pilihan lain, laga tersebut harus mampu dimenangkan jika tidak ingin turun kasta ke Liga 2. Jika hanya bermain imbang atau bahkan kalah, maka pupuslah harapan untuk tetap bertahan di sepak bola Super League. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persis Solo, Milomir Seslija mengakui timnya telah memanfaatkan waktu persiapan dengan maksimal jelang laga krusial tersebut. Dari aspek psikologis, para pemain harus sabar, konsentrasi, dan harus bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang. Pelatih asal Bosnia Herzegovina tersebut mengaku sudah mempelajari kekuatan tim lawan secara detail. Namun di sisi lain, Persis Solo juga masih memiliki sejumlah PR yang harus segera dibenahi, yakni finishing yang belum maksimal. Oleh karena itu, para pemain diminta untuk lebih berani dan percaya diri dengan mencoba mencetak gol dari tendangan jarak jauh.
3: Persib and Borneo at this moment the best team in Indonesia and this is motivation to play against them.
4: Terkait persiapan besok, menurut Coach Milo, besok kita sudah memiliki waktu yang cukup banyak untuk bersiap dan juga recovery untuk kembali melakukan laga penting. Dan besok kami akan menghadapi Dewa, tim yang sangat baik, dan kami tahu harus berbuat apa secara psikologi, secara mental. Kami harus lebih sabar karena kami menghadapi besok salah satu tim terbaik di Indonesia, dan dia mungkin bilang bersama Borneo dan Persib juga mungkin salah satu terbaik juga. Dan melawan tim seperti Dewa, besok kita harus menyiapkan banyak hal, dan salah satunya kita ini punya kesempatan yang baik untuk menguji sejauh mana kekuatan kita untuk melawan Dewa besok.
2: Terkait komposisi pemain yang menjadi starter, Milo tetap memberikan kesempatan kepada 7 pemain asing. Satu pemain yang dipastikan absen adalah Roman Paparia yang cedera saat laga melawan Persebaya. Perwakilan pemain asing Dimitri Lima mengaku siap tampil terbaik dan memberikan kemenangan bagi tim Persis Solo.
5: We are ready for this game and we just need to be focused, do everything that coach says, everything that we training, be passion in the game and fight until the end to get these 3 points.
4: Dari pemain dia bilang bahwa kami siap untuk laga besok dan kami harus fokus untuk menghadapi laga penting yang akan masuk di Manahan besok. Kami sudah mengikuti sesi latihan dan kami harus mengikuti instruksi dari pelatih untuk bisa mendapatkan kemenangan besok, dan kami sudah siap untuk mendapatkan 3 poin di laga besok.
2: Hingga pekan ke-32, Persis Solo masih berada di urutan ke-16 dan posisinya rawan degradasi untuk menemani 2 tim lainnya, Semen Padang dan PSBS Biak. Satu tempat tim degradasi masih menunggu hasil pekan ke-33 antara Persis Solo atau Madura United. Tim berjuluk Sape Kerap yang saat ini mengantongi nilai 32 poin berpeluang tetap bertahan di Super League jika mampu mengalahkan tuan rumah PSIM Yogyakarta. Jika hal itu terjadi, maka hasil laga Persis Solo versus Dewa United tidak ada arti, sebab poin 28 yang saat ini dikantongi Persis Solo dipastikan tidak mampu mengejar nilai Madura United yang kemungkinan meraih nilai maksimal 30. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Masih dari Super League, Persita Tangerang bertekad mengamankan 3 poin Super League saat bertandang ke markas Malut United. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
6: Jelang 2 pekan terakhir BRI Super League musim ini, perjuangan Persita Tangerang belum usai. Malam ini Penekar Cisadane akan terbang ke timur. Mereka menjalani laga tandang berat melawan tuan rumah Marut United FC di Stadion Kiriaha Ternate Sabtu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun Persita datang dengan skuad yang pincang. Eber Besa dan Matius Alves masih dalam tahap pemulihan cedera. Yapon Gusenov juga harus absen karena menjalani akumulasi kartu merah. 3 pilar utama tak bisa dimainkan. Ini sekaligus menjadi peluang emas bagi pemain lain seperti Esal Sahrul untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Masih ada satu masalah besar lainnya di kubu Persita, lini depan mereka tumpul. Dalam beberapa laga terakhir, Penekar Cisadane kesulitan mencetak gol. mereka kehilangan ujung tombak nomor 9 yang bisa diandalkan. Buktinya, di laga terakhir, Persita harus takluk 0-3 dari Persijap Jepara. Meski begitu, pelatih Carlos Vena menegaskan timnya akan tampil habis-habisan untuk mengamankan 3 poin.
7: Hasn't good. I almost say this about the preparation. The important thing is tomorrow. It's not the preparation. We want to forget the last loss that we had at home. Only 2 games for the end of the season. And we want to get as much points as we can. So good mentality for tomorrow. Play as a team, play together, and hopefully we can get some points and hopefully 3 points tomorrow here.
8: My maximal.
6: Sementara pemain Persita, Nur Hardianto, cukup berambisi membawa timnya menang di laga ini.
9: Kita tahu sebelumnya kita mengalami tren kurang bagus sebelumnya, tapi kita punya persiapan yang bagus di Tangerang. Kita semua sepakat bekerja keras untuk besok agar kita bisa mendapatkan poin dan di sisa musim ini kita bisa bermain lebih bagus lagi supaya kita bisa mendapatkan poin.
6: Gelandang bertahan Beimar Anjulo dipastikan absen karena akumulasi kartu merah. Namun kabar baik bagi mereka, bek asal Brasil Gustavo Franca kemungkinan bisa kembali tampil. Yang wajib diwaspadai Persita adalah trio Maud Malut, David Da Silva, Ciro Alves, dan Tyron Delfino. 3 nama ini sudah mengoleksi total 43 gol sepanjang musim. Pertemuan pertama kedua tim di Indomaret Arena dulu berakhir imbang tanpa gol. Namun kali ini tensinya dipastikan berbeda, apalagi Malut saat ini duduk manis di peringkat ke-6 dengan 52 poin, sementara Persita masih tertahan di posisi ke-9 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan disampaikannya informasi dari Super League tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu.

0: Atambua sore ini. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, di Atambua sore ini langsung saja pendengar kami hadirkan untuk Anda acara Green Radio. Dan pendengar RRI Green Radio, hari ini kita berbicara tentang kebersihan pasar baru setelah penataan pedagang. Nah, kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Bapak Roberto Siremias Mali SP. Dan kita akan berbincang melalui sambungan telepon, dan kami sudah terhubung dengan beliau. Dan langsung saja kita menyapa Pak Robert Mali SP.
2: Halo Bapak.
3: Yo, selamat sore.
2: Iya, selamat sore Bapak dari RRI Atambua. Saya Arda Faiz Bapak. Kita sore ini ya di program Green Radio, kita berbicara terkait dengan kebersihan pasar baru setelah dilakukannya penataan pedagang nih Bapak.
3: Baik.
2: Mungkin bisa gambarkan dulu seperti apa kondisi kebersihan pasar baru setelah dilakukan penataan pedagang oleh dinas terkait nih Bapak.
3: Baik, para pendengar setia RRI Atambua, dapat kami informasikan kepada para pendengar setia bahwa dengan ditertibkannya para pedagang di kompleks pasar baru dari bahu jalan masuk kembali ke los-los yang sudah disediakan oleh pemerintah, oleh teman-teman dari Satpol PP dan Perdagin, maka otomatis ini juga berdampak pada kebersihan di lingkungan sekitar. Terutama kami dari lingkungan hidup mengucapkan terima kasih banyak untuk kerja keras dari teman-teman Satpol PP dan Perdagin, karena dengan penertiban itu juga memberikan dampak terhadap pengurangan sampah yang kita lihat di pasar baru selama ini menjadi tumpukan-tumpukan di pinggir-pinggir jalan. Karena kemarin kami sudah tarik kembali kontainer-kontainer sampah yang selama ini kami taruh di luar kompleks pasar, yaitu di depan toko Mas dan juga toko Raja Wali. Sehingga kita kalau lewat pasar sekarang tidak ada lagi sampah yang berserakan atau bertumpuk di pinggir jalan, kecuali yang ada di pasar ikan, pasar baru. Yeah. Mungkin itu bisa kami gambarkan kondisi sekarang terkait kondisi sampah di pasar baru saat ini setelah ada penertiban.
2: Yeah. Apa sih sebenarnya tujuan utama dari penataan pedagang pedagang di pasar baru Atambua yang dilakukan ya? Dinas terkait, ada dinas lingkungan hidup dan perhubungan, dan juga dinas perdagangan.
3: Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu bahwa pemerintah Kabupaten Belu yang sekarang ini dipimpin oleh Bapak Widilai dan Bapak Vicente itu ada melakukan kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada untuk merancang kota Atambua ini menjadi kota yang maju di perbatasan. Oleh karena itu maka perlu dilakukan beberapa penataan terhadap titik-titik yang kita lihat selama ini menjadi semberaut atau titik simpul di mana kekacauan kota itu ada. Salah satunya adalah di pasar baru. Yeah. Orang jualan tidak lagi di los yang ada, tetapi malah sudah di bahu jalan, bahkan ada sampai pada badan jalan. Dan juga kendaraan sudah tidak bisa parkir lagi di tepi jalan, karena tepi jalan sudah lebih banyak digunakan oleh para pedagang, sehingga lalu lintas pun menjadi semraut. Nah, untuk itu maka kita dalam rangka mendukung program pemerintah daerah yang dipimpin oleh Bapak Willy dan Bapak Vicente, kami instansi terkait melakukan kolaborasi untuk melakukan penertiban, dan terutama kita mau mengedukasi dan menyadarkan masyarakat bahwa selama ini yang dijalankan atau yang dipraktikkan di kompleks Pasar Baru itu adalah sesuatu yang salah dan bisa ditindak secara hukum karena secara aturan itu tidak boleh, yeah, karena mengganggu orang lain dan juga kenyamanan orang dalam berbelanja dan beraktivitas atau berlalu lintas.
2: Ya. Nah, langkah apa saja yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan untuk menjaga kebersihan di area Pasar Baru?
3: Satgas kami sudah melakukan penitipan TPS atau tempat-tempat penitipan sampah sementara di Pasar Baru, tidak lagi di luar tetapi sudah di dalam.
2: Iya.
3: Dan kita kerjasama dari para pedagang, pengguna los pasar untuk membiasakan diri atau menjadikan suatu budaya untuk diri sendiri, jangan buang sampah di saluran atau got yang ada, tetapi buanglah sampah di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Tadi malam jalan-jalan sekitar jam 9 malam saya coba-coba keliling Pasar Baru, masih banyak masyarakat dari berbagai tempat yang membuang sampahnya di kompleks Pasar Baru, di terutama di Pasar Ikan, karena untuk di toko Mas dan toko Raja Wali itu sudah tidak bisa lagi karena itu sudah diisi oleh pedagang, tapi mereka manfaatkan celah yang masih ada di Pasar Ikan. Jadi tadi pagi itu saya lewat, banyak sekali kendaraan roda dua yang membawa sampah berkarung-karung buang di dekatnya kontainer Pasar Ikan situ, sehingga kita lihat kalau pagi-pagi sampahnya menumpuk. Nah, kami mohon supaya tadi pagi saya masih jam 5:30 saya masih di pasar, kami sempat tegur beberapa masyarakat yang datang dari tempat lain yang bukan berdomisili di Pasar Baru membuang sampah di situ, dan kami tegur, kalau Anda mau buang sampah di sini jadilah pelanggan sampah sehingga sampah Anda dijemput di rumah nanti.
2: Ya. Nah, berarti kesadaran masyarakat pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan Pasar Baru setelah penataan juga belum ada nih kesadarannya, Bapak?
3: Masih belum nampak. Mereka masih membuang sampah secara curah dan tidak memasukkan sampah itu ke kontainer yang sudah kita siap di dalam pasar. Jadi tadi pagi saya masih lihat teman-teman Satgas itu masih mengangkat sampah dari bawah kontainer untuk masukkan kembali ke dalam kontainer. Dan sampah-sampah yang dibuang itu dalam bentuk curah. Harusnya mereka sudah kemas dalam karung atau kresek ataupun plastik, wadah plastik yang sudah dijual khusus untuk penyimpanan sampah, sehingga pada saat pengangkutan nanti mempermudah petugas dan juga sampah yang diangkut itu tidak tercecer di jalan seperti itu.
2: Nah, kurangnya kesadaran masyarakat ya dalam hal membuang sampah, padahal sudah tersedia tempat sampah ya. Apakah untuk ada kayak efek jera, ada aturan atau himbauan khusus bagi pedagang terkait kebersihan lapak dan lingkungan sekitarnya?
3: Pada bulan Februari lalu, kami dari Lingkungan Hidup itu sudah memasang papan himbauan. Yang mana dalam papan himbauan itu kami menghimbau untuk masyarakat tidak buang sampah di sembarang tempat, dan juga kami menjanjikan barang siapa yang menangkap orang buang sampah di sembarang tempat akan diberikan insentif. Insentifnya lumayan tuh, 5% dari denda sesuai yang ada di Perda kita, Perda 6 2012 yang sudah diperbarui dengan Perda 3 2020, bahwa orang yang buang sampah di sembarang tempat itu dapat dikenakan denda kurang minimal 50 juta dan kurungan badan 6 bulan. Dan kami waktu di bawah itu kami tulis, siapa yang tangkap nanti dia dapat 5% dari 50 juta kan 2,5 juta. Sayang, papan pengumuman itu atau papan himbauan itu kami pasang 2 hari kemudian hilang semua. Ini menandakan masyarakat kita itu masih sangat rendah kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan.
2: Iya. Nah, terkait hal ini, kendala apa yang masih dihadapi pemerintah dalam hal Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga kebersihan Pasar Baru?
3: Kami utamanya itu kendalanya adalah pertama sarpras, sarana prasarana kita masih sangat minim, dan juga personal. Kita punya biaya operasional dalam mendukung operasional sarana yang ada juga masih sangat minim karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, kita menghimbau seluruh masyarakat itu untuk dengan sadar mau menangani sampahnya di rumah tangganya masing-masing, sehingga sampah yang dibuang ke lingkungan itu sedikit. Jadi tidak menambah beban pemerintah dalam mengeluarkan anggaran untuk menangani sampah seperti itu.
2: Iya. Dan untuk keterlibatan petugas kebersihan dalam menjaga kondisi pasar setiap hari bagaimana nih? Apakah setiap hari mereka juga selalu hadir untuk membersihkan dan juga mengangkut sampah, Bapak?
3: Ya, petugas Satgas itu tidak pernah libur kecuali hari Minggu. Tanggal merah mereka tetap kerja. Seperti sekarang kan kita lagi cuti bersama, teman-teman kebersihan itu tidak libur. Walaupun mereka punya gaji itu sangat terbatas, tidak ada lembur, tidak ada insentif yang lain selain gaji, tetapi mereka luar biasa semangatnya hanya untuk menjaga kebersihan kota. Mereka rela untuk bekerja tanpa libur kecuali hari Minggu. Dan biasanya kalau hari Minggu libur, hari Senin itu mereka kerja dua shift. Mereka pagi sampai siang, terus istirahat pulang, istirahat makan, dan mereka pulang kerja lagi karena ada penumpukan sampah yang begitu banyak. Seperti itu kita ya.
2: Apakah masyarakat pengunjung di pasar juga punya tanggung jawab atau dilibatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar? Karena kan ada pedagang, tentu ada pengunjung ya.
3: Sama pengunjung sama penjual yang ada di pasar tidak punya memiliki rasa kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, terutama di pasar baru, karena baik pengunjung maupun pedagang buang aja sampah sembarangan. Mereka lihat ada sedikit tumpukan sampah di situ, mereka tambah sampahnya ke situ. Bukannya mengangkut untuk supaya ditaruh di kontainer-kontainer yang sudah ada, tapi malah dibuang di got. Bahkan sampai hari ini, setiap hari saya punya Satgas itu harus bersihkan saluran yang ada di pasar baru karena penuh dengan timbulan sampah. Saya tadi pagi masih tegur di los daging dan los ikan. Saya bilang, Bapak, kalau Bapak-Bapak pakai gardus untuk alas potong daging atau apa, setelah pakai, dikumpul dan dibuang di kontainer yang sudah kami siapkan. Jangan dibuang dalam saluran seperti ini, karena nanti tiap hari saya punya petugasnya harus angkat kalian pun sampah, turun ke got, angkat pakai tangannya mereka, kasihan. Anda tidak punya rasa kasihan terhadap mereka yang punya risiko tinggi untuk terserang penyakit, karena mengangkat sampah dengan tangan itu kan sangat berbahaya, apalagi kadang-kadang mereka juga tidak punya alas tangan. Itu sangat berbahaya, tapi mereka saling menolak, nah, ini bukan kami yang buang, ini orang lain. Dan mereka menjawab di situ, kan kasihan. Jadi ya, saya punya teman satu dengan Bapak ini, tiap hari kami bertengkar terus dengan mereka, karena kita larang juga, mereka tetap bantah bahwa bukan mereka, tapi yang barang ini sebenarnya mereka itu.
2: Iya, tapi betul.
3: Itu tanggung jawab untuk siapa yang buang di sini tidak ada. Makanya tadi saya bilang, kalau bisa kita pengadaan CCTV sehingga kita harus menindak orang-orang seperti ini. Karena mau sampai kapan, Pak Bupati sering bilang, mau sampai kapan pemerintah ini raut sampah masyarakat. Tidak ada kesadaran.
2: Nah, kurangnya kesadaran seperti ini, Bapak, bagaimana upaya dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, mengedukasi pedagang dan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan pasar gitu?
3: Kami dari Lingkungan Hidup sekarang punya program, dan saya mau fokus ke program untuk melakukan edukasi terhadap anak-anak sekolah. Dan terlagi kami akan melakukan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran dan penanaman nilai-nilai untuk apa ya, untuk menyayang lingkungan, memelihara lingkungan. Jadi karakter itu kita harus bentuk dari bangku sekolah. Kalau masyarakat dewasa ini malah kita mau berkelahi lagi dengan mereka, susah untuk kita karakter. Jadi kita mau tanamkan nilai-nilai ini lewat sekolah-sekolah. Saya sudah beberapa kali ketemu dengan para guru, para kepala. Ada yang ke kantor, saya sempat ngajak mereka, kalau bisa mereka menjadikan pengenalan lingkungan, kesadaran tentang lingkungan itu di salah satu kokurikulernya sekolah, sehingga anak-anak itu mulai ditanamkan nilai-nilai tentang kebersihan, mencintai lingkungan, sehingga itu bisa menjadi agen atau pion dalam keluarga dan menyebar ke masyarakat. Kalau kita langsung tabrak masyarakat sekarang, aduh susah. Kayak kita tabrak tembok baja ini.
2: Iya, betul. Nah, susah. Ini kan petugas selalu standby ya, sudah tersedia tempat sampah yang memadai ya. sesuai dengan standar. Bagaimana untuk sistem pengangkutannya sampah di Pekanbaru saat ini? Apakah sudah berjalan optimal sehingga tidak ada penumpukan lagi di tempat pembuangan di Pasar Baru Atambua?
3: Untuk pengangkutan, kita memberdayakan sarpras yang ada, walaupun dalam keterbatasan. Karena untuk sarana angkut kita itu sebenarnya di Belu ini punya 6 trek, tetapi dua ada rusak, jadi sisa 4. Coba Anda bayangkan, satu kabupaten itu trek untuk angkut sampah itu sisa 4 yang aktif. Amrol kita dari 5 itu tinggal 4 juga, karena ada satu yang masih di bengkel. Nah, ini kita kan caranya susah. Nah, untuk 3 roda kita dari 16 yang operasional itu sisa 10. Ini yang membuat apa? Membuat banyak masyarakat pelanggan juga mengeluh, karena setelah mereka menjadi pelanggan, seringkali lambatan dalam pengangkutan sampah mereka. Karena itu kita punya sarpras terbatas. Kami begitu rute begitu banyak, kita keliling dengan jarak yang begitu jauh. Operasional BBM juga yang diberikan sangat terbatas. Tapi ya mau bilang apa? Ini dengan efisiensi kita berdayakan yang ada untuk memberikan pelayanan yang maksimal.
2: Benar. Nah, dengan kondisi yang ada sekarang ini, apa harapan dari Bapak sendiri sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu terhadap pedagang dan masyarakat tetap agar Pasar Baru itu tetap bersih dan nyaman?
3: Ya, harapan saya, mari kita sama-sama berkolaborasi, membangun kerjasama untuk menangani pengelolaan sampah di kabupaten kita ini, sehingga kabupaten kita ini menjadi kabupaten yang asri, seperti Bapak Presiden bilang, aman, sehat, resik, indah, dan kita menjadi kabupaten yang, ya kalau bisa, ya kita bermimpi untuk mendapat hadiah Adipura, seperti itu.
2: Baik. Ya. Baik Bapak, ya mudah-mudahan apa yang diharapkan ini tercapai. Intinya kita pergi ke pasar itu menikmati suasana pasar yang bersih.

0: RT ataupun rumah tangga yang ada.
1: Baik. Itu harap. Baik, Bapak, terima kasih ya sudah menyampaikan seperti apa kebersihan pasar baru setelah penataan pedagang. Ya, mudah-mudahan tetap rapi, indah, bersih, nyaman ya, sehingga banyak yang berkunjung ke pasar baru begitu. Oke. Okay. Baik, Bapak, sekali lagi terima kasih banyak sudah bersedia untuk diwawancara di program Green Radio sore hari ini Pro 1 Radio Tambua. Mudah-mudahan apa yang diharapkan tercapai, apa yang ingin diberikan kepada masyarakat yang terbaik akan diberikan kemudahan dan didukung oleh masyarakat ya, terutama masyarakat pengguna pasar.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya, selamat sore Bapak.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Tambua, demikian ya perbincangan kita bersama dengan Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Belu ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Bapak Robertus Yeremias Ali SP ya, sudah menyampaikan seperti apa kondisi pasar baru saat ini dan bagaimana kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di pasar baru. Jadi ternyata walaupun sudah disiapkan kontainer sampah, kontainer untuk tempat pembuangan sampah agar mudah diangkut oleh petugas kebersihan, malah sampahnya dibuang di luar kontainer, pendengar. Memang disinilah terlihat ya bahwa masyarakat kita masih belum sadar untuk menjaga lingkungan sekitar dan belum sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Mudah-mudahan ya terus dihimbau, diberikan edukasi kepada masyarakat di pasar baru, baik terutama pedagang, pengunjung ya, sehingga bisa taat atau tertib membuang sampah sehingga tetap menjaga lingkungan pasar itu bersih, indah, asri dan nyaman untuk kita kunjungi. Pendengar, demikian ya kebersamaan kita di Green Radio hari ini. Namun kita juga punya satu informasi ya, di mana pendengar, menurut komunitas Bijak Bangka Belitung ya, sikap tidak peduli pada buang sampah sembarangan masih menjadi bagian perilaku sebagian warga ya. Komunitas yang peduli dengan lingkungan ini menyayangkan adanya perilaku yang kurang santun tersebut ya. Komunitas Bijak Bangka Belitung mencontohkan sampah puntung rokok masih banyak ditemukan di ruang publik, pantai hingga kawasan tempat ibadah di Bangka Belitung. Hal itu mengganggu kebersihan lingkungan. Ketua Bijak Bangka Belitung, Arianda Unigraha, mengatakan persoalan rokok bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kebersihan dan kualitas lingkungan. Menurutnya, pihak komunitas Becak kerap ya menemukan sampah puntung rokok saat melakukan aksi bersih lingkungan bersama relawan dan masyarakat. Pendengar dari Atambua, demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda, di mana buang sampah sembarangan perilaku yang kurang santun. Ya, betul sekali pendengar Pro 1 RRI Atambua. Jadi sampahmu tanggung jawabmu ya. Jangan sampai Anda membuang sampah secara sembarangan. Jadi disiplinlah membuang sampah, santunlah membuang sampah, karena sampah yang kita hasilkan adalah tanggung jawab kita sendiri. Sampai di sini kebersamaan kita di Green Radio untuk hari ini. Sampai jumpa lagi, dan sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan simak penyampaian warta NTT Sekor Wil Nusantara Anang.
3: Hah, begini kan enak. Nikmati alam indah, sejuk, udaranya segar. Makin bikin betah di sini. Tapi, kok ada puntung rokok sih di sini? Merusak lingkungan aja deh. Merokok tidak hanya berbahaya bagi kesehatan. Puntung rokok pun menjadi benda yang juga membahayakan lingkungan yang nantinya akan berpengaruh kembali pada kesehatan manusia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, mencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: di Kupang dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GBI NTT di Kupang dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Laporan selengkapnya bersama Delvin Wandi.
1: Selain persoalan lahan, penyediaan material juga menjadi hambatan tersendiri. Split yang digunakan berasal dari material lokal.
2: Jumat 15 Mei 2026, dalam sambutannya Zulkifli Hasan memuji kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur yang dinilai memiliki banyak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Menko Pangan juga memaparkan rencana pemerintah membangun program Kampung Nelayan Merah Putih di Nusa Tenggara Timur karena dikenal memiliki populasi ikan yang melimpah. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur penunjang seperti pabrik es, cool storage, dan koperasi nelayan yang akan dilengkapi berbagai fasilitas. Pemerintah menyiapkan skema agar hasil tangkapan nelayan dapat diserap koperasi apabila harga pasar rendah. Selain itu, Menko Pangan turut memberikan bantuan 1.000 paket sembako bagi jemaat GBI Nusa Tenggara Timur.
3: Karena nelayan kita ini punya daya tawar dan makmur, ya. Jadi kalau nggak laku ikannya nanti koperasi yang klik. Koperasi nanti suplainya ke SPPG. SPPG itu dapur yang makan MBG itu. Nah, jadi nelayan tidak dirugikan, ya.
2: Sementara itu, Ketua BPD GBI NTT, Pendeta Oder Maksombo mengaku bersyukur atas kunjungan para pejabat pemerintah ke kantor GBI Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut momen tersebut sebagai sejarah bagi gereja. Menurut Oder Maksombo, bantuan tersebut akan disalurkan kepada jemaat GBI di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
4: Kurang lebih 1.000 paket ya sembako yang dibagikan hari ini kepada seluruh gereja yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, juga dari Soe yang datang juga. Ya, kami juga mengutus mereka yang datang dari daerah-daerah. Selain kepada masyarakat juga kepada jemaat Gereja Betel Indonesia.
2: Kunjungan Menko Pangan RI bersama jajaran DPR RI ke BPD GBI Nusa Tenggara Timur tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mendukung pembangunan masyarakat di Nusa Tenggara Timur melalui kolaborasi di bidang sosial, ekonomi perikanan hingga pemberdayaan UMKM. Pemerintah optimis kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan dan warga kurang mampu dapat terus meningkat di masa mendatang. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk dukungan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan situasi Kamtipmas tetap kondusif. Laporan Suimam.
5: Sebanyak 52 pucuk senjata api rakitan diserahkan masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada Kamis 15 Mei 2026. Penyerahan dilakukan langsung Kepala Desa Waiburak bersama tokoh adat dan masyarakat setempat kepada jajaran kepolisian. Kapolres Flores Timur menerima langsung puluhan senjata api rakitan tersebut didampingi Dansat Brimob Polda NTT. Sejumlah pejabat dari Polda NTT dan Polres Flores Timur turut hadir menyaksikan proses penyerahan berlangsung aman dan tertib. Kegiatan penyerahan berlangsung di wilayah Dusun Bele sebagai bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian menunjukkan keseriusan membangun sinergi bersama masyarakat demi menjaga stabilitas keamanan di Adonara Timur. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Flores Timur, AKP Eliaser A. Kalelado mengatakan penyerahan senjata dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk kesadaran hukum sekaligus komitmen menjaga persaudaraan antar warga setempat.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mau menyampaikan terkait penyerahan senjata api rakitan tersebut, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur, yang telah secara sukarela menyerahkan sebanyak 52 pucuk senpira kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk kesadaran bersama untuk menjaga situasi Kamtibmas yang tetap kondusif. Nah, kami juga dari pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hingga saat ini masih menyimpan atau menguasai senjata api rakitan agar segera menyerahkan secara sukarela kepada pihak kepolisian. Dan apabila tidak menyerahkan, kami dari pihak kepolisian akan melakukan tindakan represif sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1591 terkait kepemilikan senjata api ilegal.
5: Ditambahkan, meningkatnya partisipasi masyarakat menyerahkan senjata rakitan mencerminkan tumbuhnya kepercayaan terhadap aparat kepolisian. Kondisi itu dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman serta menjaga potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Polres Flores Timur mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga keamanan wilayah secara bersama-sama. Aparat kepolisian juga terus mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog bersama warga untuk menjaga situasi tetap kondusif.
0: Volume sampah menumpuk lokasi Pasar Baru Atambua, sehari 7 truk dan 2 amrol mengangkut sampah dibuang ke lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA lokasi Nenuk Atambua. Laporan Ferdi Asi.
7: Volume sampah perkotaan di Belu rata-rata per hari di atas 30-an kubik harus diangkut untuk kemudian dibuang di tempat pembuangan akhir sampah, yakni lokasi Nenuk Atambua. Sampah terbanyak adalah di lokasi pusat perbelanjaan Pasar Atambua. Pengawas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan DLHP Kabupaten Belu Thomas Gonsalves kepada RRI mengatakan volume sampah sebegitu banyak khusus di lokasi Pasar Baru Atambua setiap hari harus dilakukan pengangkutan hingga beberapa kali. Ia menyebut terdapat 7 armada truk beserta 2 amrol setiap hari penuh sampah diangkut untuk kemudian dibuang ke lokasi TPA. Sampah kebanyakan berupa sampah plastik, produk olahan dan limbah pertanian setelah dibersihkan setiap hari menumpuk di bak penampungan sampah sehingga harus diangkut.
8: Kalau sebenarnya kalau tidak angkat itu yang sampah ada banyak itu. Kalau setiap hari kalau untuk musim itu kalau angkat
7: rutin,
8: angkat rutin dia tidak
7: banyak.
8: Begini kan dia seperti ini. Kalau sampah di luar kita dari yang karena malam itu kan orang bawa datang karena malam itu kan tidak laku tuh. Karena malam kan orang bawa dari luar dari luar. Ini kan kayu-kayu ini kan sampah. Kendaraan, ya. Ibu, tapi itu memang ada berapa yang masih diangkat dulu. Tapi kami atasi sampah seperti biasa. Angkut ini satu hari, kami kan begini dulunya. Satu hari kan ada orang yang dua kali, ada yang satu kali. Kalau satu orang pasar ini, ada yang kompleks pasar ini. Kalau itu ada dua kali, karena
7: satu hari sampai berapa truk?
8: Satu hari ada 5 truk, 6, 7
7: yang harus dibuang ke TPA.
5: Dirinya mengajak masyarakat untuk sadar memelihara kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Adanya kesadaran dimaksud dengan sendirinya sudah ikut membantu kerja membersihkan sampah oleh petugas kebersihan dapat dilakukan dengan mudah.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengunjungi Stikes Nusantara Kupang untuk memperkuat sinergi pemerintah dan kampus dalam penyediaan tenaga ahli gizi bagi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Laporan Wiwin Ngari.

0: Kesehatan Hanga, Ketua Stikes Nusantara Albert Yunandir Tule mengatakan kehadiran Menko Pangan bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan kampus dalam mendukung program nasional di bidang pangan dan gizi.
1: Kesempatan hadir di sini bukan hanya sekedar silaturahmi biasa, tetapi juga membangun sinergi antara kampus dan pemerintah, di mana Stikes ini dari dulu berkomitmen bahwa kami siap dan kami tergabung di dalam segala program-program pemerintah, terutama di dalam bidang gizi ini. Buktinya dengan ada beberapa alumni kami yang sudah tergabung dalam Dapur MBG sebagai ahli gizi.
0: Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga ahli gizi. Karena itu, pemerintah mendukung pengembangan pendidikan gizi termasuk di Stikes Nusantara Kupang.
2: Karena kita membutuhkan ahli gizi banyak sekali. Kita kekurangan ahli gizi sekarang ya. Kita ada 33.000 lebih SPPG dan sekolah-sekolah lain, kampus-kampus lain sekarang berebut ahli gizi. Maka saya datang ke sini memberikan dukungan kepada Stikes agar bisa mendidik anak-anak kita lebih banyak lagi ahli gizi karena sangat diperlukan sekarang ya.
0: Pihak kampus berharap kunjungan ini tidak hanya berhenti pada seremoni semata, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk kerjasama nyata untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dan penyerapan tenaga ahli gizi di masa mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND menanggapi keluhan warga terkait melubernya sampah ke badan jalan di Jalan Durian Kelurahan Mauta Paga Kabupaten ND. Nikolaus Makumeli melaporkan.
4: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND Kanisiuse menanggapi keluhan warga terkait melubernya sampah ke badan jalan di Jalan Durian Kelurahan Mauta Paga pada Rabu 13 Mei 2026. Sampah yang terbawa arus dan meluber ke badan jalan tersebut sempat mengganggu aktivitas para pengguna jalan. Saat ditemui di lokasi pada Rabu 13 Mei 2026, Kanisiuse menjelaskan bahwa luapan sampah setiap kali hujan disebabkan oleh perilaku masyarakat di hulu yang masih membuang sampah ke saluran drainase. Ketika hujan lebat, sampah terbawa arus air dan menumpuk di saluran utama. Selain itu, ia menambahkan bahwa salah satu penyebab lainnya adalah pembangunan jembatan penyeberangan oleh warga yang menghambat arus air di saluran drainase utama. Kondisi tersebut menyebabkan tersendatnya aliran air dan mengakibatkan luapan sampah ke badan jalan. Kanisi mengungkapkan bahwa pihak DLH telah memberikan teguran sejak November 2025 melalui Lurah Mauta Paga agar warga membongkar kayu-kayu yang digunakan saat pembangunan jembatan penyeberangan. Hambatan tersebut menjadi salah satu faktor utama terjadinya luapan sampah. Ia mengajak seluruh warga kota Ende untuk bersama-sama menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di saluran drainase atau got. Perilaku ini sangat mempengaruhi kondisi lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Ia juga mengajak warga masyarakat kota Ende untuk meletakkan sampah di tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sehingga armada pengangkut sampah akan mengangkutnya. Menurutnya, dengan membuang sampah di saluran drainase atau got akan menimbulkan persoalan seperti wabah penyakit serta aroma yang tak sedap yang sangat mengganggu kenyamanan warga.
5: Selamat sore warga kota ini, terkait dengan luapan sampah yang terjadi setiap kali hujan di Jalan Durian ini sebenarnya adalah yang pertama karena perilaku masyarakat di hulu yang suka membuang sampah di saluran drainase. Seluruh sampah yang dibuang oleh masyarakat akhirnya terbawa mengikuti drainase, dan yang kedua adalah karena juga pemilik lahan yang ada di sini membangun jembatan penyeberangan ini yang menyebabkan tersumbatnya saluran drainase. Kita sudah memberikan teguran sejak dari bulan November melalui lurah Mauta Paga supaya masyarakat setempat bisa membongkar kayu penahan got ini, tetapi tidak ada realisasi. Jadi setiap kali banjir pasti, setiap kali hujan pasti akan terjadi luapan sampah seperti ini. Jadi yang sangat kami harapkan adalah supaya bersama-sama menjaga kebersihan kota Ende supaya dengan cara tidak membuang sampah ke saluran drainase atau got, karena setiap hari untuk beberapa jalur dan satu hari dalam seminggu itu ada jalur-jalur tertentu yang dilewati oleh kendaraan pengangkut. Kami siap mengangkut sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Yang penting kita meletakkan pada tempat. mari kita jaga bersama kota yang kita cintai.
4: Dengan adanya imbauan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. DLHND berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan serta penanganan terhadap persoalan sampah demi terciptanya kota ND yang bersih dan sehat. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GBI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur. Sekian waktu ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Next Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: hari ini sebatu-batu terus eh.
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam. Sudah, kita pergi periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mama. Mama ada uang ke tidak? Piparisa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu, eh.
1: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik ya. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi, diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah, terus kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Baik, saya jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya toh, jadi Bapak jangan khawatir lagi sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama lah. Mari kita periksa di puskesmas sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa
1: Betul toh. Karena lebih baik tuh mencegah Bapak daripada kau mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

Atom Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah Sore Ini, produksi RRI Atom Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal

0: Mendengar perlu saya tuh RRI atau di mana saja Anda berada, saatnya kami kumandang azan maghrib untuk wilayah Tema dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

Selama nafas berhembus ya dari 2 garis ya. Pendengar Pro 1 RRI Ketambo, kita punya informasi untuk Anda di mana pendengar Pro 1 pada kemarin 15 Mei 2026, Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVI Kabupaten Belu dengan masa bakti 2026-2030 secara resmi dikukuhkan oleh Ketua Umum PBBSI Provinsi NTT dalam musyawarah PBVI di Gedung Dharma Wanita Betty Laleno Katambua. Ya, usai mengalami kevakuman kurang lebih 6 tahun. Ketua Umum Pengurus Provinsi PBVSI NTT Winston N. Rondo SPD menyampaikan selamat atas kepengurusan terbentuk. Dikatakan kepercayaan yang diberikan merupakan kehormatan dalam menyiapkan atlet dan menggerakkan semangat baru dalam membangun voli Belu. Dengan waktu yang relatif singkat, ia mengingatkan untuk bergerak bersama, melakukan langkah yang terbaik dengan terus memberikan berbagai pembinaan dalam menjaring bakat-bakat voli di Belu dan bergerak cepat mengejar ketertinggalan menuju PON 2028. Winston mengatakan saat ini PBVSI Provinsi NTT memiliki agenda padat dan serius menuju PON 2028 dengan beberapa agenda besar. Untuk itu ia menekankan bagi pengurusan yang baru harus melakukan perubahan dengan fokus pembinaan usia dini, kompetisi berjenjang, pelatih bersertifikat, wasit berkualitas, dan target konkret menuju PON 2028. Karena perlu pembangunan jangka panjang dan Belu harus menjadi basis atlet voli di NTT karena memiliki modal besar berupa karakter petarung, mental kompetitif, dan kultur voli yang hidup di masyarakat. Ya, pendengar itu dia informasi untuk Anda di mana kemarin PBVSI Belu resmi terbentuk siap orbitkan talenta voli menuju PON 2028 setelah kurang lebih 6 tahun vakum. Informasi ini selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan.

konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: Esi, sudah dengar kok belum? Kita kok pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh?
1: Iya, sudah Jelly. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong yang bisa ambil kok.
0: Bisa ya, memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Sujeli. Kita mesti cepat cari itu syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yap, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang tenang.

Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Atambua dengan Warta Berita.

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Memberikan edukasi bahaya narkoba, Satres Narkoba Polres Belu laksanakan sosialisasi di SMP Negeri Haliwen. Biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menurun dibandingkan tahun 2025. Warta berita Sabtu 16 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Arda Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Memberikan edukasi bahaya narkoba, Satres Narkoba Polres Belu laksanakan sosialisasi di SMP Negeri Haliwen.
1: Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja sejak dini gencar dilaksanakan jajaran Polres Belu, Polda Nusa Tenggara Timur dengan menyasar para pelajar di lingkungan sekolah sebagai langkah nyata menciptakan generasi muda yang tangguh, cerdas, dan waspada terhadap berbagai pengaruh lingkungan sekitar. Melalui Satres Narkoba Polres Belu, kegiatan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dilaksanakan untuk para siswa-siswi di SMP Negeri 1 Haliwen di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesa. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan edukasi dan pemahaman sejak dini kepada generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan tersebut, Kanit 2 Satres Narkoba Polres Belu, Aibtu Ristama Putra menyampaikan, ancaman penyalahgunaan narkoba saat ini merupakan persoalan serius yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Tidak sedikit masyarakat dari berbagai kalangan yang terjerumus akibat pengaruh negatif narkoba yang dapat merusak kesehatan, masa depan, hingga kehidupan sosial. Ia menjelaskan bahwa usia remaja merupakan fase yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, rasa ingin tahu yang tinggi, dorongan untuk mencoba hal-hal baru, serta kondisi mental yang kurang stabil membuat para remaja menjadi sasaran empuk peredaran narkoba. Karenanya melalui edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan dinilai sangat penting agar para pelajar memiliki pemahaman yang kuat serta mampu mengatakan tidak terhadap narkoba. Selain memberikan pemahaman tentang jenis-jenis narkoba dan dampak buruk bagi kesehatan maupun masa depan, personil Satres Narkoba juga mengajak para pelajar untuk membangun lingkungan pergaulan yang sehat, meningkatkan disiplin belajar, serta berani melapor kepada guru maupun orang tua apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba. Pihaknya pun berharap para pelajar dapat menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah maupun masyarakat sehingga upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja dapat dilakukan secara bersama-sama demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Belu yang sehat, berprestasi, dan bebas narkoba. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menurun dibandingkan tahun 2025, yakni sebesar Rp87 juta lebih.
2: Biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH merupakan biaya keseluruhan proses penyelenggaraan ibadah haji terdapat pada satu orang jemaah. Ketentuan pemerintah untuk BPIH tahun 2026 yakni sebesar Rp87.400.000. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir kepada RRI mengatakan, untuk mendapatkan nilai manfaat terdapat dua cara, biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH dan biaya pelaksanaan ibadah haji LASIM dinamakan BP. BP langsung ditanggung oleh jemaah melalui dua setoran awal Rp25 juta menyetor saat mendaftar 14 tahun silam serta setoran pelunasan sekitar Rp33 juta. Sementara nilai manfaat subsidi pemerintah sebesar 38%, Rp32 juta.
3: BPIH tahun ini adalah sebesar Rp87.400.000. Nah, untuk mendapatkan nilai BPIH itu ada dua cara. Yang pertama adalah BP. Nah, ini beda antara BPIH dan BP. Kalau BPIH adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kalau BP adalah biaya perjalanan ibadah haji. BP itu dikeluarkan langsung oleh jemaah, jadi ditanggung oleh jemaah. Jadi melalui dua setoran, setoran awal yang besar 25 juta itu mereka sudah setor 14 tahun yang silam pada saat mereka daftar. Nah, karena jemaah haji berangkat tahun ini adalah jemaah haji yang sudah mendaftarkan diri pada tahun 2014. Yang kedua adalah setoran pelunasan sekitar 33 jutaan BP-nya. Sedangkan ada semacam nilai manfaat itu yang keuangan yang dikelola oleh pemerintah, subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu sebesar 38% nilai keuangannya sekitar 32 jutaan.
2: Jumlah biaya penyelenggaraan ibadah haji 2006 sedikit menurun dibandingkan tahun 2005 lalu, yakni sebesar Rp89.410.000 lebih.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu koordinasi PTSL 2026 di Desa Henes.
4: Kantor Pertanahan Kabupaten Belu melalui panitia adjudikasi Reni Jasmine Atih dan Anastasia Getulis Wolo melaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2006. Koordinasi kali ini dilakukan di Desa Henes, Kecamatan Lamaknen Selatan sebagai langkah penting dalam mempercepat program PTSL di Kabupaten Belu. Dalam kegiatan koordinasi ini melibatkan kepala desa serta masyarakat guna memastikan kelancaran pelaksanaan program PTSL di wilayah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama pembahasan mencakup kesiapan administrasi, partisipasi masyarakat, serta pemahaman terhadap tahapan-tahapan kegiatan PTSL. Berdasarkan hasil koordinasi, Reni Jasmine Ati mengatakan telah disepakati bahwa masih diperlukan penguatan pemahaman masyarakat terkait program PTSL. Oleh karena itu, para peserta rapat meminta agar dilakukan penyuluhan ulang kepada masyarakat Desa Henes. Penyuluhan tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada pekan kedua dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta meminimalkan kendala teknis dalam proses pendaftaran tanah. Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu terus menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan legalisasi aset masyarakat melalui program PTSL sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Jalan lintas batas Timor Leste di Malaka rusak parah. Laporan Ano Suarez.
5: Kondisi jalan lintas batas Indonesia Timor Leste di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur kembali dikeluhkan masyarakat. Sejumlah ruas jalan yang menghubungkan wilayah perbatasan dengan pos lintas batas negara atau PLBN Mota Masin dilaporkan mengalami kerusakan parah dan mengganggu aktivitas warga. Kerusakan jalan terlihat di beberapa dengan kondisi berlubang, berlumpur saat musim hujan, serta dipenuhi debu dan batu kerikil ketika musim kemarau. Kondisi tersebut membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 kesulitan melintas, terutama di jalur penghubung kawasan perbatasan dan desa-desa terpencil di Kabupaten Malaka. Warga berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera mengambil langkah serius untuk memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah perbatasan yang dinilai sangat strategis bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
6: Jalan ini air tergenang, air dari kali kecil.
7: Sudah lama kah rusaknya?
6: Sudah.
7: Ini kakak mereka bisa melintas lewat sini? Bisa lewat sini setiap hari?
6: Setiap hari.
7: Kalau misalkan pas hujan deras, kayaknya setengah mati ini?
6: Ya, setengah mati karena banjir dari atas itu. Jalan ini biar tidak baik ini.
5: Selain menghambat transportasi warga, kondisi jalan rusak juga dinilai dapat mempengaruhi kelancaran arus barang dan orang menuju kawasan PLBN Mota Masin yang menjadi salah satu pintu resmi perlintasan Indonesia Timor Leste. Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat dan anggota DPR RI juga pernah menyoroti lambannya penanganan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Malaka. Mereka meminta pemerintah menjadikan kawasan perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional karena memiliki peran penting dalam menjaga konektivitas dan keamanan wilayah negara. Masyarakat berharap perbaikan jalan dapat segera direalisasikan agar akses transportasi menuju wilayah perbatasan menjadi lebih aman, nyaman, dan mampu mendukung peningkatan ekonomi masyarakat Malaka. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez melaporkan.
0: Pemostingan APBD di TTU tersisa 7 desa dan akan rampung pada minggu pertama bulan Mei. Reporter Steph Kosat menurunkan laporannya.
8: persoalan 13 desa di Kabupaten Timur Tengah Utara yang sempat belum memposting RAPBS 2026 dan menghambat penyaluran ADD akhirnya terus berkurang menyisahkan 7 desa. Tetapi desa yang tersisa juga sedang dalam upaya pemostingan supaya semuanya harus rampung agar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat tidak boleh ada lagi kendala maupun program di desa tidak terhambat. Hal ini disampaikan oleh Kadis Pemda Plasius Sijumeko melalui Nufrianti Teva selaku Kabid Keuangan dan Aset Desa. Nufrianti menyebut bahwa pertanggal 4 Mei 2006 dari 13 desa yang belum menetapkan APBDES dan mengunggahnya ke aplikasi OSPAN di mana saat ini tersisa 7 desa. Bahkan para kepala desa dari desa-desa itu juga sudah melakukan klarifikasi sebanyak 1 kali hingga 2 kali ke PMD sehingga dalam minggu pertama bulan Mei semua desa dimaksud diupayakan supaya bisa melakukan pemostingan APBDES mereka.
9: Mungkin yang tadi disampaikan 13 desa yang belum, itu mungkin itu saya jelaskan bahwa itu kondisi data kondisi minggu lalu. Kalau sampai dengan kemarin tanggal 4 Mei 2026 progresnya masih tersisa 7 desa yang belum melakukan posting APBDES tahun 2026. Tetapi saya sedikit menjelaskan untuk mekanisme sampai dengan posting APBDES ini dimulai dari ada tahapan di desa, kemudian di kecamatan, adalah di kabupaten itu sebelum posting itu desa wajib melakukan klarifikasi atau review terhadap APBDES sehingga terhadap 7 desa yang sampai hari ini belum melakukan posting APBDES ini pada prinsipnya itu mereka sudah melakukan klarifikasi 1 sampai dengan 2 kali. Jadi minggu ini diusahakan untuk bisa desa terhadap 7 desa ini sudah bisa melakukan posting APBDES. Kami selalu berusaha, kami di bidang, Bapak PLT, surat penegasan sudah kami sampaikan ke desa yang perlu melakukan posting APBDES. Kemudian kemarin sudah ada yang datang untuk melakukan posting, hari ini masih tersisa 7, tetapi kami mendapatkan informasi dari 7 desa itu bahwa hari ini dan besok mereka akan datang untuk bisa posting karena sudah melalui tahap klarifikasi 1 dan 2 kali. Sehingga tinggal datang untuk kita lihat lagi dan selanjutnya sudah bisa posting APBDES. Untuk desa yang belum melakukan posting ini, ada desa Loerang, Keun, Nansian Timur, Nekakete, Melero, Maulisu, dan Sone.
8: Sementara PLT Dinas PMDTTU Blasius Kolomeko menyampaikan bahwa saat ini beberapa desa belum memposting APBDES dan pihaknya terus menghubungi via telepon supaya dipercepat prosesnya. Sehingga saat ini TTU telah menduduki posisi ketiga di NTT terkait penyerapan dana desa maupun ADD. Kabupaten TTU saat ini terdapat 111 desa yang telah mencairkan dana desa, sedangkan penyerapan ADD saat ini terdapat 115 desa. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan seperti dilansir dari NBC News Jumat 15 Mei 2026, Presiden Tiongkok Xi Jinping memperingatkan potensi konflik dengan Amerika Serikat terkait Taiwan. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing. Xi menegaskan Taiwan merupakan isu paling penting dalam hubungan Amerika Serikat-Tiongkok. Ia juga menyebut hubungan kedua negara dapat tetap stabil apabila persoalan tersebut ditangani dengan baik. Namun ia memperingatkan bentrokan bahkan konflik dapat terjadi jika isu Taiwan salah ditangani. Sejumlah anggota Parlemen Amerika Serikat sebelumnya menyampaikan kekhawatiran bahwa Trump dapat memberikan konsep kepada Xi terkait Taiwan. Meski demikian, pemerintahan Trump menegaskan bahwa kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan tidak mengalami perubahan. Dalam ringkasan resmi pihak Amerika Serikat, isu Taiwan tidak disebut secara khusus. Pemerintah Amerika Serikat lebih menyoroti pembahasan mengenai kerjasama ekonomi dan konflik Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan Trump tidak meminta bantuan Tiongkok terkait perang Iran. Namun Trump menyebut Xi ingin membantu tercapainya kesepakatan dengan Iran dan mendukung agar Selat Hormuz tetap terbuka. Xi juga menyatakan penolakannya terhadap militerisasi Selat Hormuz maupun penarikan biaya penggunaan jalur tersebut. Selain itu, Tiongkok disebut tertarik membeli lebih banyak minyak Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan Timur Tengah. Berita ini selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Memberikan edukasi bahaya narkoba, Satres Narkoba Polres Belu laksanakan sosialisasi di SMP Negeri Haliwen. Biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menurun dibandingkan tahun 2025, yakni sebesar Rp87 juta lebih. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang seru ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam.

Pendengar Pro 1 RRI Hatamua, informasi kami sampaikan untuk Anda dikutip dari rri.co.id di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan aturan baru pengelolaan obat di retail modern nasional. Regulasi itu mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan hipermarket. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas. Namun, seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas Direktur Standarisasi Obat dan NAPSA BPOM Ria Christine Siagian menegaskan, seluruh retail wajib menyesuaikan aturan terbaru. Penyesuaian pengelolaan obat harus selesai paling lambat 17 Oktober 2026. BPOM juga mendengar melarang fasilitas non-farmasi melakukan peracikan maupun pengemasan ulang obat. Larangan itu tercantum dalam pasal 21 peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Pelanggaran terhadap aturan baru akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan berlaku dari BPOM RI. Sanksi dapat berupa rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pemerintah daerah terkait. Sementara itu pendengar, Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebut regulasi baru mengisi kekosongan aturan pengawasan obat di retail modern. Selama ini pengawasan lebih berfokus pada fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek. Peraturan ini ditetapkan pada 13 Maret 2026 lalu untuk memperkuat pengawasan obat nasional. Aturan mencakup fasilitas farmasi dan fasilitas lain seperti minimarket hingga hipermarket. Dan BPOM menilai pengawasan ketat diperlukan demi menjamin keamanan dan mutu obat yang beredar di masyarakat. Ia juga menegaskan aturan baru memastikan obat yang diterima masyarakat tetap aman dan berkualitas. Dan pemerintah ingin pengawasan obat berjalan lebih jelas dan terstruktur di seluruh retail modern. BPOM berharap aturan baru mampu menekan risiko penyalahgunaan pengelolaan obat di fasilitas non-farmasi. Penguatan pengawasan dilakukan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen obat. Demikian informasi ini pendengar, di mana BPOM terapkan aturan baru pengelolaan obat di retail modern. Dan aturan tersebut sudah resmi ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2026 lalu.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi di sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, learning. Segera download RRI Digital.

0: 107,5 Pro 1 Atam 2.
1: Pendengar, selanjutnya kita punya informasi dari WHO, di mana Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan peringatan terkait meningkatnya penggunaan kantong nikotin secara global. Produk nikotin tersebut kini banyak dipasarkan kepada remaja dan anak muda. Seperti dilansir dari WHO, Sabtu 16 Mei 2026, WHO menilai regulasi di banyak negara masih lemah atau bahkan belum tersedia, sehingga meningkatkan risiko kecanduan nikotin pada generasi muda. Laporan ini dirilis menjelang Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada 31 Mei mendatang. Peringatan tersebut tahun ini berfokus pada kecanduan nikotin dan strategi industri dalam menarik pengguna baru. Kantong nikotin sendiri dengan merupakan saset kecil yang ditempatkan di antara gusi dan bibir untuk melepaskan nikotin melalui lapisan mulut. Ya, pendengar, itu dia informasi kami sampaikan untuk Anda, dikutip dari situs rri.co.id. Terkait WHO desak tindakan global hadapi lonjakan kantong nikotin pada remaja. Dan selengkapnya Anda bisa akses informasi ini di situs rri.co.id. Dan pendengar Pro 1, informasi ini merupakan informasi yang terakhir Anda sampaikan untuk Anda di sepanjang Atambo sore hingga malam ini. Saya Ray bertugas, pamit undur diri, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

inovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RR Atambua di mana saja Anda berada, di edisi malam ini di hari Sabtu 16 Mei 2026, saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Pendengar Pro 1 RR Atambua di mana saja Anda berada di SMD malam ini, semoga semuanya sehat selalu dan Tuhan selalu membawa kita rezeki di dalam hari ini hingga nanti besok dan seterusnya.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atang 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atang 2 malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembuah, beredar semua unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1000 unit rumah subsidi khususnya untuk karyawan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu untuk uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta melalui fasilitas-fasilitas liquiditas pembayaran perumahan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tempo.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Gagal Lagi, produksi oleh RRI Ranai.

0: Us! Us! Bangun lah, Us. Lah pagi ni. Cuba kau mandi, Us.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar, Us. Cuba bangun, nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda ke, makcik? Pagi-pagi ni macam burung tiong je lah. Lampau kicau je lah. Ini dia malu mulut tak lah. Hal macam-macam pagi ni?
0: Makanya, kalau tak nak ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Hai. Lah semua Us kerjakan makcik. Makcik oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya muka pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah Kaleha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As. Petang ni ke rumah makcik Leha ya. Nak suruh dia jual kuih ke dia media sosial dia tu. Kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: เลยค่ะ
1: แปะเลยค่ะแปะเลยค่ะโอ้
0: ยแปะเลยค่ะ
2: เยอะ
0: ๆอ๋อโยยะKenapa tak pakai salam lagi? Biasa tu bersuruh. Okey, Assalamualaikumnya.
1: Ai, maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh, Kak Leha.
0: Ya. Yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
0: Ha? Alhamdulillah. Tapi, banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kali ni, Joy, hari ni?
1: Aduh, Kak Leha. Siaplah. Kita kan buat kuih tu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
0: Oh, iya juga ya.
1: Sampai lupa. Maklumlah tunggu.
0: Alah. Masuk Jo ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
0: Ya.
1: Dah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
0: Tak usah pening-pening. Tak usah khawatir. Lah ada semua.
1: Ha.
0: Kau tak tengok tu ya? Ah, cetakan ayam lagi penung dah siap.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
0: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau ni ayam.

0: Us. Us.
1: Oi, Us.
0: Ya, how that is? Us mainnya dia mah.
1: Dia, Us. Agak bersemedi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
1: Nggak tahu benda kerja wa. Dari aku datang sini sama sekarang belum keluar-keluar dia wa. Dia dia nak bertelur di lem nak.
0: Au ni ngada-ngada je Is, Is. Eh Is, mana jauh kumah As ni?
1: Aku disuruh makcik leh aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni Is.
1: As, As, aku lama lu kat dalam nak. Dah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah As.
2: Aduh.
3: Ya.
2: Eh, ada Us. Ada apa kau kumah diriku Us?
0: Dah cepat sikit As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik doyah dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik leha. Dah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
2: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik jual bikin?
1: Aku usah banyak tanya As. Lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas sikit As. Siapalah nak mendaya aku no.

0: Iya.
1: Jadi,
0: iya.
1: Iya. Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetak ni.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah tu lah tengok dengan betul dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Eh, Joyah.
0: Ya.
1: Kalau di sini satu resep telurnya dua. Kalau lima resep jadi dia berapa?
0: 12.
1: Hah? Siapalah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak cakap ya?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10
1: kali 5. Kau tak SD nampaknya. Ha? Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha.
1: Ha?
0: Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh Joya, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan kau ni Joya. Penyakit lama nampaknya.
0: Cuba sini Joya yang cetakkan.
1: Cuba ni kau cetak.
0: Ha, ni dapat ke Leha?
1: Aduh Joya, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Tekunai macam tu. Aduh. Habislah modal kita. Bukan nak untung. Nampaknya buntunglah kita hari ini.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joya, kami bertiga siap menghadap.
3: Makcik Joya.
0: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As ni.
1: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku belum promosi Sutek Kambong. Bendek sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran kue.
1: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
5: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Wah, ambil kau ni nak. Oi.
4: Tuan Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggor.
3: Kalau yang ni, bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana ni? Mau diposting atau tidak, Makcik Joy, Makcik Leha?
1: Jadi, As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkitlah. Ha, dan kue bolu. Ha, kemarin saya ada buat. Ha, jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Ha, jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
5: Aduh, lah gagal ular.

0: Matamua.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Oke, dengar Pro 1 area Tembua, di mana saja Anda berada, kita masuk ke obrolan komunitas. Kita sudah terhubung dengan Bapak Agus Asa. Beliau adalah petani sukses yang ada di Desa Tesaeng. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bapak Agus.
2: Ya, selamat malam Kak.
0: Selamat malam Pak Agus. Apa kabar hari ini? Sehat kok?
2: Ya, lumayan hari ini baik, sehat selalu.
0: Sehat selalu. Puji Tuhan kalau begitu, Bapak.
2: Amin.
0: Kak Agus, kenapa memilih untuk bertani di desa?
2: Baik, saya memang ini kita milih bertani karena dasarnya kita petani dari dulu memang.
0: Iya.
2: Jadi saya lebih memilih bertani karena ya mau dibilang namanya petani berarti hasil usaha semua itu baik. Kita bercocok tanam.
0: Ya. Oke, baik. Kakak Bos, dari mana terus, atau warisan atau punya sendiri?
2: Kalau terkait lahan, ya, lahan itu warisan dari orang tua.
0: Warisannya.
2: Ya, orang tua kasih lahan untuk kita garap.
0: Ya.
2: Nah, setelah kita garap, namanya petani kita baca kalender musim.
0: Yeah.
2: Kita baca kalender musim. Atau itu biasanya kami NC saat itu dari akhir November sampai dengan akhir Maret. Itu biasanya NC saat itu musim tanam pertama itu biasanya untuk tanam jagung, padi, ubi-ubian. Yeah. Ya, setelah itu kita masuk kepada tanaman horti.
0: Tanaman horti di musim-musim sekarang ya, musim-musim.
2: Ya, musim sekarang NT2, musim sekarang ya. Setelah panen kita masuk di tanaman horti.
0: Ya, betul.
2: Iya, ya.
0: Oh, Kak Agus, hal yang paling susah awal bertani itu apa? Hal yang paling susah.
2: Wih, kalau yang paling susah itu pertama itu kita kalau memang yang pertama paling susah untuk prepare saya itu kita ya olah lahan, oke. Okay. Yeah. Namanya kita petani kita olah lahan.
0: Betul.
2: Hanya namanya kita setelah kita tanam bagaimana cara merawat, tip perkembangan itu kadang-kadang agak susah. Karena namanya tanaman ini kan tergantung bibit apa yang kita pilih. Kalau kita salah pilih bibit berarti nanti kan semacam ada banyak hama, banyak penyakit yang menyerang kita punya tanaman. Jadi kadang-kadang kan hal yang susah untuk kaum petani itu kan semacam ke cara merawat, menjaga itu yang buat kami agak pusing.
0: Oke, baik. Kakak, cara tanamnya masih tradisional atau sudah pakai alat modern?
2: Untuk sementara kami tanam itu memang waktu sebelum ya ini kita sering pengalaman kakak.
0: Oke, baik.
2: Sebelum alat-alat untuk kita olah itu belum datang, kita pakai modern, kita gali lubang modern. Yeah. Dari lubang, dia pun ukuran itu kayak contoh kayak tanam tomat.
0: Yeah.
2: Tomat kita sepat, kita punya barak sendiri, kita gali gitu. Tapi dengan adanya alat kemarin, sempat dari timur datang di desa.
0: Yeah.
2: Sempat pelatihan olah lubang. Tapi ini pupuk kompos. Dari itu agak memudahkan kita untuk cara bertani. Bisa membantu kita karena ada beberapa dari instansi lain dari RSM datang sosialisasi. Yeah. Kita pun.
0: Oke, baik. Kalau Kak Agus, hama cuaca air atau pupuk yang paling sering jadi masalah itu?
2: Kalau untuk tanaman ini yang intisal terkait dengan kita tanaman pari, tanaman daun itu yang biasa, kalau interkulus tanaman pari ya, yang biasa serang hama, serang kita pun tanaman itu, kebanyakan yang saya alami saya di pribadi saya itu biasa kita sebut dengan bukan hama merah tapi penggerek begitu, dia kan kalau menyerang ini itu biasanya kami harus cegah dengan ya dari DGW punya.
0: Oh gitu ya. Oke, Kak Agus, kalau gagal panen biasanya karena apa? Kalau gagal panen biasanya karena apa? Kendalanya di apa maksudnya?
2: Gagal panen ini karena musim hujan juga. Kadang-kadang cuaca curah hujan itu tidak mendukung. Yeah. Apalagi ini pribadi saya. Yeah. Kami yang di tarahan ini kan orang hanya butuh air hujan. Kalau memang dia hanya, kalau memang dia cuaca tidak mendukung, otomatis kita gagal panen. Yeah. Kalau memang di ada salon irigasi, ada embung, berarti kita tapi kalau bagian kami pulaan itu memang parahan, jadi agak susah.
0: Oke, baik. Oke, kalau hasil panen dijual di kemana kan, di pasar atau di apa, di mana?
2: Kalau ini? Untuk kalau untuk ini tanaman ini inti satu yang berupa jagung, padi, ya, itu biasanya kita over ke PK3 kalau kita butuh
0: ya.
2: Misalkan kalau tiba-tiba kita butuh, nanti kebutuhan rumah tangga kan banyak kebutuhan, anak-anak sekolah
0: ya. Ya,
2: anak sekolah membutuhkan, bahwa kita harus biaya ini, berarti kita harus jual kita punya hasil, itu kita over ke PK3
0: ya.
2: Nah, tapi kalau untuk horti, yang setahu saya selama ini horti biasanya dari, ya, biasa kami sebut dengan papa lele. Itu mereka datang langsung di kebun.
0: Dong langsung ke kebun ya.
2: Tanam pohon panjang, buncis, ketimun, rong, itu biasa dong langsung datang di kebun untuk beli, ambil.
0: Oke, Pak. Oh, Kak Agus.
2: Siap, Kak.
0: Harga jual sekarang stabil atau tidak? Harga sekarang.
2: Kalau untuk sementara tahun yang sementara tahun 2006 ini masih stabil, harga masih bisa, masih oke. Mungkin karena dengan adanya MBG atau bagaimana saya tidak tahu, tapi harga masih oke. Harga masih kayak buncis yang dulunya turun sampai 4.000, tapi sampai 13 sampai 14.000 per kilo. Untuk terong juga sama, terong juga dulunya yang harganya per karung itu 40.000, tapi sampai sekarang ini masih dengan harga 120.000 per karung. Ketimun juga sama. Ya, harga masih oke untuk yang sementara tahun akhir 2005 sampai dengan awal 2006 ini harga masih oke. Harga masih bisa.
0: Oke, baik. Kakak Agus.
2: Siap, Kakak.
0: Ada kelompok tani di desa atau tidak? Ada.
2: Ada. Kelompok tani desa kami, minta maaf saya agak masih ke desa sedikit ya. Untuk desa lain kami ada 28 kelompok tani yang ya mau dibilang di SK kan, jadi itu kelompok tani yang masuk di Kepoktan. Nah, ada calon kelompok baru lagi, ada 3 kelompok baru lagi yang jadi sementara kelompok tani desa itu ada 31 kelompok tani yang bergabung di Gapok dan gabungan kelompok tani tersain. Iya, siap.
0: Oke, Kak Agus, ada bantuan dari pemerintah atau saling membantu dalam kelompok?
2: Kalau terkait bantuan dari pemerintah desa, ya ada bantuan. Kalau tahun lalu ada bantuan Alsintan berupa motor air ada 10 unit, mesin pipil 2 unit. Ya. Itu untuk tahun 2025 setelah saya, karena sudah pemerintah desa sudah bagi semua untuk kelompok. Nah, tahun-tahun sebelumnya itu hanya pengarahan pupuk dengan bibit yang berlabel. Bibit padi, bibit hurti semacam semangka, tomat. Itu pengarahan dari desa, desa berikan untuk masyarakat, untuk kelompok tani. Termasuk yang pupuk, pupuk yang NPK plus itu pengarahan dari desa dibagi untuk kelompok tani desa saya.
0: Oke, baik Kak Agus. Kalau ada petani muda yang mau belajar, bisa ikut bergabung di kelompok tani.
2: Nah, itu harapan kita, harapan kita. Memang tidak untuk sementara kelompok tani yang muda itu ada KWT, kelompok wanita tani, kelompok wanita tani itu untuk bagian ibu-ibu. Mereka sebut itu semacam satu kelompok untuk tanaman hurti. Nah, terus untuk petani muda, untuk kelompok petani muda itu belum terlalu nampak karena dia sendiri kan bergabung. Semacam ke satu kelompok meliputi ada orang tua, ada orang muda, bergabung di satu kelompok.
0: Oke, Kak Agus. Teknik hemat air atau pupuk yang pernah dicoba?
2: Kalau teknik hemat air yang pernah dicoba di itu waktu kami ikut pelatihan di Desa Raifatus waktu 2000 itu istilah tetes irigasi, bukan tetes selang itu, itu menghemat air.
0: Ya. Itu dia menghemat
2: bukan irigasi tetes, tapi dia penyiraman tetes ke apa? Ini kan kita pakai selang, terus pakai aqua lagi, dia sistem tetes. Jadi penyiramannya biar sekitar 50 sampai 60 are pun dia menghemat air.
0: Menghemat air.
2: Iya.
0: Berarti itu ada teknik-teknik semua ya Kak Agus ya?
2: Ya ada teknik, terus cara pemupukannya ada teknik, perawatan ada teknik.
0: Oke, oke baik. Ada tanaman selain atau ternak yang digabungnya agak apa begitu? Agak nganggur begitu.
2: Oh iya Kak, kalau terkait ini lahan yang sementara, minta maaf, ini saya sering pengulangan. Ini kita punya lahan sementara diolah ini kan, kebetulan kan dari 16 anggota kelompok itu semua peternak. Jadi itu lahan itu di ternaknya kita ikat di lahan tersebut. Nah, setelah itu dia punya pupuk kandangnya kita kasih pindah kembali ternak sula, terus kita olah kembali itu lahan. Jadi kita manfaatkan lahan tersebut jadi pupuk organik.
0: Oke, baik Kak Agus. Ini pertanyaan kedua dari terakhir ya untuk kita bersama di Prosateria Tembua. Apa harapan buat desa Tasaing di 2-3 tahun ke depan nanti?
2: Kalau harapan kami dari petani, nah ya namanya kita mengatakan petani ini kan kita semangat kerja juangnya tinggi. Hanya ya sistem pasarannya, kalau bisa harapan kami dari petani itu ke depan itu bisa membantu melihat kami petani ini ya di harga jual belinya, mudah-mudahan dengan MBG yang sementara program Pak Presiden ini MBG-nya bisa berjalan baik, melancar, berarti ya kami yang petani ini bisa nikmati hasilnya, karena jujur kita tanam hasil semacam hortis. Hortis ini kan ya yang kita offer selama kita berjual belikan selama ini kan dengan harganya standar. Mudah-mudahan harapan kami sebagai petani kalau bisa dengan adanya MBG ini bisa membantu kami dengan harganya agak meningkat sedikit. Bukan meningkat tapi ya paling kurang dia agak bukan dari tahun ke tahun tapi tahun yang akan datangnya biar di hasilnya harganya bisa agak naik sedikit.
0: Agak naik sedikit biar tepatnya ya, bisa merasakan.
2: Iya, bisa merasakan. Ya. Yang kedua harapan kami kalau bisa ya, mudah-mudahan dari pemerintah, baik pemerintah desa, pemerintah daerah, Pak pemerintah pusat bisa membantu kami dalam hal alsintan, kayak motor air, traktor, bahkan sampai dengan jujur kita tanam hurti ini kalau dengan musim hujan
0: ya,
2: kita tenaga susah dengan mulsa untuk bisa mencegah itu gulma seperti itu.
0: Oke, baik Kak Agus. Ini yang terakhir, pesan muda yang apa ragu jadi petani.
2: Kalau harapan dari saya pribadi untuk anak-anak muda
0: ya,
2: untuk lebih kita kembali ke petani.
0: Ya, betul.
2: Karena kita meskipun kita berpikir bahwa kita merantau, minta maaf ya, ya, untuk kita merantau cari uang di ya daerah lain, tapi semuanya kembali kepada pribadi.
0: Betul.
2: Ya. Nah, untuk pesan saya untuk anak-anak muda, kalau bisa kita manfaatin kita punya lahan.
0: Ya.
2: Kita punya lahan sementara ya terlantar, coba kita garap baik-baik.
0: Ya.
2: Kalau ada kesulitan, kita bisa minta di pemerintah untuk membantu kita.
0: Ya,
2: betul. Ya, untuk membantu kita untuk bisa kita olah kita punya lahan yang sementara terlantar. Lantas ini masih banyak ya, yang terlantar.
0: Ya. Betul.
2: Nah, daripada kalau kita ambil satu keputusan untuk pergi cari ya cari di daerah lain, kita punya lahan sendiri.
0: Itu sudah.
2: Iya.
0: Oke, baik. Kakak Agus, terima kasih.
2: Iya, Kakak.
0: Sudah bersama kami di obrolan komunitas malam ini. Dan kalau jangan sungkan-sungkan ya, Kakak Agus, kalau kita telepon untuk berhubungan dengan potensi desa.
2: Iya, Kakak. Siap.
0: Oke deh. Terima kasih. Selamat malam. Salam buat keluarga.
2: Oke, sama-sama. Terima kasih banyak. Kita saling komunikasi.
0: Oke, baik.
2: Oke.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Agus.
2: Siap, sama-sama.
0: Sama-sama. Oke, mendengar Persatu RR Tembua, kita baru saja bergabung bersama Pak Agus yang ada di Desa Tesain. Beliau adalah kelompok tani yang termasuk sukses juga di Desa Tesain.
1: Persatu Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

Mendengar Pro 1 RRI Attambua bersama saya Jeffrey Putis. Ya, saat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang Fasyar Musna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Yanto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan di Pangkalan TNI Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking Pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalahnya sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia walaupun dia akan mengantung hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi nanti Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000.
7: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Tugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap akhirnya kita kumpulkan ke
11: punya. Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jemaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik-baikin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Liana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru, kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Tapi sesungguhnya para jemaah belum mengetahui. Yang pertama, menjaga cuaca yang ini tentu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga kain haram tentu harus menjaga kain haram sendiri. Karena selama ini perlu berlarut selama jangka ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Jangan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah lanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke rumah sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Roh 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Saiful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi baik pimpinan ibadah, PPIH perlindungan jamaah maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that? The opportunity of lifting another trophy.
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: straight FA Cup final to participate in, how much excitement is the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Ross Senior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id. Pro 1 Atambua.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Dengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan ikuti mimbar agama Katolik dengan judul Berdoa Bersama Maria.

Saudara dan saudari, para pendengar setia RRI Atambua, saya mengajak kita untuk luangkan waktu sejenak. Kita tinggalkan segala kesibukan. Kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai dengan ayat 28. Mari kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Saat ini kami hendak mendengarkan sabdamu dan merenungkannya. Kami mohon, bukalah hati dan budi kami, ya Roh Kudus, agar sabdamu berakar dalam hidup kami, menguatkan iman kami, dan menuntun langkah kami untuk semakin dekat kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, para pendengar setia RRI Atambua, saya mengajak kita untuk merenungkan bacaan Injil hari ini di bawah judul Belajar Bersama Maria. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Sabda ini terdengar sederhana, namun sebenarnya sangat dalam. Yesus tidak hanya mengajak kita untuk meminta sesuatu kepada Allah, tetapi mengundang kita masuk ke dalam relasi yang intim dengan Bapa. Doa bukan sekedar menyampaikan permohonan, melainkan perjumpaan hati dengan hati, perjumpaan anak dengan Bapanya. Injil hari ini menegaskan bahwa doa yang sejati membawa sukacita yang penuh. Karena dalam doa kita mengalami bahwa kita tidak sendirian. Kita memiliki Bapa yang mengasihi kita. Yesus berkata bahwa Bapa sendiri mengasihi kita sebab kita telah mengasihi Yesus dan percaya bahwa Ia datang dari Allah. Doa bukan usaha untuk meyakinkan Allah agar mengasihi kita, sebab Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Hari ini gereja mengenang Santa Perawan Maria sebagai Ratu para Rasul. Gelar ini sangat indah, karena Maria hadir di tengah para rasul bukan sebagai pemimpin yang memberi perintah, melainkan sebagai seorang ibu. Ia menemani, menguatkan, dan berdoa bersama mereka. Di ruang atas, ketika para rasul menantikan Roh Kudus, Maria hadir sebagai jantung doa gereja yang pertama. Maria adalah teladan paling sempurna dalam hal ini. Ia tidak banyak berbicara, tetapi ia menyimpan sabda Tuhan dalam hatinya dan merenungkannya dalam keheningan iman. Maria menunjukkan bahwa doa sejati bukanlah kata-kata yang banyak, melainkan hati yang terbuka. Ia percaya, menanti, dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Allah. Di tengah dunia kita yang penuh kebisingan, kesibukan, dan kegelisahan, teladan Maria menjadi sangat relevan. Kita sering ingin segala sesuatu serba cepat, termasuk doa. Kita ingin jawaban segera, solusi instan. Namun Maria mengajarkan kita untuk tinggal dalam keheningan, menanti dengan sabar, dan percaya bahwa Allah bekerja pada waktunya.
Dari Bunda Maria kita belajar bahwa kekuatan gereja lahir dari doa. Sukacita sejati lahir dari relasi dengan Bapa. Dan misi gereja bertumbuh dari hati yang mendengarkan Roh Kudus. Saudara dan saudari terkasih, mari hari ini kita mengambil waktu khusus untuk berdoa dengan lebih hening iman. Sisihkan sejenak dari kesibukan, serahkan segala kegelisahan kepada Tuhan, dan percayakan hidup kita dalam tangan Bapa. Bersama Bunda Maria, marilah kita belajar berdoa dengan hati yang mendengarkan, agar sukacita Kristus sungguh memenuhi hidup kita. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

92 malam ini. Rehat sejenak bersama Prosatu di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari 8 hingga 12 malam.

0: Bintang 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Buah malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Buah malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atam Buah di mana saja Anda berada, di edisi ini kita akan masuk ke program berikutnya, yaitu musik dan info budaya seputaran NTT atau se-Indonesia. Upacara ngatek keon bumi lambah ke-18 tahun 2026 akan digelar di Gunung Tangguban Perahu sebagai ritual syukuran sekaligus upaya menjaga keseimbangan alam dan persatuan lintas suku, ras, dan agama. Filosofi ngeretakuan bumi lembah berakar dari padang hidup masyarakat Sunda yang menetapkan manusia sebagai dari alam semesta, sebagian tercermin dalam ajaran ibu bapak angkasa dan nilai harmoni dengan lingkungan. Prosesi upacara mengajar kesadaran atas rasa syukur sekaligus menegaskan peran manusia sebagai menjaga bumi melalui pelestarian hutan, sumber air, dan ketahanan pangan demi kesejahteraan bersama. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembo, kita masih di musik dan info budaya. Kenyataan bahwa kreatif lokal dan nilai budaya berdampak terhadap kehidupan generasi penerus. Di antaranya tradisi dan generasi terdahulu masih dijalankan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Pemeliharaan alam sesuai tradisi leluhur dapat mengurangi persoalan lingkungan demi masa depan anak-anak sebagai pewaris, namun jika tidak, dampaknya segala macam bencana bisa terjadi. Demikian disampaikan Bernawa Sakunab. Bebas yakni meyakini bahwa pelestarian terhadap alam berlandas adat tradisi leluhur memiliki diri, termasuk cerita-cerita rakyat sebagai panduan yang berguna lagi untuk generasi mendatang dalam perawatan alam. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit. Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

0: Di Melaka, kalau sesuai dengan bahasa Indonesia itu tidak asing lagi, biasa pantun, eh? Nah, pantun. Tapi kami biasa pakai bahasa ibu atau bahasa daerah.
1: Pantun di sini ada beberapa jenis.
0: Banyak, tapi saya bisa kasih gambaran, kasih satu atau dua untuk bekal. Di sini khususnya di Biskama Tefatik, Biskama Lesaen.
1: Pada momen apa orang berpantun biasanya?
0: Pada momen acara adat, biasanya acara adat Hamisoan ini, pada syukuran panen, menyusul pantun itu naksa, Biskama Siataka tudik lataka rai Biskama lataka. Artinya boleh tutup semuanya, tetapi seperti pisau dan sarung, boleh bawa dia punya isi sampai di mana-mana, tapi sarungnya tetap di rumah adat. Satu saat dia akan kembali kepada habitat. Pantun ini ada untuk umum, ada yang untuk tua adat, khusus untuk tua adat yang bicara. Nah, kalau pantun-pantun untuk umum itu biasanya istilah acara bidu atau soke, ronggeng, atau akabiluk. Nah, itu umum. Tapi kalau pantun acara panen raya dan acara tentula, itu tua adat, tidak sembarang. Dan semua orang tahu, boleh pintar tapi tidak bisa melanggar. Itu khusus untuk pemangku adat yang bisa bicara. Saya pernah berpesan, ini kalau kita tidak lakukan, kalaman akan punah atau hilang.
2: Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni kerapan, berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggetak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntur sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerja

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital tur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Oke, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atom Bua di mana saja Anda berada. Mari bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Bersama saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di malam ini. Semoga di malam ini pendengar Pro 1 RRI Atom Bua selalu diberkati Tuhan dan selalu menikmati lagu-lagu yang kami sudah siapkan di Facebook RRI Atom Bua. Ada lagu yang pertama, ada Jamal Midran, Jamila, ada Lole Tragel, Bidadari, ada Endang S, Taurina, Antara Cinta dan Dusta, ada Maya Angela, Surat Undangan, ada Dina Mariani, Ingat Kamu, Deddy Dores, Lebih Baik Sendiri, Trio Ambisi, Jangan Salahkan Siapa, Desi Ratnasari, Cukup Sudah, Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca. Ada Hedi Diana yang terakhir, Tak Ingin Kecewa. Baik pendengar Pro 1 RRI Atom Bua di mana saja Anda berada, masih di Ruang Rindu malam ini. Di pembukaan ini saya bacakan nomor yang nanti WA atau SMS di 0812-4601-0202. Kita sambut dulu yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Kita sapa, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Putri.
1: Selamat malam Kakak Putri.
2: Ya Kakak.
1: Oke deh, apa kabar eh?
2: Kabarnya puji Tuhan baik, cuma minggu ini sementara hujan Kakak.
1: Hujan terus itu di Putun ini.
2: Hujan, ya hujan tiap hari, tiap malam, tidak tahu berhenti-berhenti Kakak.
1: Itu sudah. Tapi biar kita dapat berkat toh.
2: Iya.
1: Kalau panas-panas terus juga kurang bagus. Harus ada dingin-dingin juga.
2: Semuanya berkat Kakak.
1: Amin.
2: Lagunya Jangan Salahkan Siapa.
1: Jangan salahkan siapa. Siapa yang salah? Oh itu. Kakak Putri kah, Kakak Vero kah?
2: Pokoknya siapa-siapa.
1: Oke deh, Kakak Putri. Lanjut.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Putri yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulangnya sehat di jalan.
1: Terima kasih.
2: Terus buat Mama Vero yang sudah istirahat juga dengan ucapan selamat malam Mama. Buat semua sahabat, ada Ibu Sinti di Ayat Dupas, ada Mama Ina Sikulir di Musi-Musi, ada Kakak Yusen Kasi Fatu Fino, Mama Andro, Mama Jisen Duen Lati, Bapak Fidel Hisoe, ada Bunda Desi, Kakak Maria, Ibu Desi Bana Fonsi Keluarga, Bapak Tirosa, Bunga Jano, ada Bung Tia di Tumbakun, terus ada Mas Iti, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bung Timbar, Bung Oke, ada Paman Nasrun, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yuri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Damos, Bicang Gawayaka, Mama Sena, ada Bang Hadi, Bang Le, di Seratenga, ada Kakak Anus dan Kakak Anus di Timur Leste, ada Ibu Yustin, Ayu Ibu Yustin di Cineri, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua kerja-kerja yang menunjukkan dari alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu lewat udara. Kakak Jufri, terima kasih banyak. Selamat malam Kakak.
1: Selamat malam juga Putri Tunggal.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita masih stay di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di line telepon kita. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang rindu lewat memori lagu. Selamat malam Kak Jesse.
0: Selamat malam Kak Yuven. Apa kabar?
1: Kabar masih buruk kakak.
0: Oi, kabar masih buruk. Gigi belum sembuh kok?
1: Belum sembuh. Ini 95%.
0: Oke, kalau 95% berarti masih 5% sudah.
1: Jadi 5%. Besok berarti sembuh sudah
0: 100% itu.
1: Iya. Yeah.
0: Apalagi kota Soe kan dingin toh, jadi aduh itu.
1: Itu ini terlalu dingin tuh, aduh hai.
0: Aduh hai. Semua tidak enak itu pasti.
1: Iya, yeah, tidak enak.
0: Oke, okay, Kakak Yuven.
1: Iya. Yeah.
0: Mau request lagu apa ini malam?
1: Ini gelas-gelas.
0: Gelas-gelas kaca.
1: Ya.
0: Oke, baik Kak Ivan.
1: Ya, salam pertama buat Kak Vero Tomono Putun bersama mamanya. Selamat malam, makasih atas senggolannya. Terus ini Kak Vinti Ayah Tupas juga. Selamat malam Kak Vinti. Nama ini Niki Niki, Bunda Desi Keva, Maria Fatara, Putri Kusuma, Kak Bela Dua. Terus ini Om Papi. Terus ini Mas Edi, Bang Yeri. Terus ini Putra Tengah di Sakak. Ini singkat lorong buat semua-semua sada. Dengan ucap selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Buat kakak yang bertugas, tetap semangat, sehat selalu, pulang hati-hati di jalan. Jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke, okay. Terima kasih. Salam, selamat malam untuk Kakak Yuven yang ada di TTS Kota Soe tadi.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, masih di Ruang Rindu, Ruang Bapak Rindu Memori lewat lagu. Sudah ada yang bergabung di line telepon kita, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga Ruang Rindu. Ini dengan kakak,
1: dengan kakak Delvi di Ayotupas.
0: Kakak Delvi yang ada di Ayotupas. Oke, kakak Delvi, apa kabar di Ayotupas? Hujan kok?
1: Kabar baik. Di sini hujan kakak.
0: Di sini hujan. Berarti di TTS semuanya hujan.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kakak Delvi mau lagu apa malam ini?
1: Lagu nomor 10, Tak Ingin Kecewa.
0: Nomor 10, Tak Ingin Kecewa. Mau kecewa dengan siapa? Oh, ini
1: kecewa dengan orang rumah.
0: Oh, kecewa dengan orang rumah. Pikirnya kecewa dengan hujan karena hujan terus menerus.
1: Tidak, kalau hujan itu saya bersyukur karena itu berkat dari Tuhan.
0: Oh iya, betul, amin. Oke, kakak Delvi, salam-salamnya buat
1: salamnya buat semua pokoknya buat semua teman yang masih pantau RRI Tembua. Selamat malam, salam sayang selalu. Untuk tetap semangat, pulang hati-hati di jalan.
0: Oke, terima kasih kakak Delvi.
1: Selamat malam.
0: Salam, selamat malam kakak Delvi. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita berhasil bergabung bersama kakak Delvi yang ada di Ayotupas. Katanya di sana hujan terus.

0: dengan Pro 1 Area Tembuah, di mana saja Anda berada, kita di malam ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di ruang rindu malam ini di line telepon kita. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Selamat malam ke Jeffrey.
0: Selamat malam juga. Ini dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Tiara di Kota Sari.
0: Oh Tiara, oke.
1: Apa berkejut?
0: Ya, selamat malam juga Kota Sari, Kota Kefa Manado. Kefa baik atau kalau kakak Jeffrey di Kota Tembua baik, sehat selalu?
1: Di sini juga baik selalu, sehat selalu begitu.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Kefa baru mau gerimis.
0: Oh, Kefa baru mau gerimis. Soalnya sudah hujan, Kefa baru gerimis. Kalau Tembua panas, mendung panas.
1: Hari Kota Sari panas, mendung.
0: Oh, berarti sama juga. Oke, kakak Tiara, mau salam-salam, request lagu apa malam ini?
1: Surat undangan.
0: Surat undangan untuk siapa?
1: Untuk kita semua atau masuk di Pro 1 RRI?
0: Oh, untuk kita semua. Saya pikir musim pesta begini, surat undangan sudah mulai, semuanya gacor ini kita.
1: Fuskuku,
0: gas.
1: Mafena,
0: oke, baik kakak Tiara.
1: Salamnya buat Cik Jeffrey yang punya vokal, semangat terus, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin, terima
1: terus
0: kasih.
1: Terus buat Kadir yang sudah lewat, Tiara Temono, terus ada Bung Sirel, Mama Ina Niki, terus ada Ibu Desi Banafanu, terus ada Bung Jerosa, Tunda Desi Salon. Terus ada Pujangga Wayata, Putra Romasi, Bunda Siska di Selala, Bella, Karin Ceka. Kita tahu pokoknya semua penggemar RRI yang lagi pantau. Oh, Yuvan Kais di satu venue.
0: Oh,
1: semua okay. Penggemar RRI yang lagi pantau, selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Buat Cik Jeffrey, terima kasih banyak dan pulang Siku DJ.
0: Amin, terima kasih kakak Tiara.
1: Sama-sama Kak Jeffrey.
0: Ya, selamat malam juga. Salam buat orang-orang di Kota Sari.
1: Oke, thank you.

Oke pendengar Pro 1 Radio Tempua, di mana saja Anda berada, masih kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Masihkah ada yang mau bergabung di ruang rindu di malam ini? Boleh bergabung, saya tunggu di 0812-4601-0202. Kalau belum ada yang bergabung, ya kita putarkan dulu lagu yang sudah di request oleh orang pertama, yaitu Putri Tunggal di Putun. Katanya di sana hujan terus, request lagunya Jangan Salahkan Sapa. Selamat menikmati kakak Putri dengan kak Vero Temonov yang ada di Putun.

Kepening Pro 1 RRI masih ada gangguan sedikit di lagunya. Kita terima dulu yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Wow, terputus. Dicoba lagi ya.

0: Oke, pendengar Pro 1 WR Tombua, kita menikmati lagu dulu yang sudah direkam oleh orang pertama. Tapi kita terima dulu yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat Oke. Malam Kak Jeffrey.
0: Selamat kemeria. Apa kabar di kota
1: Serang? Malam minggu.
0: Selamat juga bermalam minggu Kakak Maria.
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Oke, terima kasih juga. Oh, Kakak Maria, tadi terputus kenapa itu? Jaringan.
1: Iya, di sini ada hujan rintik-rintik.
0: Jaringan di Pebok rintik-rintik ya.
1: Iya, disertai angin.
0: Oke deh. Jangan lupa buat salam
1: request
0: buat teman saya yang di Pebok. Ya.
1: Request lagu Deddy Dores.
0: Deddy Dores lebih baik sendiri. Jangan begitu kalau hujan-hujan begini.
1: Cuman lagu sekarang.
0: Oh, cuman lagu. Oke.
1: Salam yang pertama buat Kak Nisri yang punya vokal di malam hari ini. Semangat terus. Tuhan Yesus memberkati. Pulang TPBJ, tertitip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke deh, baik Kakak Maria.
1: Yang kedua buat semua kru Pro 1 Atambua di pantauannya masing-masing. Selamat, salam sehat. Selamat bermalam minggu. Buat fans-fans, ada Vero Tamonov, ada Yufen, ada Delvi di Ayat Tupas, Ibu Henti, Reni, ada Bunda Desi, ada Bung Janu, ada Mama Ina Niki-Niki, ada Bapak Tirosa, ada Mama Andro, Mama Jiven, ada Bung Suli dan Tante Ratna Lake, ada Abang Bento, ada Mas Edi, ada Abang Fidel, ada Paula dan Sisria di Kupang, ada Bapak Ten, ada Nara, ada Marina, ada Bella Pespita, ada Bunda Ima di Momere, Om Papi Olowaru, Abang Marcel, Abang Yeri, ada Marina, ada Putra Tenga, Bang Lei, Bang Hadi, Bapak Ten, Abang Pujangga Wayata, Mbak Wija, Abang Damos, Mama Sena, ada Paman Nasrul, yang lain 100 saja. Buat Kak Jeffrey, terima kasih. Selamat malam, selamat bermalam minggu.
0: Selamat bermalam minggu juga Kakak Maria. Oke, pendengar Pro 1 WR Tombua, kita nikmati dulu lagu yang sudah direkam oleh Kakak Putri yang ada di Putun bersama mamanya, Kakak Vero. Selamat menikmati.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, saya masih bersama kalian semua pendengar Pro 1 RRI Tembua di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Masih ada yang mau bergabung di line telepon kami, boleh bergabung. Kita sudah ada, ternyata sudah ada yang bergabung bersama kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam minggu, apa kabar Zajevi?
0: Kabarnya puji Tuhan baik. Selamat kembali sebaliknya Mas Edi.
1: Puji Tuhan, betun bagus.
0: Betun.
1: Cuacanya bagus, mendung.
0: Masih di betun ya?
1: Malam ini. Masih besok, sebentar lagi sampai di atas gua.
0: Oh.
1: Sabar dulu, masih tagi-tagi dulu ya.
0: Oke deh, baik Mas Edi.
1: Yang bagus apa yang belum disukai, apa yang belum request?
0: Kalau yang belum disuka ala apa ini yang tadi Desi Ratna Sari, cukup sudah, itu belum.
1: Terus
0: gelas-gelas kaca sudah. Hedi Diana tak ingin kecewa tadi sudah. Ada Jamar Midan, Jamila, itu belum. Sudah, ada lagi Lord Laker pindah dari malam, belum.
1: Sudah Jamila aja ya.
0: Jamila, oke. Okay. Baik,
1: mantap ya. Mantap ya. Salamnya spesial buat Cebri ya, pulang aja di buat keluarga ya.
0: Oke, okay, sampai jumpa.
1: Dan ini cuaca bagus. Mewakili Pro 1 RRI Tembua seluruh wakili Cebri aja ya.
0: Oke deh, baik.
1: Sehat. Bapeten belum masuk, Bapeten?
0: Bapeten belum masuk. Bapeten sudah 2 hari ini belum masuk ini. Kaitannya.
1: Sama, berarti sama juga.
0: Pasti lagi sibuk.
1: Musik yang bagus nanti. Iya, betul, sibuk. Musik jazz bagus ya nantinya.
0: Oke, baik Mas Edi.
1: Spesial buat Cebri, buat Rosa. Umpapi Rosa belum masuk ya?
0: Belum masuk.
1: Umpapi, Kairi juga. Putri Tunggal belum masuk.
0: Putri Tunggal tadi penelpon pertama.
1: Wih, mantap sekali, rajin dia. Jadi goreng jagung dia tuh. Nah, Bella Puspita belum?
0: Bella Puspita belum.
1: Sebentar, bangun tidur. Dia bangun tidur tadi, dia siang kecapean ya. Oke, Bu Guru yang cantik ya tuh, pas juga belum? Mama Wita doang sopo, udah kabar, udah lama gak ada jumpa. Bunda Desi gimana, Bunda Desi?
0: Bunda Desi hilang kabar, kayaknya salonnya sudah tutup ini.
1: Bukan, dia lama ini udah satu minggu gak ada kabar. Dia ke Jakarta, dia belanja. Dia kalau belanja di Jakarta ya.
0: Oh, belanja di Jakarta.
1: Betul, mantap sekali. Oke, yang lain, Juven belum ada, Juven.
0: Kalau Juven tadi Juven tadi
1: sudah bagus. Oh, sama Bunda Ima?
0: Iya, betul. Bunda Ima juga belum.
1: Belum, sebentar lagi Bunda Ima lagi sedang lagi ngopi dia. Oke, yang lain sapurat aja ya, Om, bagi-bagi waktu ya, musik jazz yang bagus ya. Oke, pulang tadi, selamat malam.
0: Selamat malam juga Mas Edi.
1: Oh, beli gado.
0: Yuk, kirim
1: Mas Edi. Ya.

0: Oke, pendengar Pro 1 RR Tembuas, saya masih di ruang lindu, masih ada menit 19 menit ke depan. Saya terima lagi yang sudah bergabung bersama kita, dan kita baca dulu yang sudah di request di Facebook. Selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam ruang rindu, Bang Nasrul.
1: Oh ya, selamat malam ruang rindu, Bang Rindu.
0: Apa kabar di Palu hari ini?
1: Iya, alhamdulillah, kabar baik, Bang. Sama-sama.
0: Oke, Bang Nasrul. Iya. Oke, Bang Nasrul, ya, mau request lagu apa, Mas?
1: Baru monitor sini, Bang.
0: Oh, yang belum di request ada apa ini? Ada Lola Trigel, Bida dari Malam.
1: Iya, itu saja, Bang. Lola Trigel saja, ya.
0: Oke deh, baik.
1: Nah, apa pertama-tama Bang Adinya lah. Selagi masih mau keluar rumah, terus ada Mas Edi tadi, ya.
0: Iya.
1: Selamat malam, Bang, ya. Ada Mama Mary, ada Tiara, sama Ibu Pero. Ada Tiara. Ibu Wiga, anak Angel, Mbak, semuanya tanpa bekerja. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam, Pak Nasrul. Oke, pendengar Pro 1 RR Tembuah, kita masih di ruang rindu malam ini, masih sisa 17 menit ke depan. Kita baca dulu yang sudah bergabung di line Facebook kita. Selamat malam kakak, ruang rindu. Memori lewat lagu, request lagu nomor 10. Buat kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ayo tua pas kuan hadir. Oh, ini tadi kakak Delvi, tadi sudah telpon. Oke, dan sudah lagu nanti diputar. Kakak Lena Lelo, selamat malam kakak. Ruang rindu memori lewat lagu, minta lagu nomor 9. Oke, lagu nomor 9 buat kakak yang bertugas. Oh, lagu nomor 9. Oke deh, terima kasih untuk kakak. Lagu ini saya mengingatkan kembali ayah dan ibu telah tiada. Oke, baik kakak Lena. Mudah-mudahan ibu dan ayahnya bahagia selalu di surga. Buat kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat semua pendengar setia kompak selalu lewat udara. Hormat dari Keva Bansone. Oke, baik kakak Lena Lelo, terima kasih untuk salam-salamnya. Oke, pendengar Pro 1 RR Tembuah, kalau belum ada yang bergabung bersama kita di ruang rindu malam ini, kita lihat dulu yang sudah bergabung di line SMS atau di WA kita. Kalau tidak ada yang bergabung, kita putar dulu di menit ke 44. Kita putar dulu lagu-lagu yang sudah request, biar semuanya terdengar lagu-lagunya semua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan

Pendengar Persatu RRI Tambua, di mana saja Anda berada, kita berakhir di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Semoga terhibur di malam ini. Kalau ada belum sempat putar lagu, ya mohon maaf karena waktu kita, dan akan menunggu di Jazz Musik di malam hari hingga pukul 24 nanti. Oke, terima kasih untuk pendengar Persatu RRI Tambua yang sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita selalu.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu, dari pukul 10 hingga 11 malam, hanya di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Rehat sejenak bersama Pro1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu.

besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hardy, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Perancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingebul. Kok ngegaung sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: akidah, sorry, akidah kita ajarkan tentang siapa Tuhannya, terus di mana tempat ibadahnya, kitab sucinya, terus mungkin kisah-kisah para rasul atau nabi yang bisa jadi teladan. Kita pertama yang harus diajarkan bertetangga dengan, kemudian yang kedua baru akidahnya dengan kita.
1: Jadi sudah akidah kita sudah melakukannya, siapa
0: mereka sering bertanya, kita ucapkan selamat hari raya kepada dengan teman atau toleransi yang berbeda dengan kita. Ini pertanyaan saya.
2: Ini terus.
3: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
4: Ma, takut kak.
3: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
4: Mama.
2: Ma, tidak mau berhenti itu main judi online.
3: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar pak, haram itu pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti pak, banyak sekali utang tak pak. Sadar, tidak kuat kak saya kalau begini terus.
3: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
4: Ma, takut kak.
3: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
4: Mama, bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
3: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
5: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usyalah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Mfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Mahasa atau dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia atau buah radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 91,5 MHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Dari Jalan Altaria Tambua, saya Teresa Manet, mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini, mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah

Matang Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo bangun pagi sebelum rezeki hilang di patok ayam.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Dari Graha Siar Altari Atambua, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih pendengar, bagi hari ini Anda sudah bergabung bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua, baik kita melalui frekuensi konvensional atau juga melalui aplikasi RR Digital dan juga melalui streaming. Satu harapan kami, semoga istirahat malam yang nyaman. Tentu pagi hari ini semuanya sudah boleh bangun dengan sukacita, bangun dengan penuh energi, tentunya siap sambut hari ini dan siap pula untuk menjalani kehidupan di hari ini. Ya, dan pendengar RRI Atambua di mana saja berada, tentu melalui rangkaian siaran Pro 1 RRI Atambua, terutama di sesi pertama Atambua pagi hari ini, rangkaian acara siap hadir menemani perjalanan Anda hari ini. Kita awali kebersamaan dalam program Mutiara Pagi, dan sudah kita nikmati bersama dua pujian rohani, dan tentu masih ada lagi pujian rohani lain yang akan memberikan sukacita, berikan inspirasi, berikan semangat untuk kita di program Mutiara Pagi. Tidak tertinggal tentunya renungan Mutiara Pagi juga akan memberkati kita di pagi hari ini. Ya, dari studio Satu RRI Atambua, kami juga ingin ucapkan selamat mempersiapkan diri untuk seluruh umat Kristiani yang berbahagia untuk beribadah di hari ini, ya, baik itu pagi, siang, ataupun juga sesuai jadwal ibadah di sore nanti. Dan seperti biasa juga tentu kami akan hadirkan siaran langsung, di mana jadwal hari ini siaran langsung kebaktian akan berlangsung dari Gereja Polikarpus Atambua yang akan berlangsung di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baiklah pendengar, di mana saja berada, siapapun kita, apapun kondisi kita pagi hari ini, tentunya tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur untuk anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kita. Biarlah dengan hati yang bersuka cita kita mau bersyukur untuk kehidupan ini, dan dengan rasa syukur yang kita miliki, berikan energi positif untuk kita mampu lewati hari ini dengan kemenangan. Dan biarlah kita beriman bahwa hari ini adalah hari yang terbaik, hari yang diberkati Tuhan. Mari bersyukur, sambut hari ini, dan siap jalani hari ini.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Ya, pendengar RRI atau di mana saja berada, saatnya kita diberkati lewat renungan Mutiara Pagi bersama Bapak Pendeta Jackson Yeri Tombeng STH yang saat ini sudah hadir di Studio 1 RRI Atambua.
2: Shalom, selamat pagi. Baik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kembali bagi kami, untuk kami boleh datang ada dalam persekutuan dengan Tuhan, yang kami percayai merupakan hal yang penting bagi kami, karena ketika kami terhubung dengan Tuhan, kami terhubung dengan hadirat Tuhan, kami ada di dalam tuntunan, bimbingan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kami. Saatnya Tuhan, kami rindu di hadirat Tuhan hari ini, kami mendengar firman Tuhan. Bagaimana Engkau berbicara bagi kami Tuhan, untuk hidup kami makin berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya Tuhan Engkau berbicara bagi kami, kami siap untuk mendengarkannya, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, hari ini kita akan bahas berkaitan dengan apa yang kita sudah rayakan beberapa hari ini saudara, itu tentang kenaikan Kristus ke sorga. Judul yang saya akan bagikan bagi kita hari ini adalah Dia naik ke surga untuk genapi semua janji. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-52 hingga ayatnya yang ke-53. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka sangat biasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Momen di mana kita merayakan kenaikan Kristus yang mungkin tidak meriah kita merayakan Natal ataupun merayakan Paskah ya. Tapi sebetulnya momen kenaikan Kristus ke surga inilah momen yang sangat-sangat penting saudara. Karena di momen inilah Allah seperti berteriak sangat-sangat kuat bahwa di momen saya naik ini menjadi momen di mana kita bisa lebih lagi memiliki kepastian untuk menerima setiap janji-janji Tuhan sesuai dengan firman-Nya saudara. Kalau kita melihat bersama saudara di dalam Alkitab, bagaimana ketika Yesus naik ke surga dalam ayat yang kita sudah baca tadi, dijelaskan bahwa setiap mereka sujud menyembah, kemudian mereka pulang dengan sangat bersukacita. Garis bawahi kalimat sangat bersukacita, yang ini adalah berbeda sekali atau bertolak belakang dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin saja kita alami saudara, dan memang kita bisa menjadi pengalaman kita saudara. Misalkan ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi karena ya mungkin dia mau merantau ke tempat yang jauh saudara, tetapi ya dia pasti akan kembali, tetapi dalam waktu yang lama. Biasanya yang terjadi adalah kita sangat bersedih saudara. Orang bisa menangis dengan perpisahan itu, dengan kepergian itu. Tapi berbeda halnya dengan murid-murid saudara. Karena kenapa? Ketika Yesus naik ke surga, malahan Alkitab berkata bahwa mereka bukan bersedih, mereka bukan menangis, tetapi mereka pulang dengan sangat bersukacita. Kenapa saudara? Karena di sini dikatakan bahwa kenaikan bukanlah perpisahan, tapi kenaikan adalah bukti bahwa Allah sedang menepati janji, saudara. Kita mungkin terbiasa dengan keadaan di mana orang tidak menepati janji bagi kita, saudara. Apalagi kalau di masa-masa di mana mungkin janji politik yang kita pernah dengar, tetapi pada akhirnya ya cuma janji, sekedar janji, saudara. Sehingga kita terbiasa dengan ya pasti juga diingkari, saudara. Tetapi ketika berkaitan dengan Tuhan, sama sekali beda, saudara. Saudara jangan menyamakan janji politik, janji-janji manis orang dengan janji yang berasal dari Tuhan. Karena dalam Bilangan pasal 23 19 jelas berkata bahwa Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Apabila ia berfirman, tidakkah ia akan melakukannya. Jadi janji Allah sama sekali berbeda. Saudara, jangan menyamakan janji Allah dengan janji-janji manusia yang terbatas, saudara. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang ketika dia berfirman, firman ini tidak akan mungkin kembali dengan sia-sia, Alkitab berkata. Tetapi firman itu akan mengerjakan sesuatu, yaitu menggenapi setiap firman itu, saudara. Saat ini kita akan belajar, saudara, bahwa di dalam kenaikan Kristus ke sorga ini menjadi momen di mana ternyata Tuhan berbicara atau Tuhan menggenapi empat janji besar sekaligus, saudara. Sehingga biarlah ini menjadi suatu pengingat, tetapi sekaligus menjadi pemotivasi bagi kita untuk kalau empat janji besar yang Tuhan kerjakan ini, yang Tuhan janjikan dan dia genapi, masa toh hal-hal tentang janji-janji yang kita dapati di dalam firman Tuhan berkaitan dengan kehidupan kita yang ya sederhana-sederhana, masa toh tidak Tuhan genapi dalam kehidupan kita? Atau masakah kita akan ragu dengan kuasa dan bahkan kasih Tuhan bagi kita, saudara? Sebab itu mari sama-sama kita akan belajar empat janji besar yang ditepati sekaligus di dalam momen di mana Yesus naik ke surga. Yang pertama, saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49 berkata begini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, saudara. Jadi ketika dikatakan bahwa murid-murid pulang dengan bersuka cita karena mereka tahu bahwa momen Yesus naik itu dalam momen di mana mereka akan menerima janji Bapa, janji yang sudah disampaikan ya 700 tahun sebelumnya, saudara. Yang kalau saudara membaca dalam kitab Perjanjian Lama, itu di kitab Nabi-Nabi, semua kalau saudara bisa lihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-44 ayat 3 dan bahkan di Yeskiel pasal 36 ayat 27 dan juga yang banyak kita tahu juga di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 di mana ada janji Tuhan akan mencurahkan rohnya atas semua orang. Cara kerja Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama sangat sangat berbeda dengan peristiwa yang dijanjikan ini, saudara. Karena Roh Kudus bekerja atau Roh Kudus berkarya di Perjanjian Lama hanya terhadap segelintir orang, saudara. Hanya terhadap beberapa orang khusus. Kita bisa mendengar bagaimana Tuhan memakai nabi-nabi, saudara. Tuhan juga memakai dan berkarya atas beberapa raja, saudara. Tetapi di momen nanti yang dijanjikan oleh kitab Yoel ini adalah dia akan dicurahkan atas setiap orang, atas semua orang. Tetapi mari kita lihat syaratnya seperti apa, saudara. Janji ini 700 tahun janji ini sebelum pengenapan janji tentang pencurahan Roh Kudus ini terjadi. Ternyata syaratnya adalah Yesus harus naik lebih dahulu, saudara. Dan benar ketika Yesus juga berkata, misalkan dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 dikatakan bahwa jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang, saudara. Jadi Yesus sendiri yang berkata. Jadi dia harus naik lebih dahulu, dan lebih lagi dia harus duduk di takhta. Setelah itu Roh Kudus turun, saudara. Dan dengan janji dan syarat yang sudah terpenuhi itu, saudara, Alkitab menjelaskan pada akhirnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 33, saudara, bahwa pada akhirnya di momen Pentakosta Roh Kudus itu dicurahkan terkhusus waktu itu atas setiap murid-murid, tapi ternyata juga dialami oleh banyak orang di momen itu, saudara. Oleh sebab itu kita belajar bersama-sama pada hari ini, saudara, bahwa momen di mana Yesus naik ini merupakan momen penting. Oleh karena apa? Inilah momen di mana Yesus mencurahkan Roh-Nya atas setiap kita. Dia tidak lagi menyertai kita ya dengan terbatas, saudara, tetapi dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, ini mengandung satu pengertian bahwa penyertaannya menjadi lebih sempurna lagi. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita membuat kita bisa merasakan janji penyertaannya yang sempurna. Sebagaimana Tuhan berkata bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, hari ini kita bisa mempercayai janji itu menjadi ya dan amin bagi kita. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kalau engkau adalah orang percaya kepada Yesus Kristus, engkau adalah anak Tuhan, engkau adalah murid Tuhan, pengikut Tuhan, janji tentang penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya berlaku dalam kehidupan kita, saudara. Kita mengerti Roh Kudus adalah segalanya dalam hidup kita. Dia bukannya menyertai kita. Saat dia menyertai kita, dia mengerjakan banyak karya-karya yang kita tidak mampu awalnya, tapi Tuhan memampukan kita, saudara. Jadi demikian penting momen kenaikan Kristus, karena dalam momen kenaikan Kristus inilah Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Tuhan hadir lewat Roh Kudus-Nya berkarya dalam kehidupan kita, yang menjadi jaminan bahwa semua janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita, saudara. Itu hal yang pertama, saudara, yang kita bisa pelajari lewat Yesus naik. Yang kedua, kalau kita pelajari dalam Yohanes pasal 14 ayat 2-3, ayat ini berbunyi begini, saudara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus naik yang kedua adalah untuk menyediakan tempat bagi kita, saudara. Jadi satu hal yang penting dalam momen kenaikan Kristus adalah Yesus naik untuk membuking tempat bagi kita, saudara. Ini hal yang sangat sebetulnya sederhana, kita bisa memahami ini, saudara. Misalnya saudara akan bepergian ke suatu tempat dan saudara tidak tahu tempat itu, saudara. Tapi saudara punya kenalan di satu tempat itu yang bisa mencarikan tempat sesuai dengan yang saudara mau. Dan akhirnya dia mengabari kepada saudara bahwa dia sudah mencari tempat yang dengan fasilitas-fasilitas tempat penginapan, dengan fasilitas-fasilitas misalkan ada kolam renang, ada fasilitas A, B, C gitu. Saya percaya bahwa kita akan makin tenang sudah di dalam perjalanan kita, karena urusan tempat sudah disiapkan oleh orang sudah. Dan demikian juga berkaitan dengan kehidupan kita sekarang ini saudara. Untuk urusan surga, Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita. Masa toh kita tidak akan tenang hari ini? Dan bahkan masakah untuk hal-hal yang sederhana Tuhan tidak siapkan bagi kita di dalam hari-hari kita saudara? Biarlah momen kenaikan Kristus ini kita mengerti bahwa janji yang besar Tuhan sudah pastikan bagi kita saudara, untuk kita bisa mempercayai bahwa kehidupan kita pun saat ini saudara adalah kehidupan yang seharusnya sudah tidak perlu kita khawatirkan lagi, kehidupan yang tidak perlu kita menjadi suatu beban yang berat bagi kita saudara. Berbeda halnya dengan banyak hal yang kita juga bisa mendengar bahwa mereka harus berjuang untuk bisa mendapatkan itu saudara. Tetapi bagi kita Tuhan menyediakan itu bagi kita saudara. Jadi Yesus naik bukan untuk meninggalkan kita, tetapi Yesus naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan waktu dia naik saudara, dia bukan hanya menyediakan tempat bagi kita, tetapi Alkitab berkata bahwa hari ini dia duduk di sebelah kanan Allah untuk memerintah atas segalanya saudara. Sehingga biarlah ini menjadi pendorong bagi kita bahwa kita tidak perlu stres dengan masa depan kita saudara. Tidak perlu stres lagi bagaimana memikirkan tentang masa depan kita, karena Yesus sudah menyediakan tempat itu bagi kita saudara. Sebab itu saya mendorong kita semua saudara, seperti halnya R.C. Sproul pernah berkata begini saudara, ketika Kristus naik dan duduk di sebelah kanan Allah, dia mengumumkan bahwa pekerjaan penebusan telah selesai. Sudah selesai tidak hanya diucapkan di salib, tetapi dikonfirmasi di takhta. Yang ketiga saudara, kenaikan Kristus menjadi momen yang penting, karena selain Roh Kudus dicurahkan dan bahkan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Dalam Mazmur pasal 68 ayat yang 19 berkata, engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak, untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Momen Yesus naik, bagian yang ketiga kita bisa pelajari bahwa Yesus atau Mesias duduk di takhta. Janji ini adalah janji yang Tuhan genapi lewat apa saudara? Lewat seorang Daud saudara. Dimana 1000 tahun sebelum Masehi sudah ada janji Tuhan yang berkata bahwa keturunan Daud itu akan ada di takhta selama-lamanya. Tetapi kalau kita melihat bukti-bukti dalam Alkitab, ternyata dari zaman Salomo saudara, yang kita tahu bahwa zaman keemasan dari keturunan Daud, dan selanjutnya raja-raja yang lain setelah Salomo, ternyata terdapat kekosongan keturunan Daud ada di takhta itu sekitar 600 tahun. Dan pada akhirnya kita mengerti bahwa di dalam kenaikan Kristus, misalkan kalau kita lihat di khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-30-36, di sana dijelaskan bahwa momen di mana Yesus naik, kata Petrus, adalah yes, momen di mana takhta Daud itu sedang diteguhkan kembali saudara. Jadi mari kita bisa pelajari hari ini bahwa hari ini Yesus ada di takhta dan dia memerintah di takhta, sehingga biarlah memberikan satu ketenangan bagi kita ketika hari ini Yesus bertakhta di dalam hidupmu. Yesus bertakhta, engkau izinkan bertakhta di keluargamu, bertakhta di pekerjaanmu, bertakhta di hatimu. Seharusnya engkau tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang sedang engkau alami, bahkan masalah engkau pun hari ini. Kalau Yesus yang bertakhta dalam hatimu, masalah itu harus tunduk di dalam kuasa nama Yesus, saudara. Apa yang kita perlu khawatirkan, saudara? Yang menjadi kacau adalah ketika engkau yang bertakhta dalam dirimu sendiri, saudara. Tapi biarlah hari ini Yesus sudah naik ke surga, mengajak kita untuk mari kita membuka hati, mari kita mengundang untuk Yesus bertakhta dalam hidup kita. Kita undang Yesus masuk dalam kehidupan kita, bukan hanya sebagai raja, sebagai juru selamat dan Tuhan, tapi engkau undanglah Yesus sebagai raja yang berkuasa dalam hidupmu, sehingga tidak ada yang bisa mengikat, tidak ada yang biasa membelenggu dalam hidupmu. Hanya Yesus yang akhirnya akan memerintah dan memberikan damai dan ketenangan dalam hidupan kita. Yang keempat, yang terakhir, saudara, kenaikan Kristus menjadi momen yang penting karena ini mengandung janji untuk kita, di mana kita akan ikut duduk dengan Dia. Di sini dalam Efesus pasal 2 ayat 6 berkata, dan di dalam Yesus Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini satu hal yang sangat penting sekali, saudara. Kita bisa tetap ada dalam dunia ini, masih ada dalam dunia ini, tetapi pada prinsipnya adalah secara rohani kita bukan orang-orang dunia, saudara. Kita bisa tetap menjadi orang-orang yang tinggal di bumi ini, dunia ini, tetapi Alkitab berkata kita sudah ada dalam identitas yang baru. Identitas kita yang baru adalah kita adalah warga kerajaan sorga. Alkitab berkata kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Ini hal yang penting sekali, saudara, karena dengan kita mengerti baik identitas baru kita, posisi baru kita, saudara, yang bukan ada dalam dunia ini, tetapi kita adalah orang-orang yang duduk di takhta seperti Kristus. Ini berbicara tentang posisi istirahat atau posisi otoritas atau posisi di dalam kemenangan, saudara. Ini merupakan hal yang luar biasa bagi kita yang percaya kepada Yesus, karena yang terakhir kita juga memiliki jaminan bahwa kenaikan kita ke surga itu merupakan hal yang pasti, saudara. Sebab itu saya mengajak kita, saudara, untuk bisa mulai melihat bahwa kehidupan kita boleh dalam dunia ini, saudara, tetapi mindset kita adalah mindset kerajaan sorga, saudara. Kita harusnya menjadi orang-orang yang tidak terkalahkan oleh masalah apapun. Selama kita melihat masalah dari perspektif sorga, makanya Tuhan berkata bahwa pikirkan perkara di atas bukan di dunia. Artinya adalah kita melihat segala sesuatu dari kacamata sorga. Bayangkan seperti halnya kita melihat dari atas, saudara, masalah-masalah kita. Bagaimana kita bisa melihat masalah-masalah dari posisi di mana kita ada di atas? Masalah-masalah besar harusnya menjadi masalah kecil. Masalah penyakitmu harusnya menjadi masalah yang kecil. Masalah rumah tanggamu akhirnya menjadi masalah yang kecil dalam perspektif firman Tuhan, dalam perspektif kerajaan Allah. Hal-hal yang kita khawatirkan, kita takutkan, yang kita besar-besarkan selama ini harusnya makin bisa terkendali. Karena apa? Kita melihat sebagai warga kerajaan sorga, anak kerajaan sorga yang hidup di dalam kemenangan. Sehingga apa respon kita, saudara, dengan empat janji besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dalam ayat yang kita sudah baca tadi menjelaskan semuanya sekali. Dikatakan bahwa mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi respon kita yang pertama adalah kita harus hidup menyembah Dia, saudara. Sekarang apa yang engkau sembah, saudara? Penyembahan berbicara tentang sesuatu yang mengikat hidupmu, yang membuat engkau menganggap itu berharga, saudara. Biarlah hari ini Yesus yang paling berharga dalam hidupmu. Engkau memberikan nilai tinggi kepada Yesus. Kau serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Itu berarti penyembahan, saudara. Penyembahan sama sekali bukan lagu, tapi itu adalah hidupmu yang engkau taklukkan kepada Tuhan. Engkau mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Karena apa? Dia bukan bayi lagi, saudara. Tetapi Dia adalah Raja di atas segala raja yang duduk di takhta. Jadi respon kita dalam kenaikan Kristus ini bicara tentang kita hiduplah menyembah Tuhan hari ini. Jangan menyembah hal yang lain, saudara, yang akan menjadi berhala dalam hidupan kita. Yang berikut adalah mari kita penuh dengan sukacita hari-hari ini, saudara. Karena apa? Kalau empat janji sebesar tadi, saudara, sudah ditepati oleh Tuhan, masa toh janji-janji yang lain kita perlu khawatirkan, saudara? Jadi hari ini mari hidup bersukacita dalam segala keadaan, Alkitab berkata, karena janji Tuhan ya dan amin bagi kita. Dan yang terakhir dikatakan bahwa kita harus mulai bangkit untuk menjadi saksi Tuhan, menceritakan bahwa Yesus itu naik bukan meninggalkan kita, tetapi menyediakan semua yang kita perlukan, saudara. Memberikan Roh Kudus, memberikan kepastian surga, memberikan dalam kehidupan kita jaminan bahwa kita berkemenangan dalam apapun yang kita alami. Selamat merayakan kenaikan Kristus dan bagaimana kita juga menikmati berkat daripada kenaikan Kristus itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Biarlah kami berdoa, kami senantiasa mempercayai Tuhan menepati setiap janji-janjinya dalam kehidupan kami. Oleh karena Roh Kudus sudah diberikan bagi kami, dan hari ini Tuhan juga memberikan jaminan kehidupan kekal dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami adalah warga-warga kerajaan sorga yang seharusnya berkemenangan atas semua masalah apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu lewat Roh Kudus dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami yang hidup hari-hari ini, kami senantiasa mempercayai penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Ketika kami dalam keadaan sulit sekalipun, penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kami tetap memberikan ketenangan, tetap memberikan dalam kehidupan kami sukacita. Karena ketika Yesus hadir, Yesus bukan hanya hadir, tetapi Dia mengerjakan karya-karya yang penuh kuasa, penuh kasih dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah hari-hari ini, Tuhan, kami semakin meneguhkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami, dan bahkan kami adalah orang-orang semakin mencintai Tuhan, dengan kami juga memberikan diri kami untuk menjadi berkat, menjadi saksi kenaikan Kristus ke surga. Oh Tuhan, terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Kami siap memulai aktivitas ini, Tuhan. Penyertaan Roh Kudus sempurna bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.

Mendengar setia Radio Republik Indonesia, tamu di mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan kebersamaan kita di Mutiara Pagi mengantar kita di pukul 5:55 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi usai kebersamaan kita, harapan kami semoga dengan sejenak lagu rohani yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan tentu renungan Mutiara Pagi yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Jackson dapat memberikan inspirasi, dapat memberkati semuanya. Ya, selamat mempersiapkan diri, selamat beribadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan lagi-lagi untuk Anda yang berhalangan, ya, tidak bisa beribadah hari ini di rumah Tuhan bersama sesama iman, tentu siaran langsung kebaktian minggu akan kami hadirkan dan Anda bisa mengikutinya. Selamat menjalani hari ini, selamat berkarya di hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tembo pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami sampaikan warta berita.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Siaran.

paling urgent di sini, mulai dari perumahan, itu juga banyak yang minta, Pak, kami belum dapat. Tapi kemarin kita cuma 40 rumah. Lalu sejauh ini masih banyak yang menyatakan, Pak, kami belum dapat.

0: Warta Berita edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manihat. Berita pertama, peningkatan mutu pendidikan dan literasi jadi prioritas pemerintah Kabupaten Belu. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leoledi.
1: Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan terus membangun budaya literasi bagi peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Belu, Alosius Fahik, menegaskan pentingnya mutu pendidikan dan literasi menjadi salah satu target utama setelah dipercayakan sebagai Kepala Dinas. Dikatakan kondisi literasi di Kabupaten Belu saat ini mengalami penurunan sehingga membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Pihaknya berkomitmen untuk membangun kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai elemen guna menghadirkan program-program pendidikan yang tepat sasaran guna meningkatkan mutu pendidikan. Diakuinya tantangan dunia pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan sarana-prasarana, tetapi juga kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi di kalangan peserta didik yang perlu terus diperkuat. Untuk itu pihaknya akan segera mempelajari berbagai kebutuhan serta persoalan yang dihadapi sekolah di wilayah Kabupaten Belu.
2: Menurut saya akan menjadi kepala utama kita berdasarkan kepada peningkatan itu pendidikan. Ini dasar kita punya pelaku pendidikan kita. Pelaku pendidikan kita, kita akan pelajari seperti apa grafik pelaku pendidikan kita yang begitu baik. Terutama satu yang menjadi fokus pertama kita adalah soal literasi dan kemampuan membaca anak-anak kita dan literasi kemampuan anak-anak kita. Aplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena tugas-tugas yang lain, ada urusan kepemimpinan, ada urusan olahraga, tapi memang yang pertama yang diperankan adalah bagaimana kita melihat grafik literasi dan literasi.
1: Menurut Alosius Fahik, langkah awal yang akan dilakukan yakni melakukan evaluasi terhadap program pendidikan yang selama ini berjalan sekaligus menyusun strategi baru yang lebih efektif dalam meningkatkan budaya literasi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu, pihaknya juga akan mendorong peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai pelatihan dan pendampingan agar kualitas pembelajaran semakin baik dengan kolaborasi semua pihak. Diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Belu dapat terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Belu pun berharap upaya peningkatan literasi dan mutu pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
0: Perumahan layak huni, layanan air bersih, kebutuhan prioritas warga Kelurahan Umanen, Kabupaten Belu sehingga patut mendapat perhatian pemerintah. Laporan Ferdi Asi.
3: Lurah Umanen Wilhelmu Suri Kihisa dikonfirmasi RRI mengatakan warga kelurahan setempat saat ini menghadapi sejumlah persoalan mendasar dan dianggap mendesak untuk pemenuhannya, menyangkut akses perumahan, layanan air bersih, serta sarana jalan lingkungan. Lurah Wilhelmus menjelaskan masih terdapat sejumlah kepala keluarga kurang mampu kelurahan setempat selama ini menempati rumah sederhana, mengharapkan adanya intervensi bantuan perumahan layak huni sehingga bisa ditempati. Selain itu, menyangkut layanan air bersih, terdapat beberapa lingkungan kelurahan setempat selama ini menghadapi krisis air bersih, seperti halnya di lokasi RT 19 lingkungan Mata Besi saat musim kemarau panjang tiba mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan hidup hanya bergantung satu unit sumur gali yang ada dekat perkampungan. Untuk memasak, mandi, cuci, warga menimba air di sumur. Musim kemarau tiba, debit air berkurang bahkan mengering. Warga setempat pun terpaksa membeli tangki air.
4: Paling urgen di sini mulai dari perumahan, itu juga banyak yang minta, Pak, kami belum dapat. Tapi kemarin kita cuma 40 rumah. Lalu sejauh ini masih banyak yang menyatakan, Pak, kami belum dapat karena banyak yang masih membutuhkan perumahan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu terkait jalan. Jalan lingkungan, maksud saya bukan jalan umum. Jalan lingkungan masuk ke RT-RT itu, nah, itu yang mereka sering mengeluh karena kalau musim hujan itu biasanya lumpuh, jadi mereka kalau bisa rapat masuk di lingkungan, rapat terus drainase. Contoh di belakang ini gereja itu kan ada kali itu.
3: Betul. Kalau air bersih sendiri?
4: Kalau air bersih sejauh ini untuk dalam ini cukup. Yang di RT 19 kemarin saya kesana itu mereka sedikit mengalir air bersih itu di saat musim kemarau itu agak susah. Tapi kalau untuk musim kemarau mereka lebih bergantung beli tangki.
3: Sementara untuk pembangunan sarana jalan lingkungan cukup dibutuhkan untuk memudahkan akses masyarakat keluar masuk permukiman. Pasalnya jalan lingkungan menghubungkan antar RT masih jalan tanah. Saat musim penghujan, kondisi jalan tanah berlumpur menyulitkan akses pejalan kaki maupun kendaraan bermotor. Warga pun berharap adanya intervensi pembangunan rabat jalan masuk lingkungan.

0: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang. Mengawali dari Atambua, cuaca pagi hari berawan, namun harap bersiap karena hujan ringan diprediksi akan mengguyur pada siang hari. Memasuki malam hingga dini hari, cuaca kembali bersahabat dengan kondisi berawan. Suhu berada di kisaran 22 hingga 33 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan mencapai 37 km per jam. Betun sama seperti Atambua, Betun akan cerah berawan di pagi hari dan berpotensi mengalami hujan ringan pada siang hari. Malam hingga dini hari diprediksi berawan. Suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan angin berhembus dari arah selatan dengan kecepatan cukup kencang, yakni 31 km per jam. Keva Menanu, cuaca pagi hari terpantau cerah berawan, siang harinya akan ada guyuran hujan ringan, malam hari cuaca akan berawan dan harap waspada terhadap potensi udara kabur pada dini hari. Suhu udara relatif sejuk di angka 21 hingga 30 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 37 km per jam. Soe pagi cerah berawan, disusul hujan ringan pada siang hari. Malam hari akan berawan dan sama seperti Keva Menanu, waspada kondisi udara kabur pada dini hari. Adapun suhu, Kota Dingin Soe mencatat suhu udara antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Angin kencang bertiup dari arah timur dengan kecepatan 37 km per jam. Untuk Ibu Kota Provinsi Kupang, pagi hari dimulai dengan cuaca berawan, pada siang hari diperkirakan akan turun hujan ringan, sementara malam hingga dini hari diprediksi kembali berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, angin bertiup cukup kencang dari arah selatan dengan kecepatan 37 km per jam. Bergeser ke Pulau Alor, pagi hari diprediksi cerah berawan, siang hingga malam hari akan diguyur hujan ringan, lalu kembali berawan pada dini hari. Suhu berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, angin di Alor cenderung tenang bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan hanya 4 km per jam. Pendengar, berdasarkan analisis atmosfer teknik terkini dari BMKG, sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur sebenarnya telah memasuki awal musim kemarau yang ditandai dengan mulai aktif angin monsun timur dan penurunan pertumbuhan awan. Namun saat ini terpantau adanya aktivitas gelombang atmosfer Rossby dan Madden-Julian Escalation di wilayah kita. Ditambah lagi kelembapan udara pada lapisan 850 hingga 500 mb terpantau cukup tinggi, berkisar antara 70% hingga 90%. Hal inilah yang mendukung pertumbuhan awan hujan secara vertikal di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk wilayah kita hari ini. Oleh karena itu, pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini yang harus kita waspadai bersama, di mana waspadai potensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Kupang, Timur Tengah Utara Keva Menanu, Timur Tengah Selatan Soe, Malaka, Betun, dan Alor. Tetap waspada terhadap dampak ikutan dari hujan ringan hingga sedang ini seperti jalanan licin atau berkurangnya jarak pandang. Demikian informasi cuaca hari ini, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Atambua Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemusingan APBD di Timur Tengah Utara tersisa 7 desa dan akan rampung pada minggu pertama bulan Mei. Reporter Steve Kosot menurunkan laporannya.
1: Persoalan 13 desa di Kabupaten Timur Tengah Utara yang sempat belum memposting RAPBD 2026 dan menghambat penyaluran ADD akhirnya terus berkurang menyisahkan 7 desa. Tetapi desa yang tersisa juga sedang dalam upaya pemostingan supaya semuanya harus rampung agar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat tidak boleh ada lagi kendala maupun program di desa tidak terhambat. Hal ini disampaikan oleh Kadis PMD Lasius Sijumeko melalui Nufrianti Teva selaku Kabid Keuangan dan Aset Desa. Nufrianti menyebut bahwa pertanggal 4 Mei 2006 dari 13 desa yang belum menetapkan APBDES dan mengunggahnya ke aplikasi OSPAN di mana saat ini tersisa 7 desa. Bahkan para kepala desa dari desa-desa itu juga sudah melakukan klarifikasi sebanyak 1 kali hingga 2 kali ke PMD, sehingga dalam minggu pertama bulan Mei, semua desa dimaksud diupayakan supaya bisa melakukan pemostingan APBDES mereka.
2: Mungkin yang tadi disampaikan 13 desa yang belum, itu mungkin itu saya jelaskan bahwa itu kondisi data kondisi minggu lalu. Kalau sampai dengan kemarin tanggal 4 Mei 2026, progresnya masih tersisa 7 desa yang belum melakukan posting APBDES 2026. Tetapi saya sedikit menjelaskan untuk mekanisme sampai dengan posting APBDES ini dimulai dari ada tahapan di desa, kemudian di kecamatan, adalah di kabupaten itu sebelum posting itu desa wajib melakukan klarifikasi atau review terhadap APBDES, sehingga terhadap 7 desa yang sampai hari ini belum melakukan posting APBDES ini, pada prinsipnya itu mereka sudah melakukan klarifikasi 1 sampai dengan 2 kali. Jadi minggu ini diusahakan untuk bisa desa terhadap 7 desa ini sudah bisa melakukan posting APBDES. Kami selalu berusaha, baik kami di bidang, Bapak PLT, surat penegasan sudah kami sampaikan ke desa yang belum melakukan posting APBDES. Kemudian kemarin sudah ada yang datang untuk melakukan posting, hari ini masih tersisa 7, tetapi kami mendapatkan informasi dari 7 desa itu bahwa hari ini dan besok mereka akan datang untuk bisa posting, karena sudah melalui tahap klarifikasi 1 dan 2 kali. Sehingga tinggal datang untuk kita lihat lagi dan selanjutnya sudah bisa posting APBDES. Untuk desa yang belum melakukan posting ini, ada desa Loerang, Geun, dan Siam Timur, Nekakete, Melelo, Maurisu, dan Sone.
1: Sementara PLT Dinas PMD TTU, Blasius Kolomeko, menyampaikan bahwa saat ini beberapa desa belum memposting APBDES dan pihaknya terus menghubungi via telepon supaya dipercepat prosesnya. Sehingga saat ini TTU telah menduduki posisi ketiga di NTT terkait penyerapan dana desa maupun ADD. Kabupaten TTU saat ini terdapat 111 desa yang telah mencairkan dana desa, sedangkan penyerapan ADD saat ini terdapat 115 desa. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Lura Umanen Kabupaten Belu menilai program MBG membantu pemenuhan kebutuhan anak dan secara ekonomis penghematan uang jajan. Laporan Christian Dimau.
3: Lura Umanen menilai program makan bergizi gratis memberikan dampak positif bagi anak-anak di wilayahnya, khususnya dalam membantu pemenuhan gizi harian sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga. Kepada RRI, Wilhelm Suri menyampaikan kehadiran program MBG sangat dirasakan manfaat oleh para siswa, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Program ini dinilai mampu memastikan anak-anak tetap mendapatkan asupan makanan bergizi selama menjalani aktivitas belajar di sekolah. Ia menjelaskan sebelumnya banyak anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengandalkan uang jajan yang terbatas. Namun dengan adanya MBG, kebutuhan makan siang anak-anak kini lebih terjamin dan terkontrol dari segi gizi.
4: Kemarin baru satu lokasi, itu tepatnya di SDW Kartini. Itu dengan ini dia pun jumlah penerima manfaat sebanyak 417, yang di dalam situ ada terbagi dalam dua kategori yaitu dua kelompok, itu ada porsi besar dan porsi sedang. Di mana porsi besar sendiri itu sebanyak 190 orang penerima manfaat, kalau porsi kecil sebanyak 221 orang penerima manfaat.
3: Selain aspek kesehatan, program ini juga berdampak pada penghematan pengeluaran harian. Yang menambahkan, orang tua kini tidak perlu lagi memberikan uang jajan dalam jumlah besar kepada anak-anak, karena sebagian kebutuhan makan sudah dipenuhi melalui program tersebut. Lebih lanjut, ia menilai bahwa program MBG juga berkontribusi dalam meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar anak. Dengan kondisi perut yang kenyang dan asupan gizi yang cukup, anak-anak menjadi lebih fokus saat mengikuti pelajaran di kelas.
4: Sangat membantu di kelurahan Umanen, khususnya itu di SDW Katimun, karena kebiasaan yang anak sekolah dulunya mereka datang harus bawa uang jajan untuk beli nasi, beli ini. Tapi sekarang dengan adanya MBG itu tidak lagi mereka bawa uang jajan untuk beli jajan berupa nasi atau berupa kue-kue ya. Tapi paling kurang tetap dikasih, orang tua itu pasti kasih uang jajan untuk mereka beli permen, kalau pulang mungkin haus mau beli es apa. Jadi harapan saya selama di Umanen kalau bisa ada peningkatan. Peningkatan maksudnya dalam hal ini mungkin semua sekolah yang ada di Kelurahan Umanen itu bisa dijangkau oleh MBG.
3: Ia mengatakan pihak kelurahan juga terus mendukung pelaksanaan program ini agar berjalan optimal, termasuk dalam melakukan koordinasi bersama pihak sekolah dan instansi terkait guna memastikan distribusi makanan berjalan lancar dan tepat sasaran. Ia berharap program MBG dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya sehingga semakin banyak anak yang merasakan manfaatnya, khususnya di wilayah perbatasan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dari Atamboa, Kristiani Mau melaporkan.
0: SD Santa Angela Atamboa kembali menggelar turnamen futsal Saint Angela Cup 2 tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
5: SD Santa Angela kembali menggelar turnamen futsal Saint Angela Sport Competition Cup 2 di tahun 2026 dengan tema Tunjukkan Sportivitas, Eratkan Solidaritas. Kepala SD Santa Angela Atambua Suster Benedikta Antonia CDOSU ketika ditemui RRI menjelaskan bahwa turnamen SASC Cup kedua tahun ini akan berlangsung sejak 11 hingga 18 Mei 2026 mendatang. Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa kegiatan turnamen futsal yang diadakan tahun ini merupakan bagian dari program sekolah dalam mendukung pengembangan potensi peserta didik di bidang olahraga. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga disebut menjadi ajang kompetisi olahraga antar sekolah dasar dan menjadi wadah pembinaan karakter, pengembangan bakat, dan penguatan persaudaraan di kalangan peserta didik.
6: Harapan seperti yang tadi kita bicara soal sportivitas, dari karena ini anak SD ya, menang bukan menjadi nomor satu, tetapi pembinaan yang menjadi nomor satu. Dalam hal ini anak-anak diharapkan mereka itu bermain jujur, bisa saling menghargai sesama pemain maupun lawan lain-lain.
5: Suster, ini kan tahun kedua, apakah ini akan menjadi event setiap tahun?
6: Ya, memang rencana kita untuk kegiatan ini akan diadakan setiap tahun dan dilakukan setelah ujian sekolah.
5: Di akhir wawancara, Suster Benedikta Antonia Sede menuturkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik semata, tetapi juga harus memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang secara mental, sosial, dan fisik. Sebelum menutup penyampaiannya, Suster Antonia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan turnamen Futsal Saint Angela Sport Competition Cup 2 di tahun 2026.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan Amerika Serikat menyetujui penjualan CPIH 200 milik Nvidia kepada sejumlah perusahaan Tiongkok. CPIH 200 merupakan CPI paling kuat kedua milik Nvidia. Dilansir dari Reuters, CNBC, dan CNA, Jumat 15 Mei 2026. Namun belum ada pengiriman yang dilakukan sehingga kesepakatan teknologi tersebut masih tertunda. CEO Nvidia Jensen Huang kini berupaya mencari terobosan di Tiongkok. Huang bergabung dalam delegasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing setelah disebut menerima undangan langsung dari Trump. Langkah tersebut memunculkan harapan bahwa penjualan chip Nvidia ke Tiongkok dapat segera terrealisasi. Persoalan ini menunjukkan rivalitas teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang semakin mempengaruhi perdagangan chip AI global. Sebelum pembatasan ekspor diperketat Washington, Nvidia menguasai sekitar 95% pasar chip canggih Tiongkok. Negara tersebut juga pernah menyumbang sekitar 13% pendapatan Nvidia. Huang sebelumnya memperkirakan pasar kecerdasan buatan Tiongkok dapat mencapai nilai 50 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 879,8 triliun rupiah. Untuk tahun ini, Departemen Perdagangan Amerika Serikat telah menyetujui sekitar 10 perusahaan Tiongkok untuk membeli chip H200 Nvidia. Beberapa perusahaan yang mendapat persetujuan antara lain Alibaba, Tencent, ByteDance, dan JD.com. Selain itu, distributor seperti Lenovo dan Foxconn juga memperoleh izin penjualan. Dalam aturan lisensi Amerika Serikat, setiap pelanggan diperbolehkan membeli hingga 75.000 chip. Meski telah mendapat persetujuan Washington, sejumlah perusahaan Tiongkok disebut menarik diri dari kesepakatan setelah adanya arahan dari Beijing. Pemerintah Tiongkok khawatir ketergantungan pada chip asing dapat melemahkan pengembangan industri chip AI domestik. Beijing kini mendorong penggunaan teknologi dalam negeri. Perusahaan seperti DeepSeek mulai beralih menggunakan chip lokal, termasuk chip buatan Huawei yang semakin banyak dipakai di Tiongkok. Huang juga memperingatkan bahwa kontrol ekspor Amerika Serikat telah mengikis posisi Nvidia di pasar Tiongkok. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat tetap menerapkan aturan ketat terhadap penjualan chip AI ke Tiongkok. Pembeli diwajibkan memenuhi standar keamanan tertentu dan tidak boleh menggunakan chip untuk kepentingan militer. Trump juga menegosiasikan skema agar Amerika Serikat memperoleh sebagian pendapatan dari penjualan chip tersebut. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812 4601 0202.

Sekian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Peningkatan mutu pendidikan dan literasi jadi prioritas pemerintah Kabupaten Belu. Perumahan layak huni, layanan air bersih, kebutuhan prioritas warga Kelurahan Umanen Kabupaten Belu sehingga patut mendapatkan perhatian pemerintah. Saya Teresa Amanet, operator Reonaris Meleoga, mewakili tim redaksi yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, di mana dari situs resmi rri.co.id, pemerintah Kabupaten Belu menilai kesadaran masyarakat dan pedagang dalam menjaga kebersihan di Kompleks Pasar Baru Atambua masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut terlihat dari masih adanya sampah yang dibuang sembarangan meski tempat sampah telah disediakan. Ketika diwawancara RRI Atambua melalui telepon Sabtu 16 Mei 2026, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu Roberto Sirmias Mali SP mengatakan pihaknya telah menutup tempat pembuangan sampah sementara di luar pasar dan memusatkan pembuangan sampah di dalam area pasar. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dan keindahan di kawasan pasar. Ya, pendengar, informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.
0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.

saya, Adrianus Joseph Laka, salah satu pencinta olahraga sepak bola. Ada getaran yang berbeda saat fluit pertama dibunyikan. Bukan sekedar tentang siapa yang mencetak gol, tapi tentang kebersamaan kita dari Sabang sampai Merauke, merasakan degup jantung yang sama di setiap menit jalannya pertandingan. Kami mengajak seluruh masyarakat Belu menjadi saksi sejarah. Jangan lewatkan setiap drama, tangis, dan tawa Piala Dunia tahun ini. Saksikan kemeriahan visualnya di TVRI dan dengarkan ulasan tajam serta atmosfer emosionalnya hanya di RRI. Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Satukan semangat, suarakan kemenangan.

Ya, pendengar bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda mulai diperkenalkan menjelang turnamen sepak bola terbesar sejagat. Bola produksi Adidas ini akan digunakan di tiga negara tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Melansir dari situs resmi FIFA, nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau, dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko, dan bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi empat panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling berhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya yang mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Adapun teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside, di mana inovasi serupa sebelumnya juga digunakan pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Ya, pendengar RRI Tambora di mana saja berada, demikian Trionda bola resmi Piala Dunia 2026 usung desain tiga negara tuan rumah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: informasi dan inspirasi.
1: Bagaimana Badan Gizi Nasional memastikan dan menjamin mutu kandungan gizi dari program Makan Bergizi Gratis? Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
2: Jadi gini, di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi. Karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4 sampai 6. Kemudian beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi. Dan yang keempat, keamanan pangannya harus terpenuhi. Jadi, 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri. Dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

0: Cepat sudah masak tuh. Lu tuh lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai Inae, itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki, urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu kayaknya. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki toh.
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, toh.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

Ya, pendengar RRI Tampuri mana saja berada, selamat menikmati hari Anda. Dan kami hadirkan sajian lagu-lagu rohani untuk kita nantikan siaran langsung kebaktian minggu yang berlangsung dari Gereja Polikarpus Tambora.

0: Beciu, po.
1: Sudah pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.